ridha sama kita, mau apa coba? Allah akan kucurkan, ya, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karunia-Nya yang besar. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh keuntungan duniawi semata. Ya. Dan keuntungan duniawi banyak bentuknya, ibu-ibu. Sini diberikan contoh oleh Ustaz rahimahullah seperti kepemimpinan. Saya nuntut ilmu tujuannya mau jadi menteri agama misalnya. Ya itu aja tuh niatnya itu. Saya mau jadi Pak KUA misalnya. Atau saya mau jadi apa? Mau jadi mudir. Saya mau jadi apa misalnya? Ya. Yang berbau kepemimpinan. Niatnya hanya itu. Ya nanti Allah akan kasih sesuai dengan niatnya biasanya. Ya. Dan juga contoh niat yang apa? Yang duniawi adalah apa? Meniatkan dengan menuntut ilmu demi meraih jabatan. Ana teringat Syekh Nasir As-Sa'di, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Ya, ulama Unaizah. Sekampung dengan Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Guru dari penulis buku ini. Rahimahullah taala. Syekh Nasir As-Sa'di ini masya Allah, karena keilmuannya yang dikenal ibu-ibu di waktu tersebut, maka beliau diojok-ojokin, semi-semi dipaksa untuk menjadi qadhi. Apa qadhi tadi? Untuk jadi hakim di Unaizah. Jadi tukang pemutus perkara. Ya. Oleh apa raja diminta langsung untuk menjadi apa? Dikirimin surat itu, diminta untuk jadi qadhi, jadi hakim besar di Unaizah. Rahimahullah. Gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah. Ya. Yang beliau masyaallah ibu-ibu mesake dari umur tahu mesake nelongso mesake gitu kesian dari umur 4 tahun emaknya meninggal 4 tahun ibunya meninggal ya ibunya meninggal seperti nabi kita ibunya meninggal umur 6 tahun ya nabi kita ya masih kecil 6 tahun tuh ya masih relatif kecil ya. Syekh Nasir As-Sa'di ibunya meninggal ketika beliau masih bocil umur 4 tahun. Ya menyedihkan ya, anak kecil ditinggal emak itu, wah. Kalau dikasih pilihan mending bapak yang meninggal duluan gitu dibandingkan emak. Emak itu ya namanya anak bocil ya, lebih nempel sama siapa biasanya? Belum bisa jauh dari emaknya. Ya. Gitu. Maka bapaknya nikah lagi. Bapaknya Syekh Nasir As-Sa'di itu menikah lagi. Ya. Maka beliau diurus, dididik oleh ibu sambung. Masya Allah ya ibu sambung bisa ngantarin anak sambung jadi sosok ulama. Luar biasa. Ya. Ibu sambung bisa nganterin anak sambung jadi sosok halim walaupun tidak lama ya Allahu taala di umur 7 tahun bapaknya Syekh Nasir As-Sa'di meninggal jadi jaraknya enggak lama ya 4 tahun ibu meninggal umur 7 tahun bapak meninggal jadi yang uprak ngurus ya ibu sambung, masya Allah bisa nganterin anak sambung sampai jadi ulama itu kan langka bin jarang ibu-ibu ya, langka bin jarang. Kalau di negeri kita konotasi ibu sambung itu alias ibu tiri bahasa sadisnya itu kayaknya gimana gitu ya, jahat, wah pokoknya, gitu kan. Please ibu-ibu kan udah ngaji nih, kita udah ngaji. Kalau misalnya kebetulan ada kasus di antara ibu-ibu yang ada suaminya atau istrinya bawa anak sambung, ibaratnya sudah berusaha memperlihatkan bahwa sama aja. Mau anak kandungku, mau anak sambung, bawaan suami atau bawaan istri, disamakan saja gitu kan ininya. Walaupun mungkin masalah cinta itu nggak akan bisa ya kan. Pasti yang dilebih cintai adalah anak
anak kandung lah gitu kan. Tapi dalam masalah muamalah atau apa, berusahalah kita untuk ya membuat nyaman hati anak sambung tersebut supaya dia tidak tertekan batinnya dan yang lainnya gitu kan. Dia merasa nyaman, dia merasa mendapatkan ganti yang baik dan seterusnya, dia tidak ya dan seterusnya. Ini contoh bagi kita. Syekh Nasir As-Sa'di yang nganterin beliau jadi sosok ulama besar bukan ibu kandung malah. Malah apa? Ibu sambung. Faya subhanallah. Nah beliau Syekh Nasir As-Sa'di ketika diojok-ojok, kayak semi-semi dipaksa untuk jadi qadhi di Unaiza, beliau ngumpet ibu-ibu. Hilang, menghilang dari peredaran. Tiba-tiba hilang itu aja. Saking beliau enggak rakus dengan jabatan. Wallah. Sebagian orang kan begitu semangatnya untuk menempati sebuah jabatan tertentu, ya enggak? Sampai harus kampanye, kampunya apalah gitu kan. Oi, Masya Allah, perkenalkan diri. Kadang-kadang janji-janji palsu banyak gitu kan. Demi supaya bisa menempati satu jabatan tertentu. Beliau malah lari dari jabatan. Ya, ngumpet ibu-ibu. Emang kecil gaji qadhi hakim ibu-ibu di Saudi loh. Penganggurannya digaji, gimana jadi hakim? Fulusnya gede ibaratnya. Tapi beliau lari dari itu semua karena beliau menuntut ilmu jadi ulama, bukan semata-mata untuk apa? Tujuan duniawi, untuk cari jabatan. Ya. Nah itu. Ketika beliau melihat ya di lapangan sudah mulai agak redup. Ya, kurang, sudah enggak viral lagi, sudah enggak ramai lagi pembicaraan tentang syekh diminta untuk jadi apa? Hakim sudah kayak hilang gitu, ditelan masa ibaratnya, baru beliau muncul lagi. Coba sebegitu apa ya? Sebegitunya mereka menghindari yang namanya apa? Jabatan. Nah, itu. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, selain jabatan apalagi kehormatan. Oh, biar jadi sasaran dihormati orang gitu kan. Oh, cium tangan bolak-balik kalau datang sambut petasan. Ya, ada enggak tuh? Woi, semangat bilang adanya ya. Ya, ada. Kalau datang harus sambut petasan, harus dicium bolak-balik tangannya. Ya. Bahkan ya kadang kakinya dicium sama jongos-jongos gitu kan. Allah Ustaz. La ilaha illallah. Ya, bukan untuk itu kita menuntut ilmu. Dan juga apa? Tujuan dunia yang lain, tujuannya menuntut ilmu hanya mencari harta. Li dunia yusibuha, kalau di hadis Umar bin Khattab itu. Hadis innamal amalu binniyat. Tujuannya untuk dunia, untuk harta benda. Kemudian apa lagi? Berbangga di hadapan teman-temannya. Oh, saya paling. Makanya sebagian salaf bilang, Bu, saya lupa tadi di HP sudah saya simpan itu. Sebagian salaf itu, Bu, tidaklah saya berniat menjadi paling tinggi di majelis, kecuali tidaklah saya keluar dari majelis kecuali saya ada orang yang paling dihinakan. Maksudnya apa? Saya nukilkan dengan makna ucapan sebagian salaf. Tidaklah saya masuk di sebuah majelis dan saya berniat untuk meninggikan diri di majelis tersebut kecuali saya malah jadi paling rendah. Dan tidaklah saya masuk sebuah majelis saya apa tawadhu merendah diri, melainkan tidaklah majelis itu bubar melainkan saya merasa apa dihormati dan ditinggikan. Maksudnya ditinggikan, dimuliakan gitu kan. Betul kata Nabi, man tawadha lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu karena Allah, Allah sendiri yang angkat derajat dia, level dia nanti. Orang akan segan sama dia kalau dia tawadhunya karena Allah. Tapi kalau dia niatnya ingin meninggikan diri di hadapan kolega, di hadapan teman, di hadapan jamaah, dan yang lainnya, saya paling. Tidaklah dia keluar, melainkan dia akan jadi orang yang dihinakan. Itu pengalaman sebagian salaf, ibu-ibu. Nanti di pertemuan berikutnya, mudah-mudahan saya nggak lupa, saya sudah simpan di HP saya. Ungkapan sebagian salaf itu. Tidaklah saya masuk majelis, ya, dan berniat untuk meninggikan diri kecuali tidaklah majelis kelar kecuali saya direndahkan. Orang malah enggak respect ibu-ibu sono, malah
Ilfil. Enggak respect. Tapi sebaliknya ketika dia tawadhu, merendah diri, malah dia diangkat. Dan saya melihat dalam perjalanan saya menuntut ilmu, saya melihat orang-orang yang dipermalukan di majelis ibu-ibu karena kelihatan cari muka di majelis. Saya lihat dipermalukan itu. Ya. Sebagian teman-teman di Krukut sana pengajian Ustaz Abdul Hakim, mungkin kok Bu Sama padahal datangnya enggak lambat-lambat banget tapi enggak mau duduk di depan gitu kan. Ya menjaga hati aja mencintai sunnah ta'ala. Takutnya takut gitu. Namanya hati manusia kadang-kadang. Ya, mungkin itu perasaan saya saja, cuman ya saya demi menjaga perasaan saya pribadi dan perasaan yang lain gitu kan. Ya, walaupun enggak belakang-belakang banget gitu kan. Yang penting enggak di depan persis gitu kan. Karena saya punya pengalaman-pengalaman lah dalam hal seperti itu, Ibu Musa. Kadang kita mendengar kata-kata yang enggak enak dan seterusnya. Sudah. Nah. Kemudian Ibu-ibu yang saya hormati, apalagi berbangga di hadapan teman-temannya. Ya, diagungkan manusia, niatnya supaya diagungkan manusia, mulia, nanti ujung-ujung dibilang wali gitu kan. Wali. Tujuannya seperti itu. Kemudian apa? Menjadi pemimpin di majelis. Ya, saya kan pawang di majelis ini gitu. Jadi kalian harus dan seterusnya. Ya. Saya yang paling senior di sini ya gitu. Semua ibu-ibu yang manut sama saya ya. Ini kita enggak berbicara tentang panitia ya. Panitia yang memang tugasnya untuk mengatur ya. Tapi ya jangan sampai ada sosok orang yang merasa sayalah pemimpin semua mak-mak di sini. Jadi mak-mak harus cium tangan sama saya, harus dengar saya, harus manggut-manggut depan saya dan seterusnya. Saya pawangnya, saya paling senior soalnya di sini. Ya jangan. Ya. Musa ta'ala itu niat-niat yang enggak benar dan yang sepertinya kata beliau. Baik. Kemudian kiat yang kedua, memohon ilmu yang bermanfaat. Ini penting banget ibu-ibu. Minta terus kita kepada Allah ilmu yang manfaat, ya. Dari ilmu yang kita pelajari ini jadi ilmu yang manfaat. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa stabilo, itu kata-kata senantiasa berarti terus menerus, istimrar, continue, terus. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat, ya. Dan itu doa Nabi kita, ya, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilya, bahwasanya Nabi pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan da'ima farubba imanin ghaira da'im wa as'aluka ilman nafi'an farubba ilmin ghaira nafi'. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang langgeng karena betapa banyak iman yang tidak langgeng. Dan aku mohon kepadamu ya Allah ilmu yang manfaat karena betapa banyak ilmu yang tidak manfaat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mohon ibu-ibu berdoa, ngerengek kepada Allah, ya Allah berikan hamba ilmu yang manfaat, ya. Minta kita ilmu yang manfaat kepada Allah tabaraka wa taala dan memohon pertolongan ya kepadanya. Kepada siapa? Kepada Allah dalam mencari ilmu. Minta tolong kepada Allah ibu-ibu. Ya, isti'anah kita kepada Allah Azza wa Jalla dalam proses mencari ilmu agar Allah lancarkan, Allah mudahkan, tidak ada mara bahaya di jalan, dimudahkan memahami, dimudahkan menghafal, dimudahkan mengamalkan, nanti mendakwahkan. Minta kepada Allah. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla, Ibu Sunata. Karena kalau Allah enggak tolong kita, Bu, kita enggak dapat walau satu faedah ilmu. Enggak akan faham walau satu faedah ilmu. Semua karena pertolongan Allah. Ibu bisa melangkahkan kaki ke sini dengan kesibukan yang ada, ya, dan seterusnya. Ya, bisa sabar duduk di majelis ilmu. Itu karena pertolongan siapa? Allah, bukan karena ibu yang hebat. Emang saya rajin, emang saya tegel, saya nuntut ilmu.
Enggak, itu karena karunia Allah, pertolongan Allah. Ibu ya, Allah yang kuatkan ibu-ibu. Allah yang gerakkan hati ibu-ibu untuk nyalain kendaraan, ya, atau apa, naik ya, apa, kendaraan umum misalnya, untuk ibu datang ke majelis ini. Allah yang gerakkan semua. Kalau Allah enggak gerakkan hati ibu-ibu, ya mager di rumah. Semua pertolongan Allah. Jadi minta kepada Allah pertolongan ibu-ibu SWT. Karena kan sekali lagi ilmu itu adalah hibah. Hibah itu pemberian. Karunia Allah yang Allah hibahkan, berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, mudah-mudahan kita semua ini termasuk yang Allah kehendaki untuk kita diberikan ilmu yang manfaat itu, ibu-ibu SWT. Minta terus kita kepada Allah SWT. Makanya Imam Ahmad rahimahullah, sebagaimana dinukil Imam Dzahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala, ya, Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, innal ilma mawahibun, sesungguhnya ilmu itu adalah mawahib, karunia, pemberian, hadiah, hibah dari Allah Azza wa Jalla. Yutihi, ay Allah yutihi Allah, ya, man ahabba min khalqihi. Allah berikan ilmu tersebut, karunia ilmu tersebut, kepada siapa yang Allah cintai dari siapa? Makhluknya, dari hamba-hambanya. Jadi Allah kasih ilmu hanya kepada yang Allah cintai. Kalau Allah enggak cintai, ya enggak dikasih ilmu. Ini kata siapa? Imam Ahmad. Berarti kalau kita tahu ilmu itu hibah, pemberian, karunia dari Allah, ya mintanya berarti kepada Allah. Minta kita kepada Allah ilmu. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan seterusnya. Ibu-ibu yang saya hormati. Nah. Kemudian, ya, dikatakan di sini, minta pertolongan, memohon pertolongan kepadanya, kepada Allah dalam mencari ilmu, serta selalu merasa butuh kepada yang namanya ilmu. Ini mari kita sama-sama, ibu ya, sama-sama numbuhkan di dalam hati kita masing-masing hajah, ya, masah, yaitu apa, hajat yang sangat, ya, terhadap yang namanya apa, ilmu. Tanamkan terus, bu, saya butuh ilmu, saya butuh ilmu, saya butuh ilmu, saya butuh ilmu. Tanamkan dalam hati, ibu SWT. Dan kalau boleh saya katakan, jadikanlah hajat kepada ilmu menjadi sebesar-besar hajat kita. Kita punya banyak kebutuhan nggak di dunia ini, bu? Tuh, makan, minum, tempat tinggal, ini, itu. Dari semua kebutuhan kita tersebut, jadikanlah kebutuhan terbesar kita apa, bu? Oh, lemas menjawabnya, ya. Jadikan kebutuhan terbesar kita apa? Ilmu, ibu SWT. Saya tanya, orang kalau butuh kendaraan misalnya, dia pontang-panting nggak cari modal buat beli? Dia ngumpulin, semangat, banting tulang, peras keringat, apalah istilahnya itu. Demi mendapatkan sesuatu yang berharga di mata dia. Sekarang kalau kita VS-kan, mana berharga, ilmu atau harta? Semua kita sepakat, kecuali yang sakit hatinya. Semua kita akan sepakat yang lebih berharga adalah ilmu. Ini ajaran dari Ali bin Abi Talib. Al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik dibandingkan harta. Kata Ali bin Abi Talib mengajarkan murid-muridnya. Berarti kalau harta saja yang kita butuhkan, kita semangat, ya, segala cara kita tempuh untuk meraihnya. Lantas sekarang ilmu yang lebih mahal, lebih berharga, ya, bahkan dia adalah cahaya yang akan membimbing kita sampai ke surganya Allah Azza wa Jalla. Terus kita enggak semangat nyari dia. Ya. Aneh berarti, ibu, kalau Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan berarti materi dunia itu lebih berharga di mata kita dibandingkan ilmu kalau seperti itu. Jadi kalau dikatakan misalnya rumah kebutuhan primer, makan minum primer, ilmu apa? Super apa itu? Ngomongnya apalah. Di atasnya primer pokoknya. Ada enggak di atasnya primer, ibu? Super primer sudah pokoknya. Ya, itu. Sepakat kita nih ya, jadikan ilmu sebagai hajat dan kebutuhan kita yang tertinggi, terbesar, ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan nabinya. Gak apa-apa kan kita belajar pelan-pelan kayak gini, bu, sekata-sekata. Gak apa-apa kan?
Ya, kalau baca sorot-sorot-sorot ibu-ibu juga bisa. Ini pelan-pelan kita, ada yang perlu dikomentari-komentarin, ada faidah kita oret-oret di tempat kosong di kitab itu. Jangan sampai ada yang belum punya kitab sampai sekarang, ya harus punya kitab insyaallah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu, minta ilmu dan tambahan ilmu, dua hal yang berbeda. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di surah Taha ayat 114. Ini perintah Allah kepada Nabi. Ini kepada Nabi loh. Bagaimana dengan kita yang ilmu kita cetak-cetek ini, ibu-ibu sunnah ta'ala. Harus lebih lagi kita minta kepada Allah. Merengek lagi kepada Allah. Biar Allah tambah ilmu kita. Apa perintah Nabi, perintah Allah kepada Nabi kita? Wa qur rabbi zidni ilma. Potongan ayat ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Bilang Muhammad. Berdoa Muhammad. Katakan Muhammad. Wahai Rabbku, tambahkanlah untukku apa? Ilmu. Gak ada. Wa qur rabbi zidni mala. Gak ada. Jaha, enggak ada. Pulusan, rupiah, enggak ada. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Tambahkan untukku ya Allah apa? Ilmu. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini, Bu, tolong perhatikan, Ibu. Dari sini saya katakan bahwa sealim-alim orang, sepinter-pinternya orang tetap saja ilmunya dikit bila dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sepinter-pinter orang tetap saja ilmunya apa? Sedikit. Dia butuh kepada tambahan. Makanya, Bu, perhatikan, Bu, perhatikan. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i rahimahullah, itu beliau pernah berkata, kullama zdadtu ilman, izdadtu ilman bijahli. Aku tuh semakin bertambah ilmuku, semakin bertambah pengetahuanku, ilmuku, aku semakin bertambah pengetahuanku tentang kebodohanku. Maksudnya, aku makin nyadar bahwasanya aku ini ternyata bodoh. Dengan dia semakin bertambah ilmu. Jangan malah mikir, wah oh, ini kayaknya gak ada ustadz yang tahu nih, kayaknya saya doang dah gitu. Ya, saya berarti berilmu, alim, hebat dan seterusnya. Jangan ibu-ibu, itu kesombongan yang akan mencelakakan kita. Ya, na'udzubillah. Jadilah kita seperti Imam Syafi'i. Semakin bertambah ilmu, dia makin sadar kalau dirinya bodoh. Kemana aja aku selama ini, kalau bahasa sekarang gitu ya. Kok baru tahu ini loh? Kemana aja aku selama ini? Ibaratnya gitu ibu sunat. Kok baru tahu ini gitu loh? Ya Allah. Ya, keren ucapan Imam Syafi'i ini ibu-ibu. Ini perlu dicatat dengan tinta emas ini ibu-ibu. Manakala bertambah ilmuku, semakin aku tahu ternyata aku ini bodoh. Ya. Allahu Akbar. Jadi kalau dibandingkan ilmu kita dengan ilmunya Allah, la syai, enggak ada apa-apanya, maksudnya enggak bisa dibandingkan ibu-ibu kalau sunnah ta'ala. Ya, makanya Allah berfirman di ayat kursi itu, wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Mereka tidak akan bisa meliputi, menguasai sedikit pun dari ilmu Allah illa bima syaa, melainkan dengan apa yang Allah kehendaki. Secuil sedikit yang Allah kasih, yang Allah kehendaki, ibu sunnah ta'ala. Enggak akan bisa kita meliputi ilmu Allah semuanya. Enggak bisa, Bu. Makanya dalam hadis Bukhari, dalam kisah perjalanan Nabi Musa dan Khadir yang panjang hadisnya di Sahih Bukhari itu, diceritakan bahwa ada usfur, burung kecil nemplok di pinggir apa? Kapal yang dinaiki oleh Khadir dan Musa. Ya. Ada burung kecil nemplok ala harfis safinah, nemploknya di pinggir kapal.
Faghamasa minqarahu fil bahr. Maka burung itu apa? Celup, terbang, celup. Apa tuh? Matokin cucuknya di mana? Di air laut samudra yang begitu luas itu. Ya kusunata. Kemudian apa? Faqala al-Khadir, berkata Khadir. Khadir ini julukan bukan nama. Ya. Ada yang mengatakan karena ketika Nabi Musa nemuin dia, dia bertutup dengan kain berwarna hijau. Khadir itu hijau. Ya. Ada lagi yang mengatakan dikatakan Khadir, dijuluki Khadir karena tidaklah dia datang ke tempat yang kering kerontang kecuali ketika dia pergi dari tempat itu, nanti tempat itu menjadi apa? Hijau subur. Makanya dijuluki Khadir. Namanya siapa? Allahu a'lam. Allah enggak kasih tahu. Jadi Khadir itu bukan nama, julukan, gelar. Kemudian jemaah yang saya cintai kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Khadir kepada Musa? Ma ilmi wa ilmika, ya ma ilmi wa ilmuka wa ilmul khalaiq, ya fi ilmi Allah illa miqdara ma ghamasa hadha al-usfur min qarahu. Tidaklah ilmu saya, ilmu kamu wahai Musa, dan ilmu semua manusia, semua makhluk, dibandingkan dengan ilmu Allah, melainkan apa? Seperti apa tuh? Yang nemplok di mana tuh? Dicocoknya apa? Cocoknya burung itu. Yang Allah kasih sedikit. Status. Sedangkan ilmu Allah seluas itu. Pelajaran berharga ini. Dari seorang guru yaitu Khadir kepada muridnya waktu itu siapa? Musa. Posisi Musa di sini adalah murid di kisah ini. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudahlah Bu. Mau sebanyak apapun ilmu kita tetap kita butuh ziyadah. Apa ziyadah? Tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma, kata Allah menyuruh Nabi kita SAW untuk minta apa? Untuk minta tambahan ilmu. Jadi Nabi kita enggak disuruh di sini untuk minta istizad, minta yang lain-lain. Ibu Subhanahu wa taala. Ibu nyadar enggak sih kalau ibu bilang ihdinas siratal mustaqim, itu sebenarnya di antara maknanya ibu sedang minta tambahan ilmu. Setiap kali kita berdoa dalam Fatihah itu yang Syekhul Islam katakan khairud du'a du'aul Fatihah, sebaik-baik doa adalah doa yang termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Dan dari seratusan ayat-ayat doa dalam Al-Quran, ini doa pertama ibu-ibu di dalam Al-Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Makna pertama adalah apa? Ya Allah kasih ilmu kepada kami tentang apa? Jalan yang lurus. Minta ilmunya yang pertama. Jadi kalau kita bilang ihdinas siratal mustaqim, sebenarnya kita sedang minta tambahan ilmu tentang jalan yang lurus itu. Tentang kebenaran, tentang Al-Quran, tentang Islam. Baru yang kedua apa? Ihdinas siratal mustaqim mengandung makna apa? Setelah kita mengilmui, ya Allah tunjukkan kepada kami agar kami bisa mengamalkan apa yang kami ilmui tentang jalan yang lurus itu. Karena banyak orang tahu jalan lurus, tapi dia tidak menjalaninya, tidak mengamalkannya ibu-ibu. Belum mampu, dia enggak bisa dia. Takut dibilang apa, dibilang sesat, dibilang apa. Belum banyak orang tahu kebenaran, tapi dia tidak amalkan. Maka kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, di antara maknanya adalah apa? Minta kepada Allah agar ilmu tentang jalan lurus itu kita bisa apa? Amalkan. Setelah yang kedua mengamalkan apa Bu? Yang ketiga agar kita ihdinas siratal mustaqim mengandung makna agar ketika kita sudah mengilmui, mengamalkan, yang ketiga adalah apa Bu? Tetap istiqamah, sabar di dalam mengamalkan ilmu wibawak Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian dengan bertambahnya ilmu ibu-ibu, ya, dengan bertambahnya ilmu otomatis bertambah iman insyaallah. Makanya sering ustaz penulis buku ini sering bilang majelis ilmu itu penyubur keimanan. Lupa ibu-ibu. Beliau sering sekali bilang majelis ilmu itu penyubur keimanan. Jadi dengan bertambahnya ilmu, insya Allah bertambah keimanan, ya. Karena iman itu adalah ilmu hakikatnya, ya. Iman itu adalah ilmu hakikatnya.
Oleh sebab itu Allah berfirman apa, Bu? Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Ya, kemudian yang kedua apa? Wa 'amilus salihat. Berarti dari sini iman adalah ilmu. Setelahnya apa? Amal. Kata para ulama, iman adalah ilmu. Ya, baru setelah itu apa? Amilus salihat, beramal. Ya. Yaqul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru tawasaw bil haqq wa tawasaw bi as-sabr. Baik. Kemudian, dan di antara doa yang Rasulullah SAW ucapkan adalah, ya, kita lihat doanya. Antara doa yang Rasulullah SAW ucapkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad, ya, juga Al-Humaydi, Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, dari urutan doa ini saja Ibu bisa langsung narik kesimpulan bahwa yang paling mahal, paling berharga itu adalah apa, Bu? Ilmu yang manfaat, karena rezeki dinomorduakan. Ya, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Baru nanti amal yang diterima, yang dikabulkan, yang diterima. Jadi Nabi kita pertama kali minta apa di sini? Ilmu yang manfaat. Beliau berdoa kayak gini karena disuruh oleh Allah. Ya, disuruh oleh Allah, wa qur rabbi zidni ilma tadi. Maka beliau praktek sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini termasuk zikir pagi dan petang, Ibu-ibu kelas Subhanahu wa ta'ala, ya. Pertanyaannya, boleh enggak diucapkan di selain pagi dan petang? Banget, Bu. Boleh, ya. Ucapkan ketika Ibu sujud, dalam sujud. Subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya. Belum bangkit imamnya atau ibu mau salat di rumah berpanjang-panjang, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ighfir li ummi, Allahumma ighfir li abi, siapa misalnya. Ya, minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dalam sujud, karena kata Nabi, wa amma fi sujudi, ya, fajtahidu fi du'a faqaminun fa innahu qaminun an yustajabu lakum. Adapun ketika sujud, banyakin doa, ya, sungguh-sungguh dalam berdoa, kata Nabi SAW ketika sujud. Kenapa? Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi hamba paling dekat dengan Allah dari Rabb-nya ketika dia sujud. Udah kesempatan, berarti ngerengek-rengek di situ sama Allah. Banyakin, sungguh-sungguh berdoa. Kenapa kata Nabi? Qaminun an yustajab lakum. Sangat rentan doa ketika sujud diijabahi. Berarti doa ketika sujud itu waktu mustajab. Antara adzan iqamat, ketika sakit, ketika safar, ketika hujan turun, ketika perang, ya. Ya, di sepertiga akhir malam itu waktu-waktu mustajab, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di apa tuh? Hari Jumat pada asar, ya. Antara asar dengan maghrib ada waktu di situ. Mustajab untuk kita berdoa. Doain tuh kebaikan buat anak, buat keluarga, doain orang tua, doain. Ya, habis asar tuh hari Jumat itu ada waktu mustajab. Kalau pas dengan waktu itu kita kena tuh. Apapun hajat kita dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, jadi tidak hanya di pagi petang, ke petang kita boleh ucapkan, boleh ketika kita sujud, ketika kita di antara adzan dan iqamat, dan kapanpun, ya, boleh kita untuk apa? Ucapkan doa ini, Ibu Subhanahu wa ta'ala. Terus, juga doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni. Lihat. Wa'allimni ma yanfa'uni. Fa'uni, itu syahidnya. Wazidni ilma. Ya. Ya Allah, berikanlah manfaat kepadaku dengan apa-apa yang engkau ajarkan kepadaku. Dan ajarkanlah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku. Dan yang terakhir, tambahkanlah ilmu
kepadaku. Sekali lagi, ini bentuk praktek Nabi atas perintah Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Beliau katakan, wa zidni ilma di akhir hadis itu. Mencintai Allah SWT. Makanya seperti siapa ya? Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah. Itu mereka kalau apa bu? Kalau menghadapi hal-hal yang sulit, perkara-perkara atau pembahasan-pembahasan ilmiah yang jelimet sulit gitu dalam urusan ilmu, itu mereka selalu berdoa. Imam Ahmad, Syekhul Islam Taimiyah itu selalu berdoa apa bu? Allahumma ya muallima Adam allimni wa ya mufahhim Sulaiman fahim fahimni. Ya muallima Adam, wahai zat yang, wahai Allah yang mengajarkan siapa? Ilmu kepada Adam. Kan ada ayatnya di Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah ajarkan kepada Adam semua nama. Maka kata para ulama, orang yang pertama kali berbahasa dengan semua bahasa di dunia ini adalah siapa? Adam. Karena Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Berarti semua bahasa, kata sebagian ulama begitu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa Allah paham enggak semua bahasa, Bu Ibu? Paham enggak semua bahasa? Jadi daripada Ibu berdoa enggak ngerti arti doa bahasa Arab yang diucapkan, ya, mending apa? Pakai bahasa Indonesia tapi paham. Kalau toh mau berdoa dengan pakai bahasa Arab, pelajari dulu maknanya apa, ya. Itu, jangan nanti mau minta mobil, Allahumma ya apa? Misalnya, hah? Allahumma ya muqallibal qulub. Kan no signal jadinya ibu-ibu, enggak ada sinyal, enggak nyambung gitu kan. Jadi bagusnya dia ketahui apa? Makna yang dia ucapkan kalau mau berdoa pakai bahasa Arab. Kalau enggak ngerti maksudnya apa, ya sudah mending pakai bahasa Indonesia. Wong Allah yang menciptakan semua bahasa. Allah Maha paham kita minta pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Padang, pakai bahasa Lombok. Allah ngerti, bahasa Sunda. Allah paham. Mencintai sunnah ta'at. Ya. Enggak bisa kita paksain semua manusia di dunia ini berdoa harus pakai bahasa Arab. Ya. Itu bahasa-bahasa beda-beda gitu kan. Kecuali ya doa-doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, usahakan untuk dia kalau mau pakai doa dari Nabi ya dihafalkan, kemudian dia mempelajari makna dan kandungannya supaya jangan kita seperti keledai gitu kan. Ya. Biar kita tahu apa yang kita baca. Taib. Kemudian ibu-ibu yang saya hormati, ya, beliau mengatakan, "Wahai Allah yang mengajarkan Adam, alimni, ajarkan aku ilmu." Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad rahimahullah, kalau ada yang sulit-sulit itu, ya Allahumma ya muallima Adam alimni wa ya mufahhima Sulaimana fahimni. Wahai yang mengajarkan Adam, ajarkan aku. Wahai yang memberikan pemahaman kepada Sulaiman, kasih aku pemahaman, kasih aku faham. Wahai Allah yang memahamkan Sulaiman. Ketika terjadi perselisihan antara Sulaiman dengan Daud alaihissalam tentang apa bu? Tentang kambing yang apa makan di ladangnya orang, dan juga tentang dua perempuan yang ngeklaim, dua-duanya ngeklaim ini adalah anaknya. Ingat nggak kisahnya? Ya, gitu. Ternyata Allah fahamkan ilmunya kepada siapa? Anak, bukan ke bapak. Siapa bapaknya? Daud alaihissalam. Anaknya siapa? Sulaiman. Jadi kadang-kadang anak lebih faham dibandingkan bapak. Allah fahamkan Sulaiman di sini Ibu Subhanahu wa taala. Ya, memutuskan. Waktu itu. Saking cerdasnya pas klaim anak itu, ya udah kita potong dua aja. Akhirnya apa? Daripada dipotong, kesian jadinya yang bohong, yang ngaku-ngaku, yang ngeklaim. Yang ngaku ini anak, bukan anak saya. Daripada dipotong. Ya kan? Keren Sulaiman alaihissalam. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian ummati fillah azzani wa azzakunallah. Ya. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ibu-ibu, saking beliau ingin mengikat diri dengan Allah kalau menghadapi hal-hal yang sulit dalam dunia ilmu gitu kan. Beliau itu kalau mendapatkan iskal, kesulitan, hal-hal yang susah dipahami.

Gak paham ya, sono bukunya. Ya. Gak terlalu. Ya. Mohon maaf Bu, penuntut ilmu cetek kayak saya misalnya, kalau lagi baca atau bahas tentang satu permasalahan, kok ini kok jelimetnya ya, kok itu sampai lapar ibu-ibu, serius. Cepat sekali saya lapar kalau ada hal yang jelimet, belum apa Bu? Belum ketahuan jawabannya gitu kan. Ini hukumnya gimana, kan? Jawabannya gimana, penjelasannya gimana. Itu kadang, kadang-kadang kalau ngelihat Ustaz Abdul Hakim dahulu, hafizahullah di perpustakaan Lipi ya. Dan satu pengalaman indah yang gak bisa saya lupa dengan beliau itu, karena dulu ada awal-awal muncul HP itu Sony Ericsson termasuk ya, Ericsson terserah lah mau HP Eric dah. Itu namanya kita ya anak muda baru punya HP, masya Allah. Kitab sudah saya buka ibu-ibu, kitab sudah buka di meja. Ana ingat banget itu, masih ingat. Saya udah buka, udah single baca. Cuman mungkin ada SMS atau apalah gitu, ya. Yeah. Belum sempat mulai baca, lewat beliau dorong duta, dijugalakin kepala ana di meja. Tapi memang beliau penyayang sama anak muda. Beliau suka nyentil, nyubi apa, jewer itu. Itu bukan tanda benci, itu cara beliau dekat dengan anak muda gitu kan. Subhanahu wa ta'ala. Jadi beliau tuh ana lihat kalau mungkin daging jelimet-jelimetnya ya, sambil pegang pena itu, ciri khas beliau itu kalau baca. Kadang-kadang saya lihat di kerukut juga, kalau ana lagi ngaji di kerukut itu kadang-kadang ana lihat beliau lakukan itu. Itu apa? Ada sering sekali lihat, setiap kali beliau baca di mana di perpus itu saya lihat beliau, kadang-kadang saya lihat gitu kan. Namanya anak muda kan melihat orang berjenggot, masya Allah, ilmunya masya Allah gitu kan. Dia kalau udah nyebut nama-nama kitab sama penulis, anak pening, kapan dibaca ya, kapan beliau baca gitu. Itu ciri khas beliau apa, kalau baca mungkin lagi memahami sesuatu tuh, itu pena di tangan, gak diem ibu-ibu, saya gak bawa. Pokoknya pena itu kletik, mungkin beliau lagi mainin ini nih, pena itu gak diem, kayak begini, Allahu Akbar. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Apa tadi? Gara-gara cerita ibu-ibu ya. Taib. Jadi kita lanjutkan saja. Saya tambah satu faedah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tabrani juga Imam Al-Baihaqi, sanad hadis riwayat ini, athar ini jayid. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah berdoa begini. Ini tambahan ibu-ibu, enggak ada di kitab. Terkait tentang permasalahan kita yang kita bahas yaitu minta tambahan ilmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dengan sanad yang jayid ya, bagus sanadnya athar ini. Beliau pernah berdoa begini, Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fahman. Dalam sebagian riwayat wa ilman. Ya Allah, tambahkan untukku keimanan. Allahumma zidni imanan. Yang kedua apa? Wa yaqinan, keyakinan, tambahkan keyakinanku ya Allah, ya. Kemudian apa? Ya, yang ketiga, wa fahman, tambahkan pemahaman bagiku. Dalam sebagian lafal, wa ilman, tambahkan ilmu, kata beliau. Jadi para sahabat karena nabinya saja minta tambahan ilmu, otomatis mereka juga apa? Minta kepada Allah tambahan apa, Bu? Tambahan ilmu. Ini selevel sahabat Abdullah bin Mas'ud loh, Bu. Minta kepada Allah apa? Iman, tambahan keyakinan, tambahan pemahaman, dalam sebagian riwayat tambahan ilmu. Beliau minta tambahan. Allahu Akbar. Padahal beliau alimnya, mau tahu gambaran alimnya Ibnu Mas'ud itu, Bu, sampai beliau bilang apa? Kalau ada orang yang lebih faham dibandingkan saya tentang ilmu tafsir, ya, maka dimanapun dia berada orang tersebut, saya akan tempuh selama masih bisa ditempuh dengan onta. Selama onta masih bisa menempuh, ya, negerinya orang tersebut yang lebih alim dibandingkan saya dalam hal tafsir, kalau dia

memang benar-benar lebih alim dibandingkan saya dalam bidang tafsir, saya akan tempuh selama jarak itu bisa ditempuh dengan kendaraan onta. Semangat apa itu ibu? Allahu Akbar. Padahal alimnya Abdullah bin Mas'ud itu luar biasa ibu sunnah. Ya, beliau yang pernah bilang tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran turun kecuali saya tahu di mana ya dia turun, ya kapan dia turun, tentang apa itu ayat turun saya tahu semua dari pertama sampai terakhir, dari Fatihah sampai An-Nas beliau hafal tahu ibu-ibu. Bayangkan ilmunya kayak apa itu berarti ibu. Se-Quran ibu-ibu di sini semua. Di mana turunnya ayat itu, tentang apa, kapan turunnya, tahu semua saya. Alimnya kayak gimana tuh, Bu? Ya, coba kalau Abdullah bin Mas'ud hidup sekarang, kajian di Mabes misalnya, mana ada yang hadir di sini, semua ke sono. Karena alimnya luar biasa, ibibakullah subhanahu wa ta'ala. Ya. Radiyallahu ta'ala anu, selepel beliau saja minta tambahan apa tadi? Iman, terus keyakinan, pemahaman dalam sebagian riwayat apa? Ilmu beliau minta tambahan. Allahu Akbar. Salaf kita gitu ibu sama ta. Kemudian halaman 79 mungkin terakhir dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Azza wa Jalla dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sallallahu ilman nafi'a wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah kepada Allah ilmu yang manfaat dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Setiap hari ibu-ibu kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat ya. Karena penyebar ilmu-ilmu yang sesat hari ini, penyebar ilmu yang mudarat hari ini itu sangat banyak. Tiap hari berarti kita minta kepada Allah ilmu yang manfaat, berlindung dari ilmu yang tidak manfaat ya. Nabi kita juga sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal di atas karena banyak kaum muslimin yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, seperti mempelajari ilmu filsafat. Saya sering komentar ya ibu-ibu tentang ilmu filsafat ini. Kacau sudah. Dan biasanya orang yang tergerogoti otaknya dengan ilmu filsafat ini, sekaratnya agak susah biasanya bu. Berat sekaratnya itu. Sebagian salaf mengatakan, menurut pengalaman salaf ya, orang-orang yang terjangkit penyakit ya, apa ilmu filsafat di zaman salaf disaksikan oleh sebagian salaf matinya susah. Matinya angel, pokoknya enggak jelas. Ya. Enggak jelas pokoknya. Sampai sebagian mereka mengatakan inna aktsaran nasi syakkan 'indal maut ahlul kalam. Sesungguhnya orang-orang yang paling sulit, paling rancu, paling ragu, paling sulit, paling jelimet, paling berat matinya. Ketika mati itu adalah orang-orang ahlul kalam dan konco-konconya ahlul filsafat dan seterusnya. Ya. Jadi enggak manfaat itu. Kemudian ilmu kalam, ini konco-konconya ilmu filsafat, ilmu kalam yang mengandalkan apa? Akal-akal otaknya semata, Quran, hadis, nomor sekian. Na'udzubillah. Kemudian ya ilmu hukum sekuler ya enggak manfaat dan yang lainnya ibukullah subhanahu wa ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah tabaraka ta'ala ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan ini kita akhiri dengannya dan ini benar-benar kita akhiri dengannya, tidak nambah lagi ya. Kita bacakan doanya kemudian kita artikan dan ya, kita pindah pelajaran insyaallah. Nabi berdoa begini Bu. Allah hafal semua insyaallah ya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Kita ulang ya bareng-bareng ikutin saya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'
wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu atau jiwa yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Ini Ibu Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini kita sering-sering berdoa dengan doa ini, Ibu Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibu-ibu, kenapa yang didahulukan di sini berlindung dari ilmu yang enggak manfaat? Kenapa, Bu? Karena kalau ilmu enggak manfaat, ngefek ke yang tiga setelahnya, ya enggak? Ngefek dia, Bu. Kalau ilmu enggak manfaat, hati enggak akan khusyuk, jiwa enggak akan pernah merasa puas, doa juga ngefek, enggak mustajab, Ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu. Makanya salaf kita dulu seperti Imam Bukhari misalnya, Bu, tidaklah beliau mau letakkan satu hadis di dalam Sahih Bukhari kecuali beliau istikharah dulu kepada Allah, salat 2 rakaat, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah di dalamnya, mau diletakin apa tidak. Kalau ini akan jadi manfaat, saya akan catat ya Allah di kitabku, di Sahih Bukhari itu. Kalau enggak manfaat, ya, saya tidak akan catat. Beli istikharah dulu, Bu. Setiap nulis satu hadis 2 rakaat, salat 2 rakaat, la ilaha illallah. Ya. Itu. Bahkan Al-Imam As-Sakhawi, ya, murid daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, namanya Al-Imam As-Sakhawi, itu menulis satu kitab, ya, judul tentang orang yang minum air zam-zam. Jadi beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, salaf minum zam-zam itu sesuai maksudnya dia punya niat masing-masing, ibu-ibu kusunu ta'ala. Karena air zam-zam itu sebagaimana dalam hadis Jabir, ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam itu tergantung niat minumnya. Sebagian mereka ada yang minum zam-zam supaya dia bisa ngisi, nyampaikan ilmu hadis di masjid fulan misalnya. Coba niatnya salaf itu, ibu-ibu, luar biasa. Dia minum zam-zam. Ya Allah, karuniakanlah hamba bisa mengajar ilmu hadis di masjid ini. Coba. Supaya dia bisa tahdith. Ada lagi yang dia minum air zam-zam supaya dia bisa liuhaddath. Maksudnya Supaya bisa mengambil hadis dari Syekh Fulan. Paham maksudnya? Ya Allah, pengen aku ngebet, aku ngaji hadis sama Syekh Fulan. Ya Allah, karuniakanlah hamba bisa jadi muridnya Syekh Fulan. Minum zam-zam, niatnya itu. Karena dulu sulit, ibu-ibu, untuk jadi muridnya siapa misalnya? Imam Malik, muridnya siapa? Imam Waqi', angel, ibu-ibu. Imam Nafi', apalagi itu. Kok ketat gitu. Kalau belum hafal Quran, orang bisa masuk. Nggak bisa masuk di majelisnya. Syaratnya harus hafal. Makanya mereka supaya bisa dapat ilmu hadis dari Syekh Fulan, Alim Fulan, Muhadith Fulan. Sampai minum air zam-zam. Niatnya sebab, Bu? Ya Allah, aku pengen ngaji hadis sama Syekh Fulan, ulama Fulan. Mudahkan, ya Allah, minum zam-zam. Ada lagi yang minum air zam-zam supaya apa? Supaya kalau saya nulis buku bagus, berbobot, cakep bukunya, ya Allah, dimudahkan menulis buku, menulis kitab. Niat dia ketika minum air zam-zam. Macam-macam niat mereka. Ya Allah, berikanlah hamba ilmu yang manfaat, minum zam-zam. Makanya kita kalau minum zam-zam doanya gimana, Bu? Lali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus warizqan wasi'an, terus wa'amalan wa shifa'an min kulli ja.
Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang manfaat. Kemudian apa? Rezeki yang luas. Obat dari apa? Penyembuh dari segala penyakit. Kalau ibu-ibu minum air zam-zam, ya Allah, lipitong, ya Allah, ermes, ya Allah, gitu. Ya. Apa niat ibu minum air zam-zam? Banyak katanya, ngaku sendiri ya. Tapi kita pindah ibu-ibu, sampai di sini untuk pelajaran pertama. Nanti insya Allah kita lanjutkan di halaman berapa? 80. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Ini kalau udah sampai level rindu, mendapat ilmu, rindu sama ilmu, wah itu udah. Ya Allah, kapan hari Rabu lagi ya? Kapan hari Rabu lagi ya? Berarti kalau udah sampai level rindu, atau di majelis lain lah, menghormati majelis yang lain gitu. Majelis lain, ya Allah, kapan hari ini pengen ngaji, kapan? Masya Allah, kalau udah sampai level rindu, is keren sudah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a hudah ila yawmin alqah, amma ba'd. Kita lanjutkan ibu-ibu yang saya hormati. Halaman berapa? 67. Dalilul khauf gitu ya. Itu matannya ibu-ibu. Dalil apa? Tentang apa? Rasa khauf, takut kepada Allah. Ya. Qauluhu ta'ala, firmannya Allah ta'ala, fala

0: Allah berfirman, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi ini dalil khauf, ibu-ibu sunatallah. Khauf ini ibadah apa kemarin? Ibadah hati. Jadi adapun dalil tentang khauf, takut kepada Allah sebagaimana salah satu ibadah, ya, sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala di dalam surat Ali Imran 175, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum ya mu'minin. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, ya, tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Takutlah kepadaku. Perintah enggak itu? Nong distabil itu. Takutlah. Berarti perintah. Ya. Untuk kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tambahkan penjelasan sedikit, ibu-ibu. Mohon bersabar ya. Pelan-pelan aja. Satu-satu. Khauf. Nanti roja. Nanti berikutnya ada. Pelan-pelan, ibu-ibu. Satu-satu. Enggak usah buru-buru. Yang penting saya bisa menyampaikan banyak faedah lah tentang masing-masing item dari pembahasan kita. Terutama sekarang tentang khauf ini penting, ibu-ibu, kita tanamkan. Menanam rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kalau boleh saya katakan, Bu, azka amalil qalb. Sesuci-suci amalan hati itu adalah apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan khauf ini, ibu-ibu, hukumnya wajib. Khauf minallah, takut kepada Allah, hukumnya wajib. Ya, karena sekali lagi yang nyuruh tadi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ali Imran 175 itu. Ya, fala takhafuhum, jangan takut sama mereka. Berarti enggak boleh takut sama makhluk, ya. Takut yang di dalamnya ada pengagungan, ada pun takut tabiat, dikejar ular, dikejar anjing, dikejar harimau, itu gimana tuh? Tidak termasuk ya apa takut yang di dalamnya berbau syirik. Ini takut yang sifatnya tabiat, ibu sunnah ta'ala. Jadi takut kepada Allah itu hukumnya wajib, karena Allah memerintahkan, wa khafuni, takut kalian, takutlah kalian kepadaku. Ya, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar apa? Beriman, ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jika kalian benar-benar beriman dan takut kepada Allah, ini merupakan bukti nyata kejujuran iman seseorang. Karena Allah di akhir ayat bilang apa? In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Orang kalau takut kepada Allah itu bukti atau tanda akan kejujuran keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan rasa takut ini, Bu, khauf yang sedang kita bahas ini adalah salah satu di antara rukun ibadah. Bedakan antara syarat diterima ibadah dengan rukun ibadah. Kalau syarat diterima berapa? Ikhlas sama ittiba'. Kalau rukun ibadah berapa? Tiga. Satu apa? Mahabbah, cinta, khauf atau ya khauf takut, kemudian yang ketiga apa? Roja. Ini rukun ibadah, ya. Rukun ibadah. Sama kayak kita ngaji ini, harus ada tiga rukun ini, ibu-ibu. Satu, mahabbah. Ya, kenapa ngaji? Ya, karena saya cinta karena Allah, kepada Allah, ya. Maka saya nuntut ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta. Didasari atas dasar cinta. Kemudian ada roja, harap. Kita ngarap surga, ya enggak, Bu, ya? Ya, dari kita ngaji ini ngarap surga. Berarti kita ada roja dalam ibadah ngaji ini. Ada juga khauf, khawatir. Jangan-jangan saya enggak diterima nih pahala ngajinya. Maksudnya ibadah ngaji ini enggak diterima nih. Kurang ikhlas atau apa dan seterusnya. Takut. Ya. Ada khauf di dalamnya. Jadi ini ya khauf ini adalah salah satu di antara tiga rukun ibadah yang harus terpenuhi. Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kayak orang ditanya, kenapa inti puasa mas enggak makan? Ya karena saya cinta. Karena cinta kepada Allah. Allah yang nyuruh saya untuk enggak makan, ya sudah enggak makan saya. Puasa gitu kan. Karena didasari cinta. Makanya salaf itu kalau puasa happy kelihatannya, Bu. Kenapa? Karena didasari cinta, senang. Itu. Kemudian ada roja dan juga ada khauf. Ya. Ini harus ada tiga-tiganya. Manakala ada yang hilang ibu-ibu, nah, kita terjerumus kepada salah satu di antara kelompok-kelompok sesat yang ada. Contohnya begini, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah berkata, "Man 'abadallaha bil hubbi wahdah, fa huwa zindiq." Perhatikan. Siapa yang menyembah Allah hanya dengan modal cinta semata, enggak ada khauf, enggak ada raja, yang penting cinta, maka dia zindiq. Ada nih, enggak tahu orang-orang gila kayaknya baru muncul nih. Saya pernah sempat lihat itu di YouTube atau di mana itu, orang gila, dia berdiri di samping mobil, pokoknya dia berdiri. Dia ngusung ajaran Pancasila apalah, Nusantara apalah. Itu orang stres itu. Hah? Islam apa? Islam Pancasila. Nah itu, Pancasila. Saya lihat muka-mukanya, muka-muka enggak kena air wudu itu orangnya. Na'udzubillah. Aneh-aneh ya, Bu ya. Gitu kan. Pokoknya dia sampai dibilang apa? Kita isinya itu jangan beribadah kepada Allah dengan niat pengen surga dan bukan karena takut kepada neraka, tapi karena apa? Cinta, zindik gitu orang. Wallah, zindik gitu orang. Kecuali dia orang bodoh yang emang karena bodoh ya, enggak ngerti gitu kan. Itu zindik. Orang beribadah hanya modal cinta. Kan orang-orang tasawuf juga kayak gitu kan, Bibi ya. Orang-orang tasawuf itu enggak jauh dari itu. Sampai ada ungkapan, kalau aku beribadah kepadamu karena mengharap surgamu, maka haramkanlah bagiku surgamu. Ya, kalau aku beribadah kepadamu karena takut kepada nerakamu, masukkanlah aku ke nerakamu, gitu ya. Intinya dia ingin apa? Mengatakan bahwa aku beribadah itu karena cinta, bukan karena rakus surga dan takut neraka. Ini orang stres, ibu-ibu. Ya. Sampai ada ucapannya itu, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ada enggak itu? Sampai disenandung-senandungin kan? Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhanku, aku enggak layak menjadi penghuni firdaus surga gitu. Wala aqwa 'ala an-naril jahimi, tapi saya enggak kuat juga di atas neraka jahim. Kamu mau ke mana, Mas? Surga enggak merasa enggak layak, mau neraka enggak kuat. Kamu ke mana? Ya. Enggak ada opini yang lain lagi, maksudnya enggak ada pilihan yang lain lagi. Enggak ada nomor 3 tempat di selain surga, enggak ada. Ya, maka orang kalau dia beribadah hanya sedar dengan modal cinta saja, enggak ada khauf, enggak ada raja, itu zindik. Zindik ngaku Islam tapi perbuatannya kayak orang kafir, zindik. Wa man 'abadallaha bil khaufi wahdah fa huwa haruri. Siapa yang beribadah kepada Allah hanya modal rasa takut, enggak ada raja, enggak ada mahabbah, hanya dengan apa? Takut, maka dia khawarij. Dia seorang khawarij. Takut. Hanya rasa takutnya doang yang ada. Enggak ada roja, enggak ada pengharapan. Efeknya apa, Bu? Kalau orang cuma takut doang, maka dia akan putus asa dari rahmat Allah nanti. Kalau yang ada hanya takut tok. Ya, padahal Allah Maha apa? Pengampun, Maha penyayang. Makanya Al-Quran itu sering menyinggung bahwasanya apa? Dua hal ini. Antara supaya kita khauf dan juga raja. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna azabi huwal azabul alim. Kasih tahu hambaku Muhammad bahwa aku ini maha pengampun, maha penyayang. Berarti di sini ada raja. Kemudian apa? Wa anna 'adzabi wal 'adzabul alim, dan bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Berarti ada khauf di situ, ibu. Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang kalau nyembah Allah hanya dengan modal khauf saja, maka dia haruri. Haruri itu khawarij. Wa man 'abadallaha bir raja'i wahdah, Fahuwa murji. Dan siapa yang nyembah Allah hanya dengan modal roja, harap, enggak ada khauf. Ah, tenang, tenang. Kita punya Tuhan yang maha pengampun. Tenang aja, enggak usah takut-takut amat. Enggak usah dosa-dosa dikit, rapopo gitu kan. Jadi dia merasa aman akhirnya dari apa azab Allah. Allah maha pengampun. Ada enggak orang-orang kayak gitu, Bu? Ah, santai aja lah, Allah maha pengampun. Allah juga ngerti kita sibuk di bengkel. Misalnya, sholat mas, dah. Salam sama Allah ya, saya Allah juga tahu saya lagi sibuk nih. Allah maha pengampun kok entar, dan gampang lah entar. Ini murji'ah. Orang yang beribadah kepada Allah hanya dengan modal-modal apa? Harap. Mengandalkan kemaha pengampunan Allah saja. Misalnya, hanya modal harap. Akhirnya dia merasa aman dari azab. Ini murji'ah. Wa man abadallaha bil khawfi wal raja'i wal hubbi fa huwa mu'minun sadiqun muwahhid. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, dan barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan apa? Ada khauf, takutnya ada. Rojaknya, harapnya juga ada. Walhubbi, cintanya juga ada. Maka dialah seorang mukmin sejati. Mukmin yang sadiq, jujur. Muwahhid. Orang yang bertauhid. Itu Ibu Sunwata. Ustaz, dari mana tiga rukun ini bisa dikeluarkan? Maksudnya diistimbat tiga rukun dari mana? Dalam Al-Quran kah? Hadiskah? Maka kita katakan, kita lihat dalam Al-Quran, di surat pertama dalam Al-Quran, surat apa? Al-Fatihah. Jadi tiga rukun ini dikeluarkan dari ayat-ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Apa yang misalnya Al-Mahabbah, rukun yang pertama, cinta. Itu dari mana diambil? Dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa itu Alhamdulillah, Bu? Segala puji milik Allah Rabbul Alamin. Saya menanya, orang muji orang itu karena dia benci apa cinta? Ketika kita memuji Allah, berarti itu tanda apa tuh? Cinta. Yang kedua, apa? Roja. Harap. Dari mana keluarnya? Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih dan penyayang. Kalau orang ngarep, itu ngarepnya kepada orang yang orangnya penyayang, pengasih, maksudnya ya dermawan, atau sama orang pelit ngarepnya, Bu? Hah? Kalau orang berharap di bantuan misalnya, di dunia lah ya, antara makhluk, itu mengharap bantuan dari orang yang dermawan, ringan tangan, atau bakhil, pelit, kedekut. Pasti dari orang yang pemurah. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah maha pengasih, maha penyayang. Layak enggak kita rojak kepadanya? Layak enggak kita berharap kepadanya? Iya. Terus, sampai ada bangetnya pula. Kemudian yang ketiga apa, Bu? Al-Khawf. Rasa takut, sebagaimana yang sedang kita bahas. Itu dari mana keluarnya? Maliki yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Yang namanya raja biasanya diapain, Bu? Disegani enggak? Ditakuti enggak? Walillahil matsalul a'la. Allah itu malikul amlak. Allah itu raja di raja. Ibu-ibu kusana ta'ala. Raja di raja. Allah azza wa jalla. Maka layak enggak Allah ditakuti, Ibu-ibu? Layak Allah subhanahu wa ta'ala untuk ditakuti. Dan ajibnya sering kita sampaikan bahwa orang kalau takut dari makhluk, dari sesuatu, dia mendekat apa lari? Lari darinya. Tapi kalau orang takut sama Allah, dia semakin mendekat kepadanya. Subhanallah. Dalilnya mana? Az-Zariyat 50. Ya. Az-Zariyat ayat 50. Allah katakan di situ dengan bahasa fa'firu ila Allah ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ففروا إلى الله. Coba baca artinya. Maka warilah kalian. Belum ketemu ya. Fafirru ilallah. Maka larilah kalian. Kepada siapa? Kepada Allah. Berarti mendekat atau jauh itu. Ya. Beda antara firru minallah dengan firru ilallah. Firru minallah. Berarti apa? Lari dari Allah. Berarti fafirru ilallah. Larilah menuju Allah. Berarti mendekat. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku bagi kalian dari sisi Allah adalah nadhirum mubin. Tukang pemberi peringatan yang nyata, yang jelas, yang nyata. Jadi kalau kepada Allah malah apa? Bukan apa menjauh, malah mendekat. Kalau orang takut kepada Allah, dia malah apa? Makin dekat kepada Allah. Kalau takut sama makhluk, dia lari dari makhluk tersebut. Yang mencintaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu manusia-manusia yang paling apa? Setelah Rasul ya, ibu-ibu ya. Itu paling besar rasa khauf, rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Ya. Takutnya kepada Allah azza wa jalla. Takutnya kepada azab. Ya. Sampai pernah Umar bin Khattab, sebagaimana mungkin saya pernah sinyalir, ketika beliau menjulurkan telunjuk beliau ke api yang di pinggir jalan, maka beliau mengatakan, alaka sabrun ala mitli hadha ya ibn al-Khattab. Adakah kau sabar dengan api dunia kayak gini wahai ibn al-Khattab? Maka dia julurkan, langsung dia tarik lagi, enggak kuat ibu-ibu. Ya. Kemudian dia berdiri untuk sholat ya, di malam hari. Ya. Menangis, menangis, menangis, takut ibu-ibu. Ingat neraka. Habis ngelihat api tadi soalnya, julurin tuh takut ya, sampai hitam ya di sini beliau tuh, saking banyaknya nangis kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak selokan di sini Ibu Subhanahu wa taala. Bahkan ketika beliau Umar bin Khattab mendengar At-Tur ayat 7, surat At-Tur ayat 7, Allah berfirman di situ, inna 'adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu itu benar-benar apa? Ada, nyata akan terjadi. Ada azab itu. Jadi jangan sampai ada mengingkari akan adanya azab. Baik di alam barzakh, alam kubur, maupun di alam akhirat. Ada, lawaqi', benar-benar ada. Terjadi, ada. Ya, azab itu benar-benar ada. Itu ayat ketika didengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ibu-ibu, langsung pingsan beliau. Langsung pingsan. Bahkan sebagian salaf, ibu-ibu, ketika dia ingin apa minta kepada temannya, akhi tolong bacain saya ayat biar saya ingat akhirat, ingat apa, ingat azab, ingat akhirat, bacain dong. Temannya membacain apa ya, dibacakan kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha, ya ketika mereka ingin keluar dari neraka, mereka apa? Diseret lagi ke tengah-tengah neraka. Ya. Diseret lagi ke tengah-tengah neraka. Maka apa? Dengar ayat itu dibacain temannya. Apa bu? Pingsan dia. Ya. Pingsan dia. Begitu dia siuman, ibu-ibu kusana ta'ala, bukannya malah jerah. Oh, jangan-jangan, jangan baca lagi. Gitu, enggak. Minta lagi dibacain ayat yang lain, ibu-ibu. Ya. Minta lagi dibacakan ayat yang lain. Dibacakan oleh temannya, langsung apa? Brok, kagak bangun-bangun lagi. Ya, jadi orang-orang yang meninggal karena tersentuh dengan bacaan Al-Quran itu tidak satu di zaman salaf, ibu-ibu. Selain dari anaknya Fudhil bin Iyad, yaitu Ali. Ali bin Fudhil bin Iyad itu qatilul Quran. Orang yang meninggal karena tersentuh dengan bacaan Al-Quran. Ibu-ibu, Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Umar bin Khattab dengar At-Tur ayat 7 langsung pingsan ibu-ibu. Seminggu beliau enggak keluar rumah, sakit ibu. Sakit hanya gara-gara ayat itu 7. Ya. Seminggu enggak keluar rumah. Ya. Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lain. Sakit beliau gara-gara tersentuh dengan At-Tur ayat tu ayat 7. Dan rasa takut yang dipuji, yang terpuji itu adalah rasa takut yang apa Bu? Yang bisa mencegah antara seorang hamba dengan maksiat. Ya. Jadi rasa takut yang ya yang terpuji itu adalah manakala rasa takut itu menghalangi seseorang ya antara dirinya dengan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara doa Nabi apa Bu? Allahumma qasim lana min khasyiatika ma tahulu bainana wa baina maksiatik. Ya Allah, bagi dong ya Allah, bagi kami dari rasa takut kepadamu yang akan menghalangi, yang bakal menghalangi antara kami dengan maksiat kepadamu ya Allah. Jadi rasa takut yang dipuji itu, yang mahmud itu adalah apa? Rasa takut yang bisa mencegah kita dari apa Bu? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Al-khaufu ma hajazaka an maharimillah." Ya. Yang namanya khauf itu adalah apa yang bisa menghalangi dan mencegah engkau dari maksiat kepada Allah. Maksudnya dari hal-hal yang Allah haramkan. Itulah khauf, hakikat khauf yang mencintai Subhanahu wa taala. Adapun khauf yang tercela adalah khauf yang membuat kita putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Itu rasa takut yang tercela. Berarti rasa apa? Versi siapa tadi itu? Khawarij ya, hanya ada khaufnya doang gitu kan. Akhirnya membuat dia putus asa dari ampunan atau rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu tercela Ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ibu-ibu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hati manusia ini ibarat burung. Hati manusia ibarat apa? Burung, kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Madarijus Salikin. Ya. Bagaimana perinciannya? Kepalanya burung itu adalah apa? Mahabbah. Jadi hati ini ibarat burung. Kepalanya mana? Mahabbah. Cinta yang ada di dalam hati itu ibarat kepala burung. Kemudian sayap kanan itu adalah apa? Roja. Harap. Sayap kiri, khauf. Kalau tiga-tiga ini, rukun tiga ini ada, insyaallah hati kita akan terbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibibukullah Subhanahu wa taala. Saya tanya sedikit nih, bisa enggak khauf dan raja ini? Mungkin orang akan berpikir, emang bisa khauf dan raja ada sekaligus dalam hati seorang hamba? Satu hati ada khaufnya, ada rajaannya juga. Bisa apa enggak? Jawabannya apa? Bisa. Bisa. Sebagai ilustrasi ringan ibu-ibu, gambaran ringan, ya, ada seorang siswa atau murid gitu ya, jawaban dia pas ujian jelek, ya, agak bodoh mungkin ya, jawabannya jelek, ya, kurang bagus, kurang belajar kali atau gimana gitu, jelek, ya. Satu sisi dia takut kalau dia apa Bu? Rosib. Maksudnya nilainya merah, takut. Bisa enggak seorang siswa ya yang nilainya jelek dalam hati apa? Timbul rasa khawatir. Aduh, hancur nih, anjlok nih, rosib nih kalau bahasa Lipianya gitu kan. Rosib nih nilaiku. Ada rasa khawatir enggak dalam hati dia? Siswa itu. Wajar enggak ada? Ya, ada rasa khawatir. Tapi di sisi lain dia tahu gurunya itu, Masya Allah, dermawan. Baik gurunya itu. Berarti apa? Di waktu yang sama, dia apa? Satu sisi khawatir, tapi sisi yang lain, Pak guruku baik orangnya. Dia apa? Ada harapan. Masya Allah, Pak guru saya enggak pelit ke orangnya. Baik orang, rahim orangnya. Dermawan orangnya. Beliau mah baik, dan seterusnya. Ada apa? Ada harap. Berarti bisa enggak dalam satu waktu, dalam satu hati, berkumpul dua hal ini? Bisa. Ini ilustrasinya seperti itu. Ibu-ibu Allah SWT. Dan ketahuilah ibu-ibu, khauf ini adalah ibadahnya para malaikat ibu SWT. Di antara ibadah-ibadahnya malaikat itu adalah apa? Khauf. Ya. Maksudnya apa? Malaikat itu, apa ya? Oh, memiliki apa ciri khas khauf. Ya, di mana mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sangat takut Nanti bisa cek di surat Ar-Ra'd ya. Surat Ar-Ra'd ayat 13, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya. Jadi guntur itu aja, petir itu aja bertasbih kepada Allah dengan memuji Allah, dan juga para malaikat mereka bertasbih kepada Allah min khifatih, saking takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi khauf yang sedang kita bahas ini adalah ibadahnya malaikat. Bahkan Jibril, ibu-ibu, pernah dilihat oleh Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, ketika Nabi melihat Jibril AS dengan ciptaannya yang asli, ya, ibu-ibu sunnah ta'ala, kata Nabi kita, ra'aitu Jibril, ya, ya, saya melihat apa, Jibril, itu kal hilsil bali min khasyatillah, seperti pelana yang, ibu, ya, seolah-olah seperti itu Jibril, enggak ada harganya, takut sama Allah Subhanahu wa taala di langit, dilihat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, nanti bisa dicek juga di surat An-Nahl surat 16 ya ayat 50, ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini kita akhiri dengannya materi kita insyaallah. Sudah ketemu enggak An-Nahl ya, ayat 50. Mereka takut, malaikat-malaikat itu takut, khauf kepada Tuhan mereka. Min fauqihim, ya, di atas mereka. Menunjukkan Allah di mana? Di mana-mana. Di atas, min fauqihim, di atas mereka. Dan mereka malaikat yang takut itu, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintah kepada mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, kita gimana nih, ibu-ibu, manusia nih? Kita tiap hari kita berdosa, maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Terus enggak punya takut. Malaikat saja yang selalu taat, enggak pernah maksiat, takutnya kepada Allah minta ampun. Kita ini, Bu, tiap hari bermaksiat, dosa, terutama dosa-dosa kecil. Terus gimana rasa takut kita kepada Allah? Itu dia. Makanya Sufyan Ats-Tsauri, ya, kita tutup dengannya insyaallah. Ya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah itu pernah berkata, "Idza su'ilta hal takhafullah faskut." Kalau kamu ditanya orang, "Mbak E, takut enggak sama Allah?" Faskut, maka diam saja. Kalau ada orang nanya kayak gitu, "Mbak takut enggak sama Allah?" Diam aja, mingkem. Kata beliau nih, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan seperti itu. Kalau kau ditanya orang, "Kamu takut enggak sama Allah?" Diam aja, jawabannya diam. Kenapa? In qulta na'am kadzabta. Karena kalau kau bilang, "Iya, saya takutlah sama Allah," kau bohong. Buktinya sering kau maksiat. Kalau kau benar-benar takut, berarti kau apa? Ya, enggak sering maksiat. Ini doyan maksiat. Berarti bohong enggak tuh? Daripada kau bohong, yang mending diam. Paham maksudnya, Bu? Tapi kalau kau bilang juga mengatakan apa? Wa in qulta la kafarta. Tapi kalau kau bilang, enggak tuh, enggak takut sama Allah, kafirlah kau. Jadi kepentok sana, kepentok sini. Paham maksudnya, Bu? Jadi jawaban yang terbaik kalau ditanya orang, "Mbak E takut enggak sama Allah?" Diam aja deh. Orang iseng ngomong aku, "Mbak," bilang gitu aja. Ya. Karena kalau bilang, "Oh ya Allah, saya takut sama Allah," maksiat sama Allah, berarti kita kayak bohong dong. Kalau orang takut sama Allah, dia menghindari maksiat. Tapi kalau bilang, "Oh enggak, saya enggak takut," kafir dia, murtad dia, enggak takut sama Allah musta'an. Okay. Sampai sini ibu-ibu, nanti kita lanjutkan. InsyaAllah ta'ala. Tentang apa? Raja. InsyaAllah ta'ala. Mungkin kalau boleh saya tambah sedikit tentang khauf ini nanti beberapa faedah. Kalau diizinkan, kalau enggak, kita langsung ke Raja. InsyaAllah. Bukan pergi ke Radio Raja ya, bukan. Izin, saya khawatir saya tidak faham penjelasan Ustaz tentang bid'ah dhalalah dipersamakan dengan menggunakan teknologi saat ini. Anda sudah perinci perasaannya, bahwasanya kebid'ahan itu yang sesat gitu ya, itu adanya dalam urusan apa? Urusan agama. Kalau urusan teknologi, urusan dunia, ada enggak namanya bid'ah? ada tapi secara bahasa, bukan secara syar'i, tapi secara bahasa. Mik ini bid'ah enggak secara bahasa, Bu? Baru enggak nih? Baru, enggak ada zaman Nabi. Berarti bid'ah enggak secara bahasa nih? Bid'ah secara bahasa. Tapi yang kita maksud di sini bukan bid'ah dalam secara bahasa atau bid'ah dalam urusan dunia. Teknologi itu urusan dunia. Nabi sudah bilang di hadis Sahih Muslim, antum a'lamu bi syu'uni dunyakum. Kalian lebih paham tentang urusan apa? Dunia kalian. Beliau memberikan kebebasan ya untuk urusan dunia, mau secanggih apapun monggo, enggak haram kok. Ya. Enggak dilarang. Ya, berbid'ah-bid'ah dalam urusan dunia ibaratnya, berinovasi. Bid'ah itu kan inovasi, Bu ya. Bikin yang baru yang belum ada sebelumnya. Kalau dalam urusan dunia, Nabi udah kasih apa? Keluasan. Yang beliau persempit itu dalam urusan apa, Bu? Yang beliau tutup rapat itu dalam urusan apa? Agama. Jadi harus dipahami ini. Makanya dalam kitab Al-I'tisam oleh Imam Syatibi rahimahullah, beliau menjelaskan bid'ah itu artinya apa? Tariqatun fid dini mukhtara'atun. Ya, tudahi syari'ah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'abbudi lillahi subhanahu. Bahwasanya bid'ah itu adalah cara, ya, ritual, metode, cara di dalam agama, bukan dalam urusan dunia, teknologi, bukan. Harus diperinci itu. Harus jelas ini. Kalau enggak nanti rancu pemahamannya nanti. Ya. Yang tujuan dia bikin mukhtara'ah, dibuat-buat, berinovasi berarti ya, urusan dalam urusan agama. Tujuannya apa? Untuk menandingi syariat, ya. Yang cintai Subhanahu wa taala. Ya. Dan ingin apa? Tujuannya apa? Yang menyelisih syariat, yang tujuannya untuk apa? Menempuh jalan tersebut, tujuannya untuk berlebih-lebihan dalam beragama, dalam hal beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Padahal kita disuruh ibadah yang sesuai dengan yang sudah ada syariatnya saja. Tinggal ikutin yang sudah ada. Jangan berinovasi. Karena agama Allah sudah sempurna. Al-Ma'idah ayat 3. Jelas insyaAllah pemahaman ini ya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sempurna, jadi enggak usah berinovasi lagi. Jangan lebay-lebay lagi dalam ta'abbud, beribadah kepada Allah tidak sesuai dengan yang disyariatkan. Ibu Subhanahu wa ta'ala melewati batas gitu kan, Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, maka apakah bersungguh-sungguh menuntut ilmu sampai ikut bimbel demi bisa masuk PTN, perguruan tinggi negeri ya, PTN itu ya, dan menjadi dokter juga bid'ah. Ini dari siapa yang bilang itu bid'ah? Ini kan demi meraih ini. Biasanya untuk meraih ilmu-ilmu dunia kayak gini, demi meraih apa? Dunia. Oh, itu urusan dunia enggak itu, Bu? Enggak masalah. Dan tidak dilarang. Tidak dilarang, Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Bahkan dari zaman Nabi juga sudah ada ilmu pengobatan. Ya kan? Ya. Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dilarang. Bahkan Imam Syafi'i katakan ilmu ada dua. Ilmu agama dan ilmu pengobatan. Ya. Karena masyarakat kalau salah satunya enggak ada antara dua ini, ya timpang. Ya. Pada banyak dokter ilmu, dokter agama, ya, ustadznya banyak. Tapi dokter fisik enggak ada. Ya timpang juga pada sakitan semua nanti ustadznya. Ya. Tapi juga kalau yang banyak cuma dokter fisik, dokter agamanya enggak ada, timpang juga. Paham? Ya. Jadi makanya kalau menuntut ilmu itu kan dibagi para ulama, sudah kita bahas di awal-awal kayaknya Ibu-ibu ya. Menuntut ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain contohnya apa? Mempelajari ilmu aqidah tauhid, mempelajari ilmu dasar tentang rukun Islam. Itu wajib fardu ain. Sebagaimana wajibnya sholat, wajib semua individu harus belajar. Ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, yang sifatnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian mempelajarinya, gugur kewajiban dari yang lain. Ada yang fardu kifayah ini bagi jadi dua, ada yang sifatnya penjaga agama, belajar usul fiqih, belajar mustalahul hadith, ya, belajar tafsir dan yang lainnya, belajar bahasa. Itu sifatnya penjaga apa? Penjaga agama. Harus ada yang belajar. Ada fardu kifayah yang sifatnya penyempurna agama. Belajar ilmu biologi, matematika, kimia, fisika. Itu apa? Sifatnya penyempurna agama. Karena Islam juga butuh dokter enggak? Butuh yang pintar bikin senjata enggak untuk menjaga kaum muslimin dan seterusnya? Butuh ibu-ibu Allah SWT. Ya, itu enggak dilarang, jangan dibilang sebuah kebidahan. Ibu-ibu Allah SWT. Kalaupun metodologinya, ya, peralatannya, sarananya, dan seterusnya tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu sifatnya apa? Ya, baru dalam hal keduniawian. Dan itu enggak dilarang ibu-ibu Allah SWT. Wallah ta'ala wa'alam. Waktunya ibu-ibu, satu aja pertanyaannya ya. Takutnya ibu-ibu udah pegang tas semua. Kayaknya sih iya udah pegang tas. Kayak dukun aja ya, bisa nerawang. Ya sampai di sini ibu-ibu, nanti ya satu-satu lah, satu berapa gitu kita cicil-cicil pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka sallim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm, kamathalil ghaythil kathiri asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma' wa anbatatil kala'a wal 'ushbal kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala'a wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
3: قدوات نبوية.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petuah, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang kau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan.

0: Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami,

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak, akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Tetapi dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan, jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan, ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilma, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah Maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung. Ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin.

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati waridha Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: Malaikatullah wa yudhur binas. ويتعطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Allah an tada'ah wa an tahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajud ahad an yata'ata bai'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
5: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau bayar, tidak mau bayar.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah. Dengarkan, Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dima'u. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain. Wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman api neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: قدوات نبوية نبوية.
11: رغم أنتم رغم أن celaka celaka celaka seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal, tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma ziyadatu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad di jalan Allah. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
14: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
15: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana?" Dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
14: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma." Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allaha baligh amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan. Fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum. Janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa, kepada seburuk-buruknya manusia, Fir'aun ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastannuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُثْمَانِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan, memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian sholat lima waktu.

0: urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah mana salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: jahanam lebih panas. Katakan neraka jahanam lebih panas. Neraka jahanam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahanam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
1: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
0: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
2: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar. Tawassu

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan rujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Tidak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman. Barang siapa yang masuk masjid,

0: akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris, lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
4: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
5: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian, wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
8: Wailu yawma idhin lil mukadzibin.
7: Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan,

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena menjadi kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah FM, ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih di antara ciptaannya itu yang mana yang diistimewakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan. Hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Hanya saja di 4 bulan haram ini, keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabahudah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bertemu di majlis kita, majlis konsultasi keluarga muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan kepada kita rahmatnya, hidayahnya, hidayahnya, dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, perbuahkan iman, dan amal soleh biiznillah. Tafadhalah.
6: Baik, di pertanyaan pertama dari Bapak Abdullah di Jawa Timur, beliau bertanya, Ustaz, apakah ada istilah dari donasi atau sumbangan yang dinamakan sebagai Jumat berkah? Itu pertanyaan saya. Silakan
5: Ustaz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Berkaitan dengan masalah tanyaan tadi, adakah donasi, sumbangan, sedekah yang dinamakan dengan Jumat berkah? Khon ibitin azani Allahu wa iyyakum. Al-ibratu bil haqa'iq. Yani wal ma'ani la bil alfaz wal mabani. Begitu kata para ulama. Yang dijadikan patokan itu adalah hakikatnya dan makna inti yang terkandung padanya. Bukan istilah, bukan lafaz, dan bukan bentuk dari sesuatu. Jadi yang kita lihat dalam satu kejadian, dalam satu masalah, itu hakikatnya. Adapun nama, apalah arti sebuah nama jika tidak ada pelanggaran syariat yang berkaitan dengan makna tersebut. Kaitannya dengan masalah Jumat berkah yang tadi disampaikan. Jadi maksud dari Jumat berkah yang hari-hari ini berkembang, maksudnya itu adalah orang itu memanfaatkan waktu ngumpulnya kaum muslimin tatkala Jumatan, kemudian dia gunakan ini untuk membagi makanan, membagi minuman, membagi jajan untuk orang-orang yang sholat berjamaah, sholat Jumatan, karena pada waktu ngumpul, kemudian pulangnya dibagi makanan atau jajan atau minuman. Itu istilah yang paling kondang. Di sebagian kalangan, bahkan ada sebagian orang merutinkan setiap Jumat, setiap pagi ngasih sedekah sarapan yakni kepada tetangga-tetangga, sanak kerabat, yakni dan handetolan dan yang lainnya. Dia itu sedekah pada hari Jumat tersebut. Akul. Jika yang dimaksudkan dengan ini itu hanya mencari momentum. Jadi orang itu iso kumpul dalam waktu yang sama, di tempat yang sama, kumpul banyak orang. Itu ya Jumatan itu. Kalau yang sifatnya rutin, kalau pada waktu tahlil kabar kan setahun sekali, setahun dua kali gitu ya. Tapi sifatnya rutin ya Jumatan itu. Lah, digunakan daripada dia itu harus nyebarkan kemana-mana untuk nyari nyumbang makanan, minuman, jajan, dan macam-macamnya. Dan macam-macamnya itu sulit, maka tatkala mereka kumpul itu kemudian dibagi. Lah, kemudian kalau itu karena di masjid, kan yang nangani harus panitia masjid, harus takmir. Kalau ada orang yang satu memberikan itu kan gak bisa terkoordinasi. Kemudian dikoordinasi, dipatenkan, dikoordinasikan, dipanitiakan pada takmir masjid tertentu untuk melakukan itu, maka gak ada masalah. Udhiyah itu para jemaah sekalian, di zaman Rasulullah SAW itu gak ada panitiai. Udhiyah di zaman Rasulullah SAW itu gak ada panitianya. Jadi orang itu kalau korbanan itu selesai sholat id, mereka itu korban masing-masing, boleh dewe-dewe, korban masing-masing, kemudian dibagikan masing-masing, ada yang dimakan dibagi-bagi. Kemudian ke belakang dilihat bahwasannya kalau itu yang tatkala orang yang nyembeli itu cuma dikit, kalau itu dikasihkan tangannya, kasihan yang lain gak dapat daging. Akhirnya dibuat inisiatif, ijtihad, yaitu untuk dikumpulkan jadi satu, semuanya berkorban itu dijadikan di masjid, kemudian dibagi rata, sesuai dengan kebijakan yaitu takmir masjid itu untuk membagi kepada orang-orang yang dianggap yaitu layak untuk mendapatkan hal-hal tersebut. Maka itu hanyalah teknis dan itu membawa kemaslahatan. Maka dari titik ini, mau dinamakan dengan Jum'ah Berkah, mau dinamakan dengan Sedekah Jum'at, mau dinamakan dengan ini apa ya, hadiah Jumat, mau dinamakan dengan ini, toh itu sebuah nama, itu adalah sebuah nama. Tapi kalau pertanyaannya adakah jadi lafaz itu langsung dari Rasulullah SAW, anda nggak tahu. Tapi kalau Jumat berkah itu munculnya adalah karena hal itu. Kemudian itu yang kedua, didukung bahwasanya hari dalam sepekan yang paling baik adalah hari Jumat yang kita diperintahkan untuk banyak beramal soleh pada waktu itu, sehingga ada yakni hal tersebut. Wallahu yakni a'lam bissawab.
6: Nah, baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Ada pertanyaan masuk melalui line telepon kami Ustaz. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik Bapak, dengan Bapak siapa, dari mana Bapak?
7: Dengan Bapak Abu Umar di Semarang, Ustaz.
6: Oh, baik Bapak Abu Umar. Silakan Bapak pertanyaannya.
7: Mau tanya Ustaz. Monggo. Ini ada seorang nenek usia 70 tahun yang ditinggal mati oleh suaminya yang meninggalkan satu rumah. Kemudian anak-anak dari nenek tersebut ingin ke rumah tersebut segera dijual, dibagi ke seluruh ahli waris. Apakah boleh bagi nenek tersebut untuk melarang anak-anaknya menjual rumah tersebut sampai beliau meninggal? Kemudian bagaimanakah solusi agar nenek tersebut tetap memiliki tempat tinggal yang tetap? Ingat, sudah tua dan tidak memiliki pekerjaan atau pendapatan.
6: Baik, Bapak Abu Umar, itu aja pertanyaannya, Pak.
7: Gimana?
6: Itu saja pertanyaannya.
7: Iya.
6: Ya, baik. Terima
7: Apakah
6: kasih.
7: Boleh bagi nenek tersebut melarang anak-anaknya menjual rumah warisan tersebut?
6: Baik.
7: Sampai nenek tersebut meninggal.
6: Baik, baik Bapak Abu Umar, kita terima pertanyaan dengan baik. Akan dijawab Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Abu Umar ya, dari Semarang. Pertanyaan yang beliau sampaikan tadi, ada seorang laki-laki meninggalkan istri yang sudah berumur 70 tahun. Setelah beliau tadi nenek-nenek gitu ya, istri lah. Karena suami meninggal dunia, berarti yang ditinggalkan itu adalah istri. Mau muda, mau tua, mau sepuh, pokoknya itu adalah suaminya meninggal dunia, maka yang ditinggal wafat itu adalah istrinya. Dan sudah punya anak-anak, ya otomatis karena sudah 70 tahun, berarti anaknya udah gede-gede, udah punya putu banyak kayaknya. Lah kemudian meninggalkan harta waris. Sebagian di antara harta warisnya itu adalah rumah. Kemudian anak-anaknya, anak-anak dari bapak yang meninggal dunia tersebut, ingin untuk harta warisan segera dibagi. Lah itu tidak berkenan pada hati sang ibu, pada hati sang istri yang merupakan ibu dari ahli waris yang lain. Kepinginnya enggak usah dibagi, kalau mau dibagi nunggu tatkala beliau sudah meninggal dunia. Toh umurnya sekarang sudah 70 tahun gitu ya. Bagaimana statusnya? Pertama, jadi kajian itu, kajian syariat itu harus ditinjau dari banyak sisi. Yang pertama, kajian fikih. Yang kedua, kajian adab, muru'ah, yani dan macam-macamnya. Ketahuilah, akhil aziz barakallahu fikum. Kalau kita tinjau dari kajian fikih, ngaji fikih itu paling gampang sebenarnya itu. Karena hukumnya jelas, halal haram, boleh tidak, boleh apa tidak, iya apa tidak, ngetup enak. Gitu. Jadi dalam dunia fikih, kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan harta waris. Kalau ada orang meninggal dunia, meninggalkan harta waris. Kemudian, jadi ahli waris yang ada, itu sebagiannya pengin dibagi, sebagiannya gak kepingin untuk dibagi, maka warisan itu harus segera dibagi. Kenapa? Karena itu sudah bukan lagi hak dari mayit. Harta itu begitu ditinggalkan sudah merupakan hak semua ahli waris. Berarti menjadi mal musytarak, harta yang dimiliki oleh ini banyak orang. Tatkala ada sebagian di antara mereka yang kepingin untuk mendapatkan haknya, maka dia harus diberi haknya. Dan tidak ada uzur dalam masalah ini. Jadi yang lain, kalau mau tidak mendapatkan, itu urusan dia. Tapi ada yang kepingin untuk mendapatkan, harus segera dihitung. Dan yang kepingin itu diberikan haknya. Diberikan haknya tersebut. Itu dari sisi kajian fikihnya. Itu dari sisi kajian fikihnya. Sampai-sampai para sahabat sekalian, kalau dalam kasus itu yang ada kemungkinan yang sulit untuk dibagi dalam dunia fikih, dalam dunia faraid, itu adalah dalam dunia hamal. Apabila ada seorang meninggal dunia, meninggalkan istri yang hamil dan beberapa anak sudah lahir, kemudian meninggalkan istri yang hamil. Lah, tatkala itu kan berarti bapak yang meninggal dunia itu meninggalkan anak dua misalkan yang sudah lahir, meninggalkan istri dan meninggalkan anak yang masih dalam perut kandungan. Yang dalam kandungan itu enggak jelas. Nanti lahir hidup atau mati. Anggaplah hidup, laki-laki atau perempuan. Anggaplah laki-laki atau perempuan, kembar atau tidak. Jika kembar laki-laki, perempuan, laki-laki atau perempuan. Itu enggak jelas semua. Tatkala itu berarti ada yang tidak jelas. Tapi kalau ada sebagian dari ahli waris yang kepingin untuk mendapatkan, tetap harus dibagi dengan perhitungan minimal. Jadi hak terkecil dari yang kemungkinan dia dapatkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, tapi apabila semua ahli waris itu sepakat untuk warisan itu enggak dibagi dulu karena ada kemaslahatan-kemaslahatan tertentu, maka itu hak mereka. Meskipun kalau tidak ada kemaslahatan tertentu, sebaiknya dibagi secara langsung. Tapi kalau ada maslahat-maslahat tertentu, maka boleh yang untuk tidak dibagi lebih dahulu, yang untuk tidak dibagi terlebih dahulu. Bukan satu kewajiban untuk langsung dibagi. Jadi mereka itu boleh langsung bagi, sebaiknya langsung dibagi, kecuali kalau ada masalah tertentu yang menghalangi untuk dibagi langsung, maka tergantung masalah tersebut, boleh untuk tidak dibagi, bahkan kadang-kadang dianjurkan untuk tidak dibagi terlebih dahulu. Ini dari kajian fikihnya. Sekarang kita masuk dalam kasus tadi. Ketahuilah ya akhi, wahai anak-anak sekalian, gitu ya. Fahami psikologis orang tua. Yang itu adalah ibu dari jenengan semua. Yang telah ngandung. Yang telah melahirkan. Yang telah bertaruh nyawa tatkala melahirkan. Yang menyusui. Yang ramut. Yang membesarkan. Sehingga kalian semua jadi orang adalah karena jasa dari sang ibu tersebut. Lah, lumrahnya orang tua itu gak kepingin Jadi untuk dia itu pindah rumah. Itu sudah maklum, orang tua itu gak kepingin pindah rumah. Dia kepingin sampai meninggal dunia di tempat di mana dia itu hidup berdua dengan suaminya. Apalagi beliau sudah 70 tahun. Kenangan masa lalu, mulai dari dulu gak punya rumah, kemudian bangun rumah. Rumahnya awalnya jelek, direnovasi, renovasi rumah. Sekarang rumahnya sudah agak bagus. Sekarang ditinggal oleh suaminya. Tiba-tiba sekarang harus kehilangan suami dan kehilangan rumahnya. Itu berat bagi sang ibu. Itu berat bagi sang ibu. Fahami perasaan ini, wahai anak-anak sekalian. Fahami perasaan ini. Biarkan sang ibu itu tetap berada di rumah tersebut. Biarkan dia mengenang masa lalu yang ada di rumah tersebut. Antum semua yang anak-anak itu yang tinggal di situ, kalau ada salah satu di antara antum yang tinggal di situ, maka itu adalah kebaikan. Dan jika tidak ada, misalkan yang sudah punya rumah masing-masingnya, sudahlah dijadwal bergilir. Semakin kita itu berbakti, semakin menyenangkan, semakin tidak menyusahkan, semakin gak gelak no wong tuo, maka semakin tinggi nilai kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkanlah antum sendiri ya akhi. Bayangkanlah antum sendiri ya ukhti. Jika anti nanti pada posisi ibu itu, pada posisi ibu anti, anti melahirkan anak, membesarkan, kemudian sampai anti nanti umurnya 75 tahun, 65 tahun, 70 tahun, tatkala tinggal oleh sang suami, rumah itu rumah nostalgia, penuh dengan kenangan, penuh dengan momentum, penuh dengan cerita. Dia ngertinya kerasaan di rumah itu. Kemudian tiba-tiba anak anti itu kepingin untuk jual rumah itu karena hak waris, rebutan waris. Koyo opo loro yati. Semacam apa sakitnya hati. Semacam apa semacam itu. Fahami perasaan itu sebagai seorang anak. Fahami perasaan itu sebagai seorang anak. Apalagi umurnya ibu itu 70 tahun. Secara normalnya umur 70 tahun itu sudah sepuh. Yo boyo sabar. Yo boyo itu jangan kesankan koyo kok anaknya itu gak pedulikan haknya ibu. Malah bapak wafat yang jadi rebutan itu adalah hartanya. Fahami ilmu perasaan yang semacam itu. Ibu itu butuh difahami perasaannya. Jangan bicara fikih saja. Jangan bicara fikih saja. Kalau bicara fikih kita bahas tadi. Tapi fahamilah bagaimana seorang ibu mempunyai perasaan. Yang berkaitan dengan rumah. Yang berkaitan dengan rumah tersebut. Sadari. Bayangkan Rasulullah mengajarkan kita itu untuk berpikir kebalikan. Andaikan aku jadi dia, dia jadi aku. Andaikan saya sekarang adalah posisi sang ibu dan aku mempunyai anak-anak semacam diriku, kira-kira apa yang akan aku rasakan? Ingat ya, akhi, yakni kita tidak bicara durhaka, tapi kita bicara tentang menjaga perasaan orang tua. Jangan sampai di usia sepuh semacam itu kemudian hatinya terluka gara-gara anak-anaknya yang rebusan harta waris yang tinggal wafat oleh orang tuanya, padahal yakni ibu melarang hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
6: Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Semoga memberikan jawaban atas pertanyaan dari Bapak Bu Umar di Semarang. Mungkin ada pertanyaan lagi melalui line telepon kami. Kami persilahkan.
8: Iya, ini mau bertanya. Kita tinggal di lingkungan perusahaan. Nah, di situ setiap tahunnya itu mengadakan Isra Mi'raj.
6: Iya.
8: Dan ada sumbangan nasi sama uang. Yang kayak gitu, sikap kita bagaimana? Apa menyumbang, bagaimana, apa menghadiri, apa? Nah, terima kasih.
6: Baik. Baik, Bapak. Terima kasih dari Kalimantan Selatan. Silakan langsung, Ustaz.
5: Salah satu di antara peristiwa besar dalam agama kita adalah peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan beliau dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian berangkat dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh, untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala, perintah lima kali dalam sehari semalam. Kemudian beliau pulang dan terjadilah peristiwa yakni heboh di kota Mekah tatkala Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu kepada Abu Jahal dan kepada orang-orang Mekah yang ada pada waktu itu. Peristiwa itu kemudian masyhur dengan nama peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra'nya Rasulullah SAW dari Mekah ke Masjidil Aqsa dan Mi'rajnya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Peristiwa itu adalah satu kepastian dalam sejarah kenabian yang terjadi sebelum Rasulullah SAW itu hijrah. Tapi menurut keterangan para ulama kita, yang ini tidak ditentukan, tidak dapat dipastikan secara pasti kapan peristiwa itu terjadi. Tidak tahunnya, tidak bulannya, tidak harinya, tidak tanggalnya. Sebagaimana itu disampaikan oleh Imam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan itu dikatakan pula oleh Imam Al-Habib Ibn Rajab, Ibn Hajar dalam Tabyinul Ajab. Dan oleh para ulama-ulama yang lain. Yang mereka menyebutkan tidak ada dalil yang tegas. Yang menunjukkan bahwa yani peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi kapan. Begitu juga dengan apakah itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Terjadi pada tanggal 27 Rajab. Juga tidak ada dalil yang pasti. Memang ada sebagian kalangan yang mengatakan bahwasanya itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Tapi itu bukan satu yang paten dan tidak ada dalil otentik yang menunjukkan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua, anggaplah itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Maka satu masalah yang harus dipahami, bahwasanya agama kita itu telah sempurna, benar-benar sempurna. Sesuatu yang kita harapkan berupa amal perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus benar-benar ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Ada dalil yang menunjukkan kepadanya. Jadi ada dalil yang menunjukkan bahwasanya amal itu memang disyariatkan. Saya sampai saat ini tidak tahu adanya dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya, ada tentang disyariatkannya peringatan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Saya tidak tahu, ingat ya, jawaban saya tidak tahu ada dalil yang di situ menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memperingati Isra dan Mi'rajnya beliau. Padahal yakni tatkala Rasulullah pindah ke kota Madinah itu pasti Isra Mi'raj telah terjadi dan beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Peringatan itu pun tidak pernah terjadi di zaman para khulafa ar-rasyid dan di zaman generasi-generasi yang setelahnya. Maka yakni beragama yang terbaik adalah beragama yang mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau, yang diamalkan oleh para sahabat-sahabat beliau, yang diteruskan kepada kita oleh para yakni ulama-ulama beliau. Oleh karena itu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni kalau memang dalam kondisi semacam yang disampaikan oleh yakni oleh bapak tadi, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika nyumbang dan tidak nyumbangnya jenengan, itu enggak akan ada efek. Maksudnya itu bahasanya itu adalah itu adalah ya anjuran sukarelawan. Mau ya alhamdulillah, enggak mau ya yowis toh. Juga ada teman-teman perusahaan yang lainnya yang juga tidak nyumbang. Maka kalau memang kondisi semacam itu, nasihat anak enggak usah. Yani karena ya memang kita menghargai, kita menghormati siapapun orang yang berselisih dengan kita dalam masalah ini. Yani kita tidak frontal di dalam mensikapi. Kalau memang ada yani saudara-saudara kita yang melakukan itu, maka silahkan. Mereka melakukan itu sesuai dengan keyakinan mereka. Tapi yani bagi kami bahwasanya itu butuh ada dalil otentik yang merupakan dalil yang menunjukkan bahwa hal itu pernah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian sumbangan itu sifatnya wajib bagi semua anak perusahaan, bagi semua karyawan perusahaan. Kalau tidak, maka itu akan memadharatkan yakni kehidupan kita, memadharatkan apa yang terjadi pada diri kita, posisi kita di perusahaan itu, maka timbanglah titik maslahat dan mafsadah. Kalau seandainya madharatnya sangat besar tatkala kita tidak melakukan aktivitas tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita tatkala kita ikut nyumbang dan ikut yakni membantu memberikan apa yang diwajibkan kepada kita, nasi kotak satu kek atau minuman satu semacam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita atas ketidakmampuan kita di dalam yakni memegang prinsip kita dalam beragama yang kita yakini. Wallahu alam. Dan jenengan dan antum lebih tahu tentang bagaimana kondisi lapangannya di dalam mensikapi ini kondisi yang ada. Wallahu alam bissawab.
6: Nah. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Semoga bisa memberikan jawaban yang atas pertanyaan dari Bapak dari Kalimantan Selatan. Untuk pertanyaan selanjutnya melalui line telepon kami lagi, dipersilahkan. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
6: Iya Bapak, dari Bapak siapa dan di mana Pak?
9: Muriono.
6: Iya.
9: Muriono Pengarang.
6: Bapak Muriono dari?
9: Pengarang.
6: Oh, Pengarang. Baik Pak, silakan Pak.
9: Saya mau nanya. Saya sudah pensiun, Pak.
6: Baik.
9: Saya sudah pensiun, Pak.
6: Ya, Pak Mur, silakan. Hmm.
9: Terus saya kan terima dana BPJS dan dana pensiun, Pak.
6: Ya.
9: Apakah saya ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat sehat-sehat terutama?
6: Itu saja, Pak Muriono.
9: Terus apa? Baik. Apa boleh kalau dana tersebut saya salurkan ke lembaga dakwah?
6: Baik Pak Muriono, kami terima pertanyaannya dengan baik. Terima kasih Pak Muriono. Assalamualaikum. Mau diulang Ustaz pertanyaan?
5: Jadi Pak Muriono ya, yang ana fahami bahwa Bapak tahun ini pensiun, kemudian menerima uang pensiun dan lain-lainnya. Apakah wajib untuk mengeluarkan zakatnya? Dan apakah boleh untuk diberikan kepada lembaga-lembaga dakwah? Insya Allah kalau gitu, kalau nggak salah begitu kesimpulannya. Jadi, Bapak dan para teman-teman sekalian, uang pensiun itu halal diambil, itu adalah hak dari karyawan. Karena uang pensiun itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah hadiah dari perusahaan kepada karyawan yang purna bakti. Dan jika itu benar-benar hadiah, jadi gaji selama ini itu haknya diberikan sempurna, kemudian nanti ada ikatan dari awal. Kalau sampai purna bakti, maka ada hak begini, begini, begini, begini, merupakan atau pemberian hadiah dari pihak perusahaan. Maka dengan gambaran ini, maka gak ada masalah sama sekali. Yang kedua, kalau kemungkinan yang kedua, pensiun itu adalah sebenarnya uangnya karyawan yang dipotong dari awal dia itu nerima gaji masuk dari karyawan sedikit persen gitu, sampai jadi nanti dia itu purna bakti, kemudian uang itu diberikan jadi kepada apa itu karyawan tadi yang sudah purna bakti, baik diberikan utuh segitu aja atau malah ditambahi oleh pihak apapun faktanya, maka uang pensiun itu halal yakni untuk diterima oleh perusahaan, baik pensiunan itu datang dari BUMN maupun pensiunan itu datang dari perusahaan swasta, yakni yang penting itu adalah namanya uang pensiun, maka nggak ada masalah dari titik ini, maka nggak ada masalah. Yang pertama. Yang kedua, apakah wajib mengeluarkan zakat? Jadi gambaran orang terima pensiun itu dua model. Model yang pertama, jadi uang pensiun itu diterima total. Jadi berapa puluh juta gitu, atau berapa ratus juta diterima total oleh sang karyawan tersebut. Setelah itu sudah putus antara dia dengan perusahaan. Antara dia dengan perusahaan sudah putus. Tidak ada lagi ikatan apapun kecuali dia mantan perusahaan di perusahaan tersebut. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, diterima setiap bulan. Jadi setiap bulan itu menerima uang pensiunan. Jadi mungkin berapa persen begitulah dari gaji yang biasanya diterima yang paling terakhir. Berapa persen, ini semacam itu. Kayaknya yang ditanyakan oleh beliau itu adalah pensiun modal yang pertama. Langsung diterima dalam jumlah besar. Karena beliau mengatakan jumlah yang saya terima lebih daripada satu nisab berarti sekitar 80-an juta. Jadi itu kemungkinan yang pertama. Nah, jika gambaran yang saya gambarkan ini nggak salah, dalam artian jenengan pensiun kemudian sekarang nerima dari perusahaan uang anggaplah 100 juta lebih daripada satu nisab, maka harta ini dalam fikih zakat namanya adalah al-malul mustafad. Namanya adalah al-mal al-mustafad. Jadi harta yang didapatkan oleh seseorang yang itu yakni yang itu bukan pengembangan dari uang sebelumnya. Jadi beda dengan kalau kita itu ternak kemudian ada anak lahir, anaknya lahir. Beda dengan kalau kita itu dagang kemudian ada keuntungan. Jadi kita enggak, harta yang kita miliki tidak berkembang untuk kemudian dapat uang segitu banyaknya. Ini uang yang datang baru. Gambarannya dapat waris, gambarannya dapat hadiah, gambarannya dapat salah satunya adalah dapat pensiunan. Namanya dalam dunia fikih atau dalam fikih zakat namanya itu al-mal al-mustafad. Al-mal al-mustafad ini yakni dengan segala rumitnya pembahasan yang ada dalam kitab-kitab fikih, globalkan aja, baru wajib dizakati, al-mal al-mustafad. Sebelum itu, al-mal al-mustafad ini, harta ini karena ini berupa uang, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika jenengan sebelum ini itu sudah punya uang satu nisab, sudah punya uang 80 jutaan lebih. Kemungkinan yang kedua, jenengan sebelum ini, sebelum mendapat uang pensiun itu, tidak memiliki uang sebanyak satu nisab. Nah, jika memiliki uang sebanyak satu nisab sebelumnya, maka yang paling gampang, yang paling hati-hati, yang paling simpel, gabungkan uang itu yang baru tadi, uang pensiun itu dengan uang yang lama. Kapan nanti uang yang lama itu sampai satu haul, zakati bareng. Yang sudah sampai satu haul, itu memang sudah wajibnya zakat. Yang belum sampai satu haul, itu namanya ta'jiruz zakat. Mempercepat pembayaran zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, jika jenengan itu sama sekali gak memiliki uang satu nisab. Ada sih uang, ya sekitar 4 juta, 5 juta, kurang daripada itu, lebih daripada itu untuk biaya hidup harian. Tapi tidak memiliki uang sebanyak satu nisab. Jika kemudian jenengan tidak memiliki uang sebanyak satu nisab, maka begitu nerima, itu adalah awal nisab, awal haul. Sedangkan zakat itu mempunyai dua syarat utama. Kalau uang lo ya, kalau itu berupa uang, mempunyai dua syarat utama. Satu, uang itu harus sampai satu nisab. Yang kedua, haul. Uang satu nisab itu dimiliki selama setahun. Maka uang 100 juta pensiunan tadi itu awal nerima gak ada zakat. Gak ada kewajiban zakat. Baru wajib zakat kalau tahun depan uang itu masih utuh. Masih utuh dalam arti masih di atas satu nisab. Masih ada di atas satu nisab. Maka wajib dizakati dengan hitungan uang yang ada pada waktu itu nanti. Adapun sekarang maka tidak ada kewajiban zakat. Yang ada jenengan kalau memang mau menginginkan untuk wakaf, untuk sedekah, untuk infak, untuk apa, ke lembaga-lembaga dakwah, ke lembaga-lembaga sosial, ke masjid, ke pesantren, maka itu adalah satu amal kebajikan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zakat sekarang langsung diterima, pendapat yang kami kuatkan dengan segala khilaf yang ada di kalangan para ulama, tidak. Karena syarat zakat itu harus terpenuhi, yaitu nisab dan terpenuhi haul. Saya katakan ini pendapat yang lebih saya pilih karena memang ada perselisihan yang lumayan panjang di kalangan ulama mengenai masalah status al-mal al-mustafad, harta yang didapatkan dengan cara yang semacam itu tadi. Wallahu a'lam.
6: Nah, baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita akan membacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari pesan WhatsApp kita dari hamba Allah yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya. Ana ada permasalahan. Ana berkeinginan kuliah sambil kerja, tapi kuliah yang berbasis umum atau PGSD. Karena perkuliahannya itu yang bisa sambil kerja jadi musrifah di pondok, Ustaz. Gimana pendapat Ustaz?
5: Pertama ya ukhti, berarti posisinya jenengan anti itu kepingin sambil kerja jadi musyrifah di pondok, terus sambil kuliah di PGSD sedikit ya.
6: Iya.
5: Begitu. Posisi sekarang itu kerja jadi musyrifah, terus kepingin kuliah di PGSD.
6: Iya, berbasis PGSD.
5: Pertama, jadi musyrifah di pesantren itu satu kemuliaan. Jadi tolong pertama nasihat anak, tata niat gitu ya. Bahwasanya kita itu mengabdi di pesantren. Dengan itu insya Allah aktivitas kita itu bernuansa pengabdian, bernuansa ibadah. Jangan sampai diniatkan yang di aktivitas pesantren itu kerja. Sehingga yang dipikir itu adalah tuntutan gaji, tuntutan gaji, tuntutan gaji. Eman-eman. Kalau kerja di pesantren, aktivitas di pesantren, kemudian diniatkan kerja itu eman-eman banget. Kenapa? Akan kehilangan keagungan alam akhirat nanti dari mendapatkan pahalanya. Yakinlah bahwasanya rezeki yang Allah tetapkan untuk kita tidak akan meleset yang dari kita. Kalau kemudian kita itu ikhlas lillahi ta'ala, kemudian setelah itu kita mendapatkan sesuatu dari apa yang kita aktivitaskan, maka itu adalah ajilu busyrun mu'min. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, kuliah di PGSD. Kuliah di PGSD itu hukum asalnya boleh. Ini hukum asalnya boleh. Dengan syarat otomatis ya, di situ tidak ada hal-hal haram yang menjadikan kita melakukan perbuatan haram saat kuliah. Jadi saat kuliah. Hukum asalnya boleh-boleh aja, enggak ada masalah. Apalagi yang pendidikan yang kita masuk dalam perkuliahan itu adalah PGSD. Yang pendidikan guru SD yang kita harapkan nanti kita punya ilmu bekal. Yani karena ngajar SD, ngajar anak-anak, mendidik anak-anak itu enggak cuma punya satu sisi ilmu, tapi bagaimana ngatasi anak-anak, bagaimana menyampaikan ilmu, bagaimana membahas menularkan ilmu untuk anak-anak, bagaimana metode ini, bagaimana psikologi anak, bagaimana ini adalah satu hal yang penting. Satu hal yang benar, satu hal yang mulia. Ini tatkala kita kemudian kuliah di tempat yang ini semacam dengan catatan yang saya katakan tadi, apabila di situ mampu untuk menghindari hal-hal yang haram yang ada di tempat yang semacam itu. Nasihat anak, antara dua kebaikan itu tidak harus saling berbenturan. Jadi, orang yang bijak itu orang yang mampu untuk menggabungkan antara dua kebaikan. Kebaikan yang pertama, kita sebagai musyrifah di pesantren. Kebaikan yang kedua, kita itu mengambil ilmu-ilmu pendidikan bagaimana nangani anak-anak SD dengan ilmu-ilmu syar'i yang kita miliki di pesantren dan ilmu-ilmu teori-teori pendidikan umum, psikologi umum, dan macam-macam yang ada di perguruan tinggi yang semacam itu. Tinggal pertama isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon pertolongan kepada Allah karena Allah memberikan kita kekuatan yang untuk melakukan ini, melakukan itu. Yang kedua, mampu mengatur waktu, mampu mengatur diri, jangan sampai dua-duanya gagal. Kuliah ya ratananan, musyrifah sering bolos gara-gara ini tugas kuliah. Tapi itu lah, kalau kemudian kita mampu melakukan itu, jalankan. Kalau tidak, pilih salah satu. Kalau tidak, maka pilih salah satu. Kenapa? Karena kita itu punya ini jelas dalam hidup itu. Dua perbuatan, dua pekerjaan dikerjakan dua-duanya, gak tuntas dua-duanya, itu buruk. Lebih baik satu tapi tuntas. Jadi satu tapi tuntas. Musyrifah. Jadi tegas kita itu adalah musyrifah. Untuk berbakti kepada agama kita. Mendidik anak-anak kaum muslimin. Untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat nantinya di kemudian hari. Kalau mau kuliah, maka ambil perkuliahan itu. Kemudian nanti setelah kuliah itu. Jadi kita gunakan ilmu yang kita miliki. Untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: sejumlah 4 rakaat. Apakah keutamaan dari rakaat sebelum asar itu seperti utamanya sholat rawatib yang apa 12 rakaat dalam 5 waktu itu, Ustaz?
1: Baik.
0: Itu satu.
1: Ya, baik, Pak
0: Yang
1: Masal.
0: keduanya, ya, yeah. Bisa satu lagi, Stan, ya.
1: Silakan, silakan, Pak.
2: Iya, Pak. Monggo.
0: Yeah. Ini sama satu lagi, Ustaz. Saya mau menanyakan mengenai uang infak masjid itu seandainya digunakan untuk apa? Masjid mengadakan acara, kemudian uang itu digunakan misalnya salah satu contoh begini, Ustaz.
2: Kenapa?
0: Kenapa undang Ustaz, kemudian untuk konsumsi snacknya atau minumnya itu dibuat untuk jamaahnya, maksudnya untuk yang hadir itu menggunakan uang masjid, uang infak masjid itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Sementara itu dulu, Ustaz.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima
0: kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, masalah yang pertama tadi.
1: Keutamaan.
2: Apa tadi?
1: Keutamaan sholat
2: oh,
1: sunnah
2: iya.
1: sebelum asar.
2: Sholat sebelum asar.
1: Empat
2: Jadi,
1: rakaat.
2: sholat yang mengiringi sholat wajib, itu namanya sholat rawatib. Sholat rawatib. Sholat nafilah rawatib. Sholat nafilah rawatib itu ada sedikit pembicaraan di kalangan para ulama, itu 10 rakaat apa 12 rakaat. Dalam riwayat Abdullah bin Umar dalam Sahihain, beliau mengatakan hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya hafal, saya mengetahui Rasulullah itu benar-benar menjaga 10 rakaat. 10 rakaat. 10 rakaat itu adalah sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Tapi pendapat yang kedua, berdasarkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya yakni beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjaga 12 rakaat, maka Allah akan membangunkan rumah baginya di surga. 12 rakaat itu ya tadi persis ketambahan duhur yang pertama, yang sebelumnya yang qobliya itu adalah 4 rakaat. Berarti sebelum subuh 2 rakaat, 2 rakaat sebelum subuh, sebelum duhur 4 rakaat, 2 2 begitu, ba'da duhur, setelah maghrib, setelah isya. Itu berarti 12 rakaat. Dalam kedua-dua riwayat itu tidak ada penyebutan sebelum asar. Sebelum asar. Tapi, yakni sholat sebelum asar, sholat rawatib maksudnya sebelum asar, itu pun termasuk sholat yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dua dalil. Dalil yang pertama dalil umum. Dalil yang pertama dalil umum, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma bainal adzani wal iqamati salatun. Ma bainal adzanaini shalah." Antara dua adzan atau antara adzan dan qomat itu adalah ada salat di dalamnya. Berarti sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, itu juga ada salatnya. Dengan keumuman antara adzan dan qomat itu ada salatnya. Lah, yang kedua, dalil yang kedua, untuk qobliyah asar memang ada dalil khusus yang menunjukkan keutamaannya. Dalam salah satu riwayat, yakni adalah 2 rakaat, dalam riwayat yang lain 4 rakaat. Nah, apakah itu dinamakan dengan sholat rawatib? Yang pasti sholat itu sunnah. Yang pasti sholat itu disyariatkan dan sholat itu adalah nafilah. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, dalam arti 2 rakaat sebelum asar. Hanya apakah itu sholat rawatib? Jadi pendapat yang paling menenangkan hati anak dalam masalah ini adalah kita katakan sholat rawatib itu sholat yang mengiringi sholat wajib. Dan sholat rawatib itu ada dua jenis, ada dua level, ada dua tingkatan. Ada sholat rawatib muakkad dan sholat

0: rawatib ghair muakkad. Ada sholat rawatib yang sangat ditekankan, itu yang saya katakan tadi 10 atau 12. Ada sholat rawatib yang kurang ditekankan, dan itu adalah sholat rawatib lainnya. Sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya. Wallahu a'lam. Jadi itu. Kalau apakah itu dinamakan sholat rawatib? Iya, dinamakan sholat rawatib, tapi tidak sekelas sholat rawatib yang 10 atau 12 dengan perselisihan antara riwayat dari Abdullah bin Umar dengan riwayat dari sahabat yang lainnya yang meriwayatkan 12 rakaat. Wallahu a'lam bi'ashshawab.
1: Pertanyaan keduanya, Ustaz.
0: Adapun yang kedua, kalau nggak salah masalah kotak masjid.
1: Iya, infak.
0: Infak yang ada di masjid-masjid itu. Jadi kotak infak yang ada di masjid-masjid itu ada dua kemungkinan. Nggih. Kemungkinan yang pertama, kotak itu telah tertulis secara jelas pemanfaatannya untuk apa. Baik itu pakai manual, uang langsung dicemplung no, atau pakai barcode. Model uang zaman sekarang, pakai barcode ini dan itu. Jadi, kalau memang itu sudah paten, jadi misalkan di masjid itu, di pintu masuknya itu ada tiga kotak. Jadi, misalkan tiga kotak itu warnanya hijau, kuning, biru, misalkan begitu. Yang itu tertulis, wakaf untuk masjid, wakaf pembangunan masjid, pertama. Yang kedua, tertulis operasional masjid. Operasional masjid. Yang ketiga misalkan tertulis untuk pendidikan masjid. Nah, dalam kondisi semacam itu, dalam atau untuk sosial. Yang ketiga itu untuk sosial. Kalau semacam ini, maka paten. Paten itu maksudnya adalah yang uang yang ada di kotak yang warna yang satu itu berarti wakaf. Kalau memang wakaf, nggak boleh diutik-utik, nggak boleh dipakai untuk acara makan-makan, karena itu wakaf. Lah, adapun yang kedua, yang tulisannya itu operasional, ya berarti digunakan untuk pemanfaatan operasional. Ya listrik, ya kebersihan, ya macam-macam lah. Ya memang itu adalah operasional masjid. Yang ketiga sosial. Yang sosial adalah sosial atau maslahatan umum atau tulisannya misalkan infak gitu toh. Maka berarti sifatnya umum. Atau kadang-kadang tapi secara rata masjid itu tidak ono tiga jejer gitu tapi infaknya itu satu. Tertulis aja di situ infak untuk masjid, kadang-kadang guna untuk masjid kan. Infak gitu toh. Lah. Kalau yang pertama itu jelas. Sekarang yang kita bahas adalah kalau yang kedua. Apa status hukum tatkala orang itu nyemplungkan man, masukkan uang atau apa itu ngasih dana ke masjid yang itu satu kotak dengan bertuliskan yang semacam itu. Itu tergantung kepada uruf yang ada di tengah masyarakat kita. Meskipun yang nampak bagi ana itu adalah uang maslahat umat, maslahat masjid, mau dipakai operasional, mau dipakai ini untuk tambahan biaya wakaf masjid, mau dipakai untuk acara ini apa tadi? Ini taklim, mau dipakai untuk acara ini, mau dipakai untuk acara itu, karena statusnya umum, infak secara umum, dan ini rata-rata yang difahami oleh masyarakat negeri kita. Jadi tatkala di masjid itu ada kotak infak, ya berarti memang untuk kemaslahatan apapun acara kebaikan yang dilakukan di masjid tersebut. Mau untuk ini, mau untuk yang semacam itu. Dan salah satu di antara kemaslahatan yang di masjid itu adalah melakukan acara tabligh akbar yang kemudian nanti ada dikasih minum, dikasih jajan atau yang macam-macamnya, itu adalah masuk dalam ranah kemaslahatan kaum muslimin di masjid tersebut. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik Ustaz, jazakallahu khair atas jawabannya. Mungkin pertanyaan lagi akan kita bacakan melalui WhatsApp kami Ustaz, ada yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya Ustaz. Ustaz, saya mau menanyakan, apakah puasa pada tanggal 1 Rajab itu berfaedah besar? Karena saya dapat broadcast seperti ini. Sekedar mengingatkan dan menginformasikan bahwa besok hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1443 Hijriah, bagi yang mengerjakan puasa 3

0: hari di awal Rajab seakan-akan mengerjakan ibadah 2 tahun. Hari Rabu, Kamis, dan Jumat bagi yang mengerjakan puasa 3 hari berturut-turut di bulan Rajab, maka mendapat pahala ibadah 700 tahun. Bagi yang mengingatkan orang lain tentang puasa di bulan Rajab, maka seakan-akan ibadah 80 tahun. Begitu mulianya dan indah bulan Rajab. Seperti itu Ustaz, yang saya dapat dari broadcast, apakah itu benar Ustaz? Syukran jazakallahu khair.
1: Pertama ya, ukhti, puasa apa itu bulan Rajab itu adalah bulan yang mulia. Masuk dalam salah satu bulan haram. Bulan terhormat yang dihormati oleh Islam. Rabbuna Jalla wa'ala berfirman, inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi dalam setahun itu ada 12 bulan. Ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan haram, 4 bulan agung, yaitu 1 bulan misah yaitu Rajab, 3 bulan nyambung Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, salah satu di antara keutamaan bulan haram adalah amal ibadah yang dilakukan di bulan itu, maka nilainya lebih dibandingkan dengan amal ibadah yang dilakukan di bulan-bulan yang lainnya selain Ramadan dan Dzulhijjah. Selain Ramadan dan Dzulhijjah. Jadi ada nilainya yang lebih. Ini ada nilai lebih dikit dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Lah, berkaitan dengan itu para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan amal di bulan Rajab? Amal di bulan Rajab itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah amal yang disunahkan, yakni sebagaimana amal itu disunahkan pada bulan-bulan yang lainnya. Semacam puasa Senin Kemis, itu kan di bulan-bulan lainnya juga disunahkan, maka di Rajab juga disunahkan. Puasa Dawud itu di bulan-bulan lainnya disunahkan, maka di Rajab juga disunahkan. Kemudian puasa Iyamul Bid, puasa ini, puasa itu. Tapi mengerjakan puasa yakni di bulan Rajab yang sama-sama puasa Senin Kemis, puasa Iyamul Bid, puasa yang lain, itu mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan puasa yang dilakukan pada bulan yang kemarin. Itu yang pertama. Jadi, tatkala kita hari bulan Rajab itu puasa Senin Kemis, puasa ini, puasa itu, puasa itu, itu adalah satu hal yang disyariatkan. Karena itu disyariatkan secara umum, mau di Rajab mau di luar Rajab. Itu yang pertama. Yang kedua, tapi adapun amal ibadah khusus yang itu khusus diamalkan di bulan Rajab, khusus diamalkan di bulan Rajab, yang tidak disyariatkan di bulan-bulan yang lain sebagaimana bisa yang jenengan sampaikan tadi, puasa 3 hari sama dengan sekian, puasa 3 hari berturut-turut kayak ibadah 70 tahun dan macam-macamnya, maka semua hadis yang berkaitan dengan keutamaan amal khusus di bulan Rajab tidak ada yang sahih. Yang mengatakan ini bukan anak, tapi yang mengatakan adalah pakar-pakar ilmu hadis yang memang diakui keilmuannya. Al-Imamul Iraqi rahimahullahu taala dalam Tahrijul Ihya, Al-Imam Al-Habib Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Tabyinul Ajab, Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' Fatawa beliau, dan para ulama-ulama yang lain yang mereka mengatakan tidak ditemukan dalil satupun yang sahih yang menunjukkan adanya amal khusus di bulan Rajab berkaitan masalah puasa, sholat, dan macam-macamnya. Tapi meningkatkan, menyemangati diri untuk lebih semangat beribadah di bulan Rajab, yani, maka itu adalah satu hal yang disyariatkan. Pertama, karena memang ini adalah bulan haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ini jelang Ramadan. Dan kalau masuk Ramadan, itu hendaknya orang itu menyiapkan diri. Pemanasan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kenapa? Yani, karena Ramadan itu titik puncak. Perhelatan puncak. Yani, pertandingan puncak, dan tidak mungkin orang itu masuk dalam pertandingan puncak kalau tidak ada pemanasan terlebih ini dahulu. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, syada an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda, fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala' wal-'ushba al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal kathir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah Subhanahu wa taala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah Subhanahu wa taala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: Qudwat nabawiyah.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, "Idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in." Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan sholat, maka jadikanlah sholatmu sholat yang terakhir. Anggaplah sholatmu itu sholatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan sholat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya sholat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan sholat setelah sholat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di sholat subuh kita sudah berupaya menjadikan sholat subuh itu adalah sholat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan sholat zuhur pun, kita menjadikan sholat zuhur itu sebagai sholat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah SAW memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita. Bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi SAW yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu. Karena apa yang kita ucapkan, kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaisallah bikafin abada, bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM.
6: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
7: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
8: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
7: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin

0: nabiyya ba'di. La nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelahku. Tidak ada nabi
1: setelahku. Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
1: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar. Secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman. Tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun? Tidak ada tempat lari. Lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum fariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah. Itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian. Tabarakallahu Rabbul Alamin. Wa

0: Apakah Anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah Anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah Anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan layang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf dari mungkar tetap harus dilakukan.
3: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqan. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'adzim wa madarru katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madarr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدره وقد يسكره في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضار كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan mungkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah, antada'ah wa antahdara. Wa ala kulli muslim yahdara. Wa la yajudu ahadan yata'ata bay'ahu li'ala al-nas wa tawridahu lil-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua.
5: Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Bagaimana kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau mati, tidak mau mati.

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbil hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وهي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبه لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia, anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan. Wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda. Ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghu. Otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skrik.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh ahli neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman api neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Qudwatun nabawiyah.
11: Raghima antum. Raghimaan. Celaka. Celaka. Celaka seorang ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan

0: Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
1: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
0: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. Saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdurhaka kepada orang tua.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah, yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu.

Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya, maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media, terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Ya'qub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah baligh amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan tertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad lakukan, dan hanya satu yang tersisa yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM.
7: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiruan. karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya, cinta menjaga dan melindungi karena Allah. Bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bighairi hadyi wa yastannuna bighairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jismanil ins. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, madza nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma' wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhatih. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita?

0: kaum salaf. Menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf. Menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan dikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
3: Wa'mur ahli

0: بِالتَّقْوَى. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak, mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang

0: tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Tolonglah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
2: salat. Hidayah 103,4 FM.

pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara, dan untuk berteduh, dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan. Dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: Saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra.
2: Neraka jahannam lebih panas.
1: Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Enggak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
3: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
4: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
5: Sinfani min ahli nar.
6: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan ujung syaitan.

0: di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum. Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
3: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
3: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
3: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat.

yaumaidzin lil mukadzibin. Kembali Allah tegaskan, celaka, binasa, sangsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamattu, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamattu, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah. Bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

neraka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Ketahuilah sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: ahsanu ta'wila.
1: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
2: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
1: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
2: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
2: Wala yastannuna bi sunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
1: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, qulubuhum, hati-hati mereka,
2: qulubus syayatin,

seperti hati-hati syaitan. Ala fi jismani ins, tetapi fisiknya fisik manusia. Qultu kaifa asna ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in adraktu dzalik. Apa yang mesti aku buat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi menemukan pemimpin seperti itu, tetap mendengar dan taat. Wa in duriba zahruka wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil, dengarlah dia dan taatilah dia.

0: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Wattafillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatashuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal saleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal saleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan, kita upayakan untuk kita wujudkan, nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu amal ibadah di bulan haram ini dan agar macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Kita lihat semuanya namanya agama Samawiyah, maksudnya Yahudi, Nasrani dan Islam, semuanya membahas tentang tiga ini ya. Tentang beribadah kepada Allah, kemudian tentang kenabian ya, masing-masing punya versi sendiri. Kemudian tentang hari pembalasan ya. Adapun seluruh nabi tentunya, ya, maksud saya bahkan agama-agama yang menyimpang pun membahas tentang hari pembalasan ya. Yang dimulai dengan hari kebangkitan. Yang dimulai dengan hari kebangkitan. Jadi ya tentu ini menunjukkan urgensinya kita belajar tentang hal ini. Kemudian yang kedua, perhatian Al-Quran yang besar terhadap hal ini. Tentang hari kebangkitan. Karenanya terlalu banyak perincian. Tentang hari kebangkitan dalam Al-Quran. Kemudian banyak sekali dalil dalam Al-Quran tentang mungkinnya terjadi hari kebangkitan. Dalil tentang hari kebangkitan, tentang dahsyatnya hari kiamat, tentang kondisi manusia ketika hari kebangkitan, ini dijelaskan Al-Quran dalam banyak sekali ayat, banyak sekali. Ini menunjukkan perhatian Al-Quran terhadap masalah ini. Kemudian yang ketiga, perlu kita belajar juga, urgensinya kita belajar. Ya. Khilaf dalam masalah, ya. Khilaf dalam masalah perincian ya. Al-Ba'su, hari kebangkitan dan yang setelahnya tidak terlalu banyak. Terlalu banyak ya. Tidak seperti khilaf dalam tauhid asma wa sifat. Wallahu alam ya, meskipun sebagian kelompok seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah yang mereka mendahulukan akal daripada dalil, namun dalam masalah hari kebangkitan, hari kiamat, mereka lebih tunduk kepada dalil ya. Saya mau kasih poin di sini. Bahkan Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini, hal iman kepada hari akhir, lebih tunduk kepada dalil dan tidak mentakwil. Namun tentu ada yang menyelisihi ya. Tentu ada yang menyimpang dalam hal ini. Seperti falasifah Ibn Sina misalnya dan Farabi Falsafah Muslimin, Ibn Sina dan Farabi, mereka tetap konsisten konsisten dalam mentakwil. Jadi mentakwil ya, baik mentakwil dalam asma sifat tauhid tentang sifat-sifat Allah, demikian juga tentang hari kebangkitan. Oleh karena Ibn Sina meyakini, atau falsafah meyakini, mereka meyakini yang dibangkitkan hanyalah ruh, bukan jasad. Hanyalah ruh, bukan jasad. Nanti kita akan bahas secara detail, insyaAllah. Ya. Apa dalil mereka? Dalilnya, sebagaimana ayat-ayat sifat zahirnya tasbih, zahirnya syirik atau tasbih, zahirnya tasbih harus ditakwil, maka demikian pula ayat-ayat tentang hari kebangkitan, tentang hari kiamat harus ditakwil. Ibn Sina punya buku khusus tentang ini, dunia risalah Al-Athawiyah, dan ada di internet risalah Al-Athawiyah, tidak terlalu panjang, bisa dibaca. Mungkin sekitar ya mungkin 80 halaman sekitar gitu ya. Dan dia mengingkari kebangkitan dengan jasad. Oleh karenanya Ibn Sina dikafirkan oleh Ghazali di antara gara-gara masalah ini. Di antara, tapi dia konsisten dengan takwil. Berbeda dengan Asy'ariyah Maturidiyah dalam hal hari-hari tentang iman kepada hari akhirat, mereka tidak banyak mentakwil atau hampir-hampir tidak mentakwil. Ya. Kecuali Mu'tazilah, nanti masalah tertentu Mu'tazilah lebih banyak menyimpang karena menggunakan akal masih lebih daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal ini. Ya. Ini tentunya kita harus mengerti bagaimana akidah Ahlussunnah yang benar tentang masalah al-ba'tsu. Ya. Baik. Tolong dia Mas. Di anu dulu, difokusin dulu biar difoto sama kawan-kawan. Setelah ini insyaallah kita akan membahas tentang definisi al-ba'ts. Definisi ba'ats. Al-ba'ts. Hari kebangkitan. Kita secara bahasa Indonesia kebangkitan adalah mengeluarkan manusia dari kuburan mereka dengan jasad dan ruh-ruh mereka untuk diadili dan diberi balasan. Ini secara sederhana. Jadi mengeluarkan manusia dari kuburan mereka dengan jasad dan ruh mereka. Sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya hari kebangkitan ruh dikembalikan ke jasad kemudian dibangkitkan ya. Baik. Ada pembahasan para ulama tentang masalah ruh-ruh. Jadi proses kebangkitan adalah ruh dikembalikan kepada jasad, jasad disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah jasad siap diberikan ruh kemudian dibangkitkan. Sehingga yang dibangkitkan adalah ruh dan jasad dan dua-duanya merasakan nikmat ataupun azab ya. Namun timbul pertanyaan. Ini masalah sederhana tapi dibahas juga oleh para ulama. Di mana ruh? Di mana mustaqar ruh ya? Mustaqarul arwah. tempatnya ruh sebelum hari kiamat. Ini dibahas secara singkat oleh Al-Iz Abu'l-Iz Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Tahawiyah, ya, di jilid kedua dibahas tentang masalah ini. Ya, secara umum mungkin kita sebutin ya tentang hal tersebut, ya. Jadi sebelumnya jadi ada ruh kaum mukminin kemudian ruh-ruh kaum kafir. Sebelum ini semua terjadi juga perselisihan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah tentang hakikat ruh. Apa hakikat ruh? Secara umum ada tiga pendapat, ya, bahwasanya ruh itu qadim. Sebagian orang mengatakan ruh qadimah, arwah qadimah itu ruh azali. Dan ini tentu pendapat yang tidak benar. Ibn Abdul Salam Hanafi juga menyebutkan bahwasanya adalah pendapat yang menyimpang, karena Al-Marwazi dan juga yang lainnya telah ijma' ulama bahwasanya ruh adalah makhluk. Ini tidak benar, ya, karena ruh adalah makhluk. Makhluk berarti tidak azali. Allah berkata, Allahu khaliqu kulli syai'. Wa huwa ala kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu dan termasuk sesuatu adalah ruh. Allahu khaliqu kulli syai'. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, di antara sesuatu itu adalah ruh, ya. Kemudian pendapat yang kedua yang tidak benar juga, bahwasanya ruh tafna, bahwasanya ruh akan sirna, ya, sehingga akan sirna, ya. Ini juga tidak benar. Pendapat Ahlus Sunnah, makanya sebagian orang berpendapat ruh akan sirna, nanti akan kita bahas bahwasanya mereka berpendapat yang dibangkitkan cuma jasad doang tanpa ruh, ya, ya. Mereka mengatakan ruh akan sirna. Ahlus Sunnah bahwasanya ruh tidak sirna setelah keluar dari jasad, setelah berpisah dari jasad. Dia tidak sirna, tetapi dia menunggu hari kiamat. Menunggu hari kiamat. Nah, pertanyaan, di manakah dia? Di manakah ruh? Ini yang dijelaskan oleh Ibn Abdul Izzah Al-Hanaf. Ini sekedar tambahan, sebenarnya tidak urgent juga. Cuma sekali tambahan ilmu bagi kita, ya. Inilah pembahasan di sini. Ya, ruh kaum mukminin mungkin kita bisa klasifikasi, ya. Artinya masih muslim, bukan kafir, bukan kufar. Nah, kalau kita bagi ada ruh para nabi, ya, para nabi. Kemudian ruh para syuhada. Kemudian kita boleh katakan ruh kaum mukminin secara umum. Kemudian mungkin kita bisa para pelaku maksiat. Adapun orang-orang kafir, ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan ya khilaf, ya. Ada yang mengatakan ruhnya di neraka. Ada yang mengatakan di sijin, ya, di bagian bumi yang paling dalam yang panas, yang sempit ya, dan seterusnya ya. Adapun ruh para nabi, wal alam bisawab ya, tentunya di surga. Di surga ya. Di sisi Allah ya. Ya, bagaimananya wallahu alam. Bagaimananya ya, bagaimana kenikmatan mereka wallahu alam ya. Mereka rasakan. Wallahu alam. Baik, para syuhada sebelumnya kaum mukminin ya disebutkan nasamatul mukmin tayrun ya'luku fi syajaril jannah ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasamatul mukmin tayrun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ahullah atau yurji'ahullah ya ila jasadihi yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ruhnya kaum mukminin adalah thoyr. Di sini disebut thoyr, thoyr maksudnya burung. Burung yang dia bergantung di pohon-pohon surga sampai jadi jasadnya di alam barzah atau alam dunia, ya, alam barzah. Adapun ruh orang beriman dia berterbangan di surga ya dan bergantung di pohon-pohon surga sampai Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kepada jasadnya pada hari kiamat kelak. Para syuhada lafalnya arwahu ja'alallahu arwahahum ya, jadi arwahahum fi ajwaf tayr khudr ya taridu min anharil jannah wa ta'kulu min thimariha. Kata Nabi SAW, ruh-ruhnya para syuhada fi ajwaf tayr. Jadi kalau kaum mukminin ruhnya jadi burung. Adapun kalau para syuhada ruhnya dalam burung. Apa bedanya antara ruh sama dengan burung, ruh dalam burung ya. Jadi Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah menjelaskan bahwasanya ini lebih spesifik para syuhada ya, karena mereka telah mengorbankan raga mereka tatkala di dunia, maka di surga mereka diberi kenikmatan dengan dimasukkannya ruh mereka dalam jasad yang cocok buat mereka sebelum jasad mereka dibangkit pada hari kiamat kelak. Jadi kondisi ini lebih sempurna daripada ini karena ini sekedar ruh. Ya, ruh, tapi ini ruh ada jasadnya, jasad yang Allah bikin khusus untuk mereka. Untuk menikmati kenikmatan sekedar ruh kurang daripada menikmati kenikmatan ruh dengan jasad, tapi jasadnya spesial dalam bentuk burung-burung yang hijau ya. Ini para syuhada, para anbiya kita enggak tahu ya. Tapi maksud saya Allah menjelaskan bahwa ruh syuhada lebih afdal daripada ruh kaum mukminin yang tidak yang tanpa ruh di surga. Ya. Kemudian datang dalam hadis sebagian sebagian ruh kaum mukminin ditahan di pintu surga ya. Misalnya karena hutang. Harusnya ruhnya tersebut sudah bisa masuk ke surga berjalan-jalan. Ya seperti Nabi ketika ada seorang bertanya, "So kalau saya mati syahid saya masuk surga?" Kata, "Apakah semuanya sedikit saya masuk surga?" Kata Nabi, "Ya." Kemudian tiba-tiba kata Nabi, "Kecuali hutang. Hutang buat kau tertahan tidak masuk surga." Baru saja Jibril menyampaikan kepada saya ya. Jadi bisa jadi ruh seorang harusnya dia di alam barzah, ruhnya sudah diberi izin oleh Allah untuk masuk ke surga merasakan kenikmatan khusus ya. Tetapi gara-gara dia punya hutang, dia tidak bisa ya tertahan di pintu surga, tertahan di pintu surga ya. Kemudian sebagian kaum mukminin ada yang mengatakan ruhnya dalam alam barzakh ya. Intinya banyak pendapat ya. Pelaku maksiat bagaimana ya? Pelaku maksiat dalam kita tahu kita sudah bahas tentang azab, azab kubur bahwasanya di antara mereka ada yang diazab di dalam alam barzakh. Tapi ini saya yang menyampaikan bahwasanya apapun pendapat tentang ruh pada hari kiamat kelak, ruh tersebut akan dimasukkan ke dalam jasad baru kemudian dibangkitkan untuk diali dan diberi balasan. Ya, ini tadi pembahasan dalam syarah akidah tahawiyah, yang punya buku bisa dibuka halaman jilid kedua, halaman 597 sampai 603, itu masalah hakikat ruh, kemudian masalah di mana ruh kaum mukminin atau ruh sebelum dibangkitkan dikembalikan ke jasad, di mana tempat ruh tersebut, bisa dibaca halaman 613 dalam syarah al-akidah tahawiyah, buku yang sangat baik karya seorang ulama bermadzhab Hanafi, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dalam buku tersebut dia menukil sebagian dari Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan sebagian juga dari tahrirat beliau, dari apa namanya tahqiq beliau ya, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan itu buku sangat baik bagi orang yang ingin bertakhasus atau mendalami akidah. Tapi sekarang kita akan bahas tentang adilatul ba'ats, dalil-dalil tentang hari kebangkitan. Baik, saya kalau pembahasan ini sangat bagus ya, bisa dilihat ini sumbernya, bisa dilihat di pustaka, buku judulnya Al-Adillah Al-Aqliyah An-Naqliyah ala Usul I'tiqad. Karya Dr. ya, Dr. Saud Arifi, dosen di Umul Qura ya. Baik, ini sebagai teman yang ingin mendalami bisa membaca buku ini ya. Buku yang sangat bagus, dia membawakan dalil-dalil tentang secara dalil akli dan dalil nakli, dalil akal dalam tentang usul i'tiqad ya, di antaranya tentang masalah adillatul ba'ats ya. Bahwasanya Al-Qur'an bukan juga mendatangkan dalil akal secara akal. Ya, karena Al-Quran diturunkan kepada kaum musyrikin yang mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Adapun dalil akal, ya, mungkin kita bisa bagi dua. Ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, disebut dengan al-imkan al-akli yang kedua, al-imkan al-khariji. Nah, maksudnya secara akal mungkin saja, artinya akal tidak menunjukkan kemustahilannya. Bedanya dengan al-imkan al-khariji, yaitu bahwasanya akal menunjukkan atau mungkinnya terjadi sesuatu dengan berdalil terjadinya yang semisalnya atau yang lebih hebat darinya, Nah, kalau kita bicara al-imkan al-akli, bahwasanya secara akal mungkin saja, akal tidak menunjukkan kemustahilannya, sangat-sangat mungkin ya, karena kita tahu Allah Maha Kuasa. Ya, kalau seorang sudah mengakui Allah Maha Kuasa, maka Allah membangkitkan mudah, semuanya mudah. Tidak ada akal yang menyatakan Tuhan tidak mungkin ya, mungkin saja ya, secara akal tidak ada dalil yang menunjukkan tidak mungkin. Selama kita mengakui Tuhan itu Maha Kuasa, maka untuk membangkitkan semuanya mungkin. Tetapi Al-Quran tidak cukup dengan ini saja ya. Al-Quran tidak mencukupkan dengan ini. Dengan mungkin secara akal. Mungkin secara akal. Kenapa? Karena ketika itu Al-Quran berhadapan dengan orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengakui adanya Tuhan, tapi mereka mengingkari adanya hari kiamat ya. Kalau dikatakan mungkin saja, tapi otak mereka mengatakan mustahil. Man yuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan kembali idham, ya, tulang-tulang yang sudah rapuh, ya, kemudian bisa dihidupkan kembali ya. Oleh karenanya Al-Quran mengajak mereka berpikir lebih daripada itu, bukan sekedar mungkin-mungkin, tapi Al-Quran berbicara dengan agar mereka memandang suatu kenyataan yang ada di hadapan mereka, jadi berdiri dengan suatu yang nyata. Khariji ini maksudnya nyata ya. Imkan khariji, ini nyata. Bukan mungkin secara akal saja, tapi mungkin secara nyata mungkin terjadi ya. Karena mungkinnya terjadi suatu dengan berdalil dengan suatu yang dengan suatu yang semisalnya atau yang lebih hebat darinya yang telah terjadi. Yang telah terjadi di dunia. Nah ini maksudnya bagaimana? Maksudnya misalnya saya kasih contoh bahwasanya mungkin terjadi bagaimana Allah SWT dalam Al-Quran banyak mengatakan Allah menurunkan hujan bumi yang sudah mati, ya, kemudian dari bumi yang sudah mati turun hujan maka tumbuh kembali pohon-pohon dan yang lainnya. Kata Allah, kadzalikal khuruj, kadzalikan nusyur, demikian pula hari kebangkitan. Jadi Allah mengajak mereka untuk memandang sesuatu yang mereka sudah lihat agar akal mereka digunakan bahwasanya hari kiamat itu sangat mungkin terjadi karena ada yang semisalnya atau yang lebih hebat daripada hari kiamat yang ada di depan mata mereka. Nah ini bisa kita klasifikasikan menjadi tiga model dalilan ini. Yang pertama berdalil dengan kebangkitan yang terjadi sebelum hari kiamat. Jadi sebelum hari kiamat. Kemudian yang kedua, berdalil dengan yang semisal hari kebangkitan. Tentu yang sudah terjadi di dunia juga. Yang ketiga, berdalil dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari kebangkitan yang telah terjadi di dunia. Kita akan perinci. Ini tiga model pendalilan yang mungkin nanti kita bisa klasifikasikan dalil Al-Quran tentang kemungkinan terjadinya hari kiamat. Nanti ada dalil tambahan terakhir insyaAllah. Yang pertama adalah dengan kebangkitan terjadi sebelum hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa kisah. Allah sebutkan beberapa kisah tentang terjadi kebangkitan. Kisah bahwa kebangkitan pernah terjadi, bahwa Allah pernah membangkitkan yang sudah mati. Membangkitkan yang sudah mati. Contoh ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Aw kalladzi marra 'ala qaryatin." Dalam marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Ini kisah atau sepekah seperti orang yang melewati suatu negeri. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha, yang negeri tersebut sudah hancur. Kemudian dia berkata, "Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautih." Bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang sudah hancur begini? Kata Allah, "Fa amatahu Allahu 100 'amin tsumma ba'atha." فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ. Kemudian Allah matikan dia selama 100 tahun, setelah Allah bangkitkan dia. Allah ingin jelas sama dia bahwasanya, kau pernah mati 100 tahun, kemudian aku hidupkan kembali. Jadi terjadi kebangkitan. Para ulama banyak mengatakan yang dimaksud orang ini adalah Uzair. Jadi maksud adalah Uzair. Uzair yang makanya dibangkit, kemudian dia lihat bagaimana perubahan-perubahan, lihat bagaimana himarnya yang sudah hancur, Allah kembalikan tulang-tulangnya, kemudian dikembalikan, kemudian dia pulang ke kampungnya, orang tidak ada yang kenal, mungkin dia ketemu cucunya, ya. Tapi dia pernah dibangkitkan, dia sudah mati dibangkitkan, sebagai bukti Allah pernah membangkitkan yang sudah mati di dunia. Ya. Ini dalam Al-Quran. Contoh lagi, misalnya, tentang Bani Israel juga, kata Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadharal maut faqala lahum allahu mutu thumma ahyahum mutu thumma ahyahum. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidakkah kau lihat orang-orang yang mereka keluar dari negeri mereka, wa hum ulufun, dan mereka jumlahnya ribuan. Disebutkan oleh para tafsir, mereka takut dengan taun, takut penyakit taun, penyakit menular. Harusnya mereka bertahan di negeri mereka pada keluar. Kata Allah, mutu, matilah kalian. Mereka mati, mereka sudah kabur dari tempat taun, ternyata mereka mati juga. Ya. Thumma ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Ini juga pernah Allah menghidupkan yang sudah meninggal dunia. Kemudian juga misalnya ini kebanyakan dalam kisah Bani Israel. Ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh kultum ya Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Fa akhadhatuhum sa'iqatu wa hum yanzurun. Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Dalam surat Al-Baqarah juga. Tatkala kalian berkata, wahai Bani Israel, wahai Musa, kami tidak akan beriman kepada Allah sampai kami lihat langsung. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami ingin lihat Allah langsung. Fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Maka Allah pun membunuh mereka langsung ketika itu, dan kalian melihat bagaimana mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu tsumma ba'atsnakum ba'di mautikum. Allah bangkitkan kalian setelah matinya kalian. Jadi pernah terjadi, ya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqulna idribuhu ba'dihha. Fakulna dribuhu biba'adhiha kadhalika yuhyillahu al-mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Kisah tentang ada seorang dibunuh, kemudian kata Allah, wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. Kisah Bani Israel, kalau mereka bunuh seorang, akhirnya mereka saling tuduh-tuduhan, dia yang bunuh ini, yang bunuh ini, yang bunuh. Akhirnya Nabi Musa menyuruh mereka cari sapi, yang kisah dalam surat Al-Baqarah, cari sapi yang begini. Kata mereka, sapinya harus bagaimana? Terus-terus sampai mereka susah. Akhirnya mereka dapat sapi, hampir-hampir mereka tidak dapat sapi tersebut. Sapi tersebut dijual sangat mahal. Tadinya mereka tanya, sapinya warnanya gimana? Terus sifatnya bagaimana? Akhirnya sapi tersebut disembelih, diambil sebagian dari badannya sapi tersebut. Kata Allah, فَقُلْنَا ضْرِبُهُ بِبَعْضِهَا. Pukullah mayat tersebut dengan anggota sapi tadi. Dipukulkan, hidup lagi orang tersebut. Ditanya, man qatalaka, siapa yang bunuh engkau? Si fulan. Kemudian mati lagi. Kemudian mati lagi. Kata Allah, kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayati la'allakum ta'qilun. Demikian Allah menghidupkan yang mati agar kalian kalian tahu, ya. Kemudian juga di antaranya yang mirip dengan ini, misalnya kisah Ashabul Kahfi. Dia tidak mati total, tapi tidur selama 300 tahun. Ini tidak dalil secara pas, tetapi mirip. Makanya Ashabul Kahfi setelah tidur 300 tahun atau 309 tahun menurut Hijriah, 309 tahun, ya, kemudian Allah bangkitkan mereka. Kemudian mereka melihat dunia sudah berubah 3 kurun, ya, 300 tahun, ya. Orang-orang akhirnya tahu, akhirnya mereka meninggal lagi, ya. Tapi intinya mereka sempat tidur 300 tahun, kemudian bangkitkan lagi. Ya. Ini menunjukkan Allah mampu. Ya, makanya kata Allah mengatakan, wa kadzalika atharna alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna sa'ata la raiba fiha. Demikianlah Allah menjadikan negeri tersebut mendapati mereka agar mereka tahu bahwasanya janji Allah itu benar dan hari kiamat akan tiba, akan datang, ya. Ya, karena mereka berselisih ada hari kiamat enggak. Ya. Maka Allah bikin contoh nyata tentang kisah Ashabul Kahfi. Ini contoh Allah berdalil dengan ini semua, ya, bahwasanya pernah ada yang mati kemudian Allah hidupkan lagi, Kalau bagi orang Yahudi ini semua dalil yang jelas bahwasanya akan ada hari kebangkitan. Tapi bagi orang musyrikin mungkin mereka pernah dengar cerita sebagian daripada cerita ini sehingga dijadikan dalil agar mereka percaya bahwasanya ada hari kebangkitan. Allah pernah membangkitkan sebelum tiba hari kiamat. Tapi yang kedua berdalil tentang yang semisal hari kebangkitan. Dalam hal ini adalah tentang hidupnya kembali bumi yang telah mati. Bumi yang telah mati atau tanah yang telah mati, ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Kata Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam huwallazi yursilur riyaha busyran baina yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Kata Allah Subhanahu wa taala kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Jadi dalam surat Allah mengatakan huwa alladhi yursilur riyaha, dialah Allah yang telah mengirimkan angin busyran baina yaday rahmati sebagai muqaddimah, pemberi kabar gembira akan turun hujan. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan, tatkala angin tersebut sudah membawa angin awan yang berat ya, kemudian Allah turunkan hujan. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, dengan hujan tersebut kata Allah kami keluarkan tumbuhan-tumbuhan. Kadzalika nukhrijul mauta, kata Allah demikianlah kami keluarkan orang-orang mati dari kuburan mereka. Dan sudah pernah kita singgung, akan kita singgung lagi bagaimana mayat ketika tersisa dari ajabuz dhanab sekitar tulang ekor, kemudian Allah turunkan air hujan, kamani rijal, seperti air mani laki-laki, kemudian fayam butun, mereka tumbuh seperti sayur-sayuran yang tumbuh ya. Jadi ini memang dalil yang sederhana, tapi Allah mengajak mereka berpikir demikianlah cara kami membangkitkan, mudah demikianlah cara kami membangkitkan ya. Seperti juga Allah berfirman innal ladzi ahyaha la muhyil mauta ya, innal ladzi ahyaha la muhyil mauta, yang menghidupkan bumi itu yang akan menghidupkan yang sudah mati. Kata kadzalika tukhrajun, dalam banyak ayat seperti itu, demikianlah kalian akan dikeluarkan dari tersemukam. Allah berdalil dengan yang semisal dengan hari kebangkitan ya, semisal itu dari suatu yang sudah mati, tumbuhan tanah yang tandus, tumbuhan yang tidak ada, sudah tidak hidup, tahu-tahu kena hujan tumbuh kembali. Tapi ini dari sisi pendalilan. Sisi pendalilan yang ketiga, berdalil dengan perkara-perkara yang lebih dahsyat dari kebangkitan yang telah terjadi di dunia. Seperti apa? Atau yang semisal, ya semisal, tentang hidupnya kembali, ini satu. Yang kedua, berdalil dengan penciptaan semula. Kata Allah Subhanahu wa taala, contoh kama badana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami mulai penciptaan, kami ulangi saja, gampang. Ya, maksudnya kalau Allah bisa menciptakan dari tidak ada menjadi ada, membangkitkan harusnya lebih mudah. Kalau bagi kita lebih mudah, tapi bagi Allah sama saja. Ya. Makanya Allah berdalil dengan kalian itu kan sudah pernah diciptakan oleh Allah. Kalian ngaku. Ya sudah, membangkitkan ya mudah aja bagi Allah. Kalian sudah mengakui bisa diciptakan, ya untuk anggap saja kebangkitan penciptaan kedua kali. Apa susahnya? Anggap saja kebangkitan penciptaan yang kedua kali. Apa susahnya? Kalau penciptaan pertama Allah mampu, apa susahnya penciptaan yang kedua ya? Makanya mereka sering lupa akan hal ini. Kata Allah Subhanahu wa taala wa nasiya khalqahu ya qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim ya wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, dalam surat Yasin wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala,

وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. Dialah yang pertama kali memulai penciptaan, kemudian dia pula yang akan mengulangi. Mudah, ya. Dia pula yang akan mengulangi. Ini semisal, semisal dengan hari kebangkitan, ya. Semisal dengan hari kebangkitan. Anggap saja kebangkitan adalah penciptaan yang kedua berulang, ya. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad alimtumun nas'atal ula, kata Allah Subhanahu wa taala, ala nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun. Walaqad alimtun nas'atal ula. Nas'at al-ula falawla tadhakkarun. Mencantak dalam masalah surat Al-Waqi'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, ala wa nunshi'akum fi ma la ta'lamun, kami bisa membangkitkan kalian nanti untuk kedua kalinya apa yang kalian tidak ketahui. Inilah hari kebangkitan. Walaqad alimtum nas'at al-ula, kalian sudah tahu penciptaan pertama, kalian tahu manusia bagaimana air mani dari tidak ada menjadi air mani kemudian jadi manusia. Nah, kalau kalian sudah tahu, falaula, kenapa kalian tidak ingat sebagaimana Allah bisa menciptakan pertama kali? Untuk mengulangi penciptaan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini berdalil dengan yang semisal dengan hari kebangkitan. Yang berikutnya berdalil dengan perkara yang lebih dahsyat, misalnya misalnya tentang apa? Tentang penciptaan alam semesta. Kata Allah misalnya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas. Kata Allah, penciptaan langit dan bumi lebih hebat daripada penciptaan bumi, daripada penciptaan manusia. Penciptaan langit dan bumi dengan begitu hebatnya, dengan begitu banyak isinya, Allah yang ciptakan. Kalau kalian mengakui Allah sudah ciptaan, untuk mengulangi kalian kedua kali sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya penciptaan langit ini lebih hebat daripada penciptaan manusia. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal ard biqadirin ala an yuhyal mauta. Bukankah yang menciptakan langit dan bumi mampu untuk menghidupkan lagi yang mati? Gampang, kalau Allah bisa menciptakan langit dan bumi, maka Allah akan menghidupkan yang mati juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Ini di antara dalil tentang bahwasanya alam semesta atau hari kebangkitan itu sangat sangat mungkin terjadi. Ada satu dalil, ya, disebut oleh para ulama tentang Allah bagaimana dalam surat Yasin, Allah mengatakan, Allah mengeluarkan alladzi ja'alakum minasyajaril akhdhar nara, ya. Kelanjutan tadi ayat tadi, qul yuhyihi alladzi ansha'a awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdhar nara. Yaitu Allah keluarkan api dari pohon yang hijau. Idza antum minhu tuqidun, yang hijau, ya. Ya. Alladhi ja'alakum minas syajaril akhdari nara. Baik. Sisi pendalilannya, ini perlu mikir sedikit. Intinya, bahwasanya dia mengatakan orang tersebut, man yuhyil idhama wa hiya ramim, dalam surat Yasin. Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah hancur dan sudah dingin dan tidak ada panas sama sekali? Dingin, ya, dan tidak ada kering, dingin dan kering. Tulang itu dingin dan kering. Logikanya tulang itu dingin dan kering. Dan kehidupan butuh dengan suatu yang basah dan hangat. Kita tubuh manusia ada suatu yang basah, ada daging yang basah, kemudian ada hangat, ya, ada yang hangat. Logika dia bagaimana Allah bisa mengeluarkan suatu yang

0: hangat dan ada cairannya dari tulang yang sudah kering dan dingin. Saya ulangi, ini logika, ini logikanya orang kafir ini. Logika kafir, tulang bisa berubah menjadi jasad, jasad hidup. Nah, tulang ini memiliki sifat dua, yaitu dingin, kering. Bagaimana bisa berubah menjadi jasad yang hangat atau panas dan basah? Logikanya, bagaimana mungkin terjadi demikian? Maka Allah bantah, mungkin, kata Allah mungkin. Ini mungkin sekali. Lihatlah kayu jadi api. Kayu tersebut bukan cuma dingin kering ya, bahkan dia basah, kemudian dingin, bisa menjadi api yang panas dan kering, panas dan kering. Allah kasih logika ya. Ini dua hal yang berdentangan, basah, dingin, panas jadi kering. Ini kan kayu hijau. Ya. Sekarang mengambil kayu kemudian digosokkan dengan sedikit angin, akhirnya tadinya basah, dingin menjadi panas dan kering dan itu mungkin. Ya, sebenarnya mengatakan menggabungkan antara hangat dan basah masih lebih mudah daripada menggabungkan panas dan kering. Ya, menggabungkan antara hangat dan basah. Jadi kalau kayu hijau bisa menjadi api itu mungkin, maka ini pun tulang menjadi jasad hidup juga mungkin. Ini dalil tambahan. Meskipun ini tidak begitu langsung menohok pada, tapi ini dalil tambahan, tidak apa. Tapi berkaitan dengan jaza, bahwa harus ada pembalasan. Secara akal, Allah Maha Hikmah. Ini tentu berbicara dengan orang-orang yang mengakui adanya Allah ya. Allah Maha Hikmah dan Maha Adil. Maha Adil, maka tidak mungkin semua diberikan begitu saja. Nggak mungkin ada orang zalim, bunuh sana, bunuh sini, ngerampok harta sana, ngerampok sini, perkosa sana, perkosa sini. Kemudian tidak ada judgment day, tidak ada kelanjutannya bagaimana. Nggak mungkin. Ya kalau Anda mengakui Allah Maha Adil, jika itu terjadi pada manusia, Anda mengatakan manusia bahlul ya, tidak adil. Gimana dia direktur, kemudian anak buahnya ada yang zalim, dibiarkan saja. Ya, misalnya ada suatu pemimpin, ternyata dibiarkan bawahannya begitu saja, ya anggap tidak adil. Bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha kuasa, maha adil, maha hikmah, enggak mungkin ya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa, kalian menyangka kami menciptakan dengan begitu saja cuma-cuma tanpa ada hari balas, tanpa ada pertanggungjawaban, enggak mungkin ya. Maka secara logika, kalau kita yakin adanya Tuhan enggak mungkin biarkan ini semua terjadi begitu saja tanpa dia meminta pertanggungjawaban. Tapi mungkin bisa dijawab, bukankah Allah bisa balas di dunia tidak perlu hari kebangkitan? Kita bilang secara logika mungkin Allah, tapi kenyataannya banyak Allah tidak balas di dunia. Banyak orang zalim sampai mati tetap aja zalim, kaya raya, bisa jadi. Orang bejat sampai mati bejat, Allah tidak balas di dunia. Ya mungkin kan ada, berarti ada balasan berikutnya. Balasan berikutnya bisa jadi di alam barzah, bisa jadi hari kebangkitan. Ini sekedar makanya saya bilang matakan logika ini juga mengarah ya, tapi tidak langsung menunjukkan adanya hari kebangkitan. Tapi logika ini hanya menunjukkan bahwasanya pasti ada pembalasan dan dalil menunjukkan balasan tersebut melalui namanya hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Tolong dihapus. Sudah jam berapa? Saya membahas tentang kayaknya sampai sini aja dulu kali ya. Ya gimana? Ikhwan sudah 1 jam, khawatir kelamaan. Karena kita akan bahas tentang para pengingkar hari kebangkitan dan kita akan masuk dalam pendapat Ibnu Sina dan logika-logikanya dan kita butuh waktu untuk membahasnya. Jadi mungkin saya cukupkan sampai di sini ya agar tidak terlalu berat. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Insyaallah kalau enggak Jumat malam, Sabtu malam insyaallah taala nanti lihat kondisi insyaallah taala. Baik, ini saja yang saya sampaikan. Sebagian pertanyaan tidak bisa saya jawab karena terbatasan ilmu. Insyaallah kita berjumpa kembali pekan depan bismillah taala. Kurang lebih saya mohon maaf kepada jamaah Masjid As-Sunnah Bintaroh ya. Semoga terus semangat menuntut ilmu ya karena inilah bekal kita untuk menjalani kehidupan di dunia dan bekal kita untuk bertemu dengan Allah pada hari kiamat. Kita harus memiliki akidah yang kokoh, yang matang ya. Kita bertemu dengan Allah dengan akidah tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah subhanallah tibarik.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Membatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة, perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya. Dan apabila dia tidak sanggup, maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya." Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allah kadhdhaba." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga. Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa..." An Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Ittaqillaha haythuma kunta wa atbi' as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Rawahu at-Tirmidzi. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan ini yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik." Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا." رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sebenarnya niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang." Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi qal: "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a, wa idza taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a, wa idza atani yamshi ataituhu harwala." Rawahu al-Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, "Apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari." Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان." رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, 'Seandainya

0: yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qad ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: من أذكار المساء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbin nasi malikin nasi ilahin nasi.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna

0: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku denganmu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Min adhkaril masa'.
0: Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min azabil qabr, la ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه،

0: أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku. Dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil islam. Wa ala kalimatil ikhlas. وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahu ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan dibaca sore 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya HP? Nah, siapa yang hidup di zaman ini Ustaz enggak punya HP? Anak TK aja punya HP Ustaz. Masa kita enggak punya HP? Betul. Tapi coba Anda bandingkan dengan 20 tahun yang lalu, di mana HP itu hanya dimiliki oleh orang-orang the have. Hanya juragan atau bos yang punya HP. Sekarang Masya Allah, semua orang punya HP. Bandingkan dulu ketika belum banyak HP, kita mau nelpon, kita harus ngantri di wartel. Bahkan kadang-kadang kita sampai sejam ngantri di wartel. Itu pun juga ngomongnya terbatas. Kita hanya duduk di atas kursi yang mungkin sempit. Kemudian juga sudah ditunggu orang di luar. Nggak nyaman. Itu pun kalau misalnya orang yang kita tuju ada telepon. Kalau misalnya orang yang kita tuju tidak ada telepon. Padahal kita ingin menyampaikan sebuah berita. Yang berita itu sangat penting. Misal, bapak sakit parah misal. Apa yang kita lakukan? Kita pergi ke wartel atau ke telkom untuk mengirim telegram. Yang setiap hurufnya ada harganya. Coba sekarang, Masya Allah, kita ngirim berita hanya dengan 100 perak, 200 perak, atau bahkan bisa gratis pula. Saat ini berita kita kirim SMS, saat itu juga akan sampai. Ini adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teknologi yang kita rasakan saat ini, kemudahan yang ada di dalamnya adalah merupakan karunia dari Allah Jalla wa Ala. Yang namanya nikmat seharusnya adalah disyukuri. Dan cara mensyukuri nikmat adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan yang benar. Tapi kenyataannya sekarang justru betapa banyak kerusakan yang ditimbulkan gara-gara HP. Jempol ini yang biasa kita gunakan untuk menulis SMS ternyata sering mendatangkan petaka. Betapa banyak sebuah keluarga yang harmonis antara suami istri yang saling mencintai. Ternyata kemudian akhirnya biduk pernikahan tersebut harus hancur berantakan gara-gara petaka sebuah jempol. Ketika ada SMS nyasar dari seorang wanita, kemudian ditanggapi oleh sang suami, kemudian terus terjalin hubungan asmara, sehingga muncullah ada wanita idaman lain. Begitu pula ternyata sang istri juga mengalami hal yang serupa, sehingga dia memiliki pria idaman lain. Rusaklah dan hancurlah rumah tangga tersebut. Gara-gara apa? Gara-gara petaka sebuah jempol. Ketahuilah, yang berzina bukan hanya kemaluan kita, tapi jari kita juga bisa berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban dan juga oleh Imam Al-Hakim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam asaba min az-zina la mahalah." Setiap anak keturunan Nabi Adam pasti akan terjerumus ke dalam zina tanpa mungkin bisa dia hindari. Ah, masa kami enggak pernah berzina, Ustaz. Ini kata Nabi loh, Ustaz. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti akan terjerumus kepada perbuatan zina tanpa bisa dia hindari. Zina apa dulu? Nabi SAW mengatakan, "Fal'ainu zinahan nazar." Mata berzina. Zinanya apa? Melihat. Melihat sesuatu yang tidak halal. Ya. Melihat sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat. Melihat wanita yang bukan mahramnya. Melihat tontonan-tontonan yang tidak seharusnya dilihat. Ini adalah zina. Zinanya apa? Zinanya mata. Jadi mata juga berzina. Iya, mata juga berzina. Kata Nabi SAW, fal'ainu zinahan nazar. Kemudian kata beliau, wal'yadu zinahan lams. Tangan juga berzina. Zinanya apa? Zinanya memegang. Memegang wanita yang tidak halal. Memegang sesuatu yang seharusnya tidak dipegang. Dan termasuk juga mungkin ya, Anda SMS dengan tangan Anda kepada wanita, SMS yang tidak ada maksudnya SMS yang tidak ada kebutuhannya kepada wanita yang tidak halal. Ini mungkin bisa dikategorikan kepada zinanya tangan. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Wan nafsu tahwa wa tuhaddits." Setelah mata ini berzina, tangan ini berzina, maka giliran hawa nafsulah yang akan memprovokasi untuk melanjutkan kepada perzinaan yang tingkat berikutnya. Baru kata Nabi SAW, wa yusaddiqu dzalika wa yukadzibuhu al-farj. Adapun yang akan mengeksekusi terakhir adalah kemaluannya. Dari mata turun ke hati, dari hati kemudian dieksekusi oleh kemaluan. Dari apa awalnya? Kalau sekarang dari sebuah jempol. Maka berhati-hatilah kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Setiap apa yang dilakukan oleh anggota tubuh kita akan kita pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Jalla wa Ala, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan hati kita, semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa Ala. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat oleh jempol kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh mata kita. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang didengar oleh telinga kita. Semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka berhati-hatilah dengan teknologi yang telah Allah mudahkan bagi kita. Mari kita gunakan teknologi itu untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal dalam hal-hal yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah Jalla wa'ala. Orang banyak mengeluh di zaman kita ini, kenapa HP saya cepat rusak? Kenapa HP saya cepat rusak, baru dipakai ini sudah rusak? Mungkin bisa jadi rusaknya adalah karena Anda gunakan HP tersebut untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya nikmat itu akan langgeng seandainya kita syukuri. Manakala Anda menggunakan nikmat tersebut bukan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti Anda tidak mensyukuri nikmat tersebut dan Anda terancam nikmat itu akan dicabut oleh Allah Jalla wa Ala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, "La in syakartum la azidannakum." Kalau kalian bersyukur, niscaya nikmat akan aku tambah. "Wa la in kafartum." Tapi kalau kalian kufur, kalian tidak syukur nikmat, "Inna azabi lasyadid," ketahuilah bahwa siksaanku sangat pedih. Hati-hati dari petaka sebuah jempol. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita semua dari petaka yang dahsyat tersebut. Wallahu taala a'la wa alam. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita menyesali kalimat yang kita lontarkan kepada saudara kita dan membuat dia sedih? Pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
1: Jauhilah oleh kalian banyak berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu.

0: Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
1: Sadarkah kita itu? Fahamkah kita itu? Mengertikah bahwa lisan kita memberikan pengaruh yang negatif terhadap dakwah? Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
2: Jadi, setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
1: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Baik di dunia ataupun di akhirat.
3: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
4: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'u Allahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahannam.
3: Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhuluna al-jannah al-qattat wa fi riwayatin namam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk surga sekaligus, tetapi terkadang dia akan dimampirkan dulu ke neraka. Siapa? Namam, qattat, pelaku ghibah dan pelaku namimah, lisan. Menyebabkan kita bisa mampir ke neraka dengan sebab lisan ini.
1: Kalau Anda, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, termasuk kaliber manusia-manusia yang kita sebutkan tadi, bertaubatlah segera. Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan dan jaga lisan.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Barang siapa yang menjaga lisan, maka ia akan beruntung. Jagalah olehmu lisan ini, maka berkatalah yang baik atau diam. Hal ini adalah nasihat yang mulia dan bermanfaat untuk menjaga lisan. Hindarilah mengucapkan sesuatu yang buruk dan menyakiti orang lain. Karena muslim yang sejati adalah muslim yang orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Karena jika sempurna akal seseorang, maka ia akan menjaga lisannya, kecuali untuk kebaikan. Lisanmu adalah cerminan dirimu. Jika lisan disibukkan dengan yang hak, maka ia akan terhindar dari perkara yang batil. Di antara perkara yang hak adalah menggunakan lisan untuk berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, menyuruh kepada kebaikan, dan mencegah dari yang mungkar, mengajarkan ilmu, dan berdakwah menuju Allah Ta'ala. Karena jika ghibah, mengadu domba, berkata dusta, berkata yang sia-sia,

0: menyebarkan keburukan, serta mengatakan perkataan tentang Allah tanpa dasar ilmu. Dan bagi kedua hal tersebut, akan ada balasannya berupa kebaikan atau azab. Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, karena sebab perkataan tersebut Allah meninggikan derajatnya, dan sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah, namun dia menganggapnya ringan, dan karena sebab perkataan tersebut, dia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena semua perkataan yang keluar dari lisan akan diawasi, dicatat, serta nanti akan dibuka pada hari pembalasan. Jika perkataan itu baik, maka akan diberi pahala dan balasan kebaikan. Dan jikalau perkataan itu buruk, maka akan diganjar dosa dan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: "Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid."
0: Maka muslim yang berakal akan sangat berhati-hati dari ketergelinciran lisannya. Karena jika tidak, maka ia akan menjadi penyesalan pada hari kiamat. Dan penyesalan yang paling menjedihkan adalah ketika pahala kebaikan orang tersebut pergi ketimbangan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta kekayaan." Rasulullah SAW pun menjelaskan, "Sesungguhnya, orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat, puasa, dan zakat, namun ia selalu mencaci maki, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Maka diberikanlah bagian dari pahala kebaikannya untuk orang-orang yang ia sakiti tersebut. Apabila pahala kebaikan miliknya telah habis, sebelum terpenuhinya pembalasan atas perbuatan zalimnya, diambillah dari dosa-dosa mereka, kemudian dialihkan kepadanya, lantas ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin, wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masyaallah, perkembangan teknologi melalui media, HP dan yang lainnya luar biasa. Memang di sana ada hal-hal yang negatif, tapi di sana pun juga ada hal-hal yang positif sekali. Bayangkan saya mengetik jempol-jempol saya, menulis tentang kajian, lalu kemudian saya share kepada banyak sekali member-member. Kemudian di-share ke grup-grup. Alhamdulillah, sekali share berapa banyak orang yang membacanya. Kalau begitu, berapa banyak pahala yang bisa kita raih dari media seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Siapa yang memberikan tata cara atau ia memberikan contoh tata cara yang baik, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun juga. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kalimat-kalimat thayyibah yang kita ketik dengan jempol-jempol kita ini insyaallah bernilai pahala dan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Dan kata-kata yang thayyibah itu adalah sedekah. Bayangkan setiap ilmu yang kita share, lalu kemudian diamalkan oleh masing-masing manusia yang mendapatkannya, yang mendapatkan ilmu tersebut. Bayangkan ya akhi, yang share kalimat-kalimat thayyibah berupa nasihat-nasihat, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, kemudian dibaca oleh ratusan member, dan mereka kemudian mengamalkannya. Berapa banyak pahala yang bisa kita raih padahal kita

tidak banyak ya melakukan apa-apa. Hanya sebatas dengan mengetikkan jempol-jempol kita, kemudian kita men-share, alhamdulillah. Ini adalah merupakan kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk meraih pahala yang besar. Memang betul, alat-alat seperti ini banyak juga mudaratnya. Tapi juga memang banyak sekali manfaatnya, alhamdulillah. Maka orang yang berakal, orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang berusaha untuk mencari dan mendulang pahala, dia akan sungguh-sungguh bagaimana ia menjadikan media-media seperti BB, ya, iPhone ataupun yang lainnya sebagai sebuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam azan ya Allah wa iyakum. Banyak orang mendapatkan hidayah melalui media-media seperti ini. Banyak orang mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dari media-media seperti ini. Subhanallah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Ini tentunya sesuatu yang menggembirakan. Oleh karena itu, ya akhi azani Allah wa iyakum, mari kita gunakan ya alat-alat seperti ini untuk mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ya berbagai macam manfaat, untuk mendapatkan berbagai macam ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan. Adapun kemudian mudarat-mudarat yang ada, kita berusaha untuk menghindarinya semaksimal mungkin. Ya terkadang, ya ketika kita sendirian dengan BB ataupun apa, kita membuka internet, kemudian membuka aplikasi-aplikasi yang diharamkan oleh Allah, sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat disitulah letak ya malapetaka ketika kita tertipu oleh media-media seperti ini. Memang media seperti ini pun bisa menjadi ladang zina. Seseorang berkenalan melalui BB misalnya dengan seorang wanita ataupun laki-laki yang bukan mahramnya. Ini menjadi malapetaka. Akan tetapi tentunya subhanallah, ini sesuatu yang apa namanya perkara yang tidak baik bagi seorang mukmin untuk melakukannya. Seorang mukmin berusaha untuk mencari pahala dan pahala. Ikhwat Islam azan ya Allah wa iyakum. Lalu bagaimana tips agar kita bisa mendulang pahala yang besar dari media-media seperti ini? Yang pertama, tentu kita perbaiki niat kita dulu, bahwa kita membeli BlackBerry ataupun yang semisalnya, niat kita ikhlas. Niat kita memang betul-betul tujuan kita adalah untuk bisa mendapatkan pahala. Ya, untuk bisa mendapatkan banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan. Sebab kalau niatnya memang sudah baik, insya Allah Allah akan bantu kita. Tapi kalau niatnya sudah tidak baik, maka biasanya Allah tidak akan bantu kita ya. Bahkan terkadang ya karena niat yang baik, tujuan yang tidak baik, tujuan yang haram, menjadikan kita membelinya pun kita mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita membeli BlackBerry, tujuan kita adalah, niat kita adalah untuk mendapatkan ilmu, untuk bisa menyebarkan ilmu. Insyaallah dengan niat yang baik itu, kita membeli BlackBerry saja ataupun ya yang sejenis dengan ini misalnya, maka itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, membeli alat-alat teknologi seperti ini, niatkanlah. Yaitu ikhlas mengharapkan pahala dan mengharapkan kebaikan-kebaikan. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh. Memasukkan member-member yang kita ketahui mereka orang-orang yang saleh, yang bisa membantu kita untuk mendulang pahala yang besar. Betapa nikmatnya teman-teman yang saleh. Terkadang dikala kita lupa, kita mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan syariat, mereka mengingatkan kita. Kiat yang kedua, yaitu kita berusaha untuk mencari teman-teman yang saleh yang akan menjadi member-member kita, ya. Yang dengan teman saleh itu insya Allah membantu kita. Yang pertama, kita bisa mendulang pahala dengan berbagi ilmu dengan mereka. Yang kedua, ketika kita melakukan

0: kesalahan, kita akan diluruskan oleh mereka. Sungguh ya akhi, betapa nikmatnya teman-teman yang saleh. Ima kita memberikan manfaat kepada mereka atau mereka memberikan faidah kepada kita. Sehingga kita saling berbagi faidah, saling berbagi ilmu. Nah ini ya, sebuah kiat yang sangat baik sekali. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Matsalul jalisis salih," perumpamaan teman yang saleh, "kahamil miskin," seperti penjual minyak wangi. Penjual minyak wangi. Kalau engkau tidak mendapatkan minyak wanginya, engkau akan mendapatkan harumnya. Masya Allah. Maka dengan kita mempunyai teman-teman yang saleh, member-member yang saleh, ya kita bisa berbagi kebaikan. Ini kiat yang kedua, ya, agar kita bisa mendulang pahala yang besar dari apa namanya alat-alat teknologi yang dan media-media yang dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ini. Kiat yang ketiga, ya akhi a'azzani Allah wa iyyakum, yaitu kita hendaknya membagi waktu kita. Jangan semua waktu kita untuk ya hal-hal seperti ini. Terkadang ada seorang istri karena sibuk misalnya untuk mengurus grup-grup yang banyak, akhirnya dia pun melalaikan tugasnya sebagai seorang istri. Jelas ini malah menipu. Bahkan ini bisa menjadi talbis iblis. Ya. Ketika suami datang, kemudian ia sedang main BlackBerry, kemudian ia tidak pedulikan suaminya. Bahkan mungkin ya di antara wanita ada yang beralasan, "Saya sedang men-share ilmu." Padahal melayani suami lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu kita harus berusaha untuk memanage waktu kita. Jangan sampai kita tertipu dengan alat-alat seperti ini. Ingat, waktu-waktu kita itu ya, waktu-waktu kita itu sangat berharga sekali. Memang kita berusaha untuk setiap detik-detiknya, menit-menitnya kita bisa mendulang pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari alat-alat seperti ini. Tapi ketika kita tidak bisa mengontrol diri, ketika kita malah dijadikan tertipu oleh perkara seperti ini, ya akhi, maka ini ya berarti kita telah terperangkap di dalam talbis-talbis iblis, jaring-jaring iblis yang tentunya itu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya kiat-kiat untuk mendulang pahala melalui apa namanya media-media berupa ya HP dan yang lainnya, agar kita tentunya mendapatkan keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan faedah kepada kita yang besar. Dan kita cukupi sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Qila wa qal. Qila wa qal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka, tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang.

0: kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah. Itu adalah perkara yang sangat besar dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahum man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baitih, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
1: Dosa yang lebih besar dari riba. Tahukah Anda berapa besar dosa riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari transaksi riba, sedangkan dia mengetahui, lebih besar dosanya daripada melakukan perbuatan zina sebanyak 36 kali. Subhanallah, ternyata dosa riba lebih berat dari dosa zina 36 kali lipat. Padahal dosa zina besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita yang lari dari riba. Ini adalah kebaikan dan menunjukkan ketakwaan hati dan keimanan. Namun terkadang kita masih jatuh kepada dosa yang lebih berat dari riba. Tahukah Anda apa yang lebih berat dari riba? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, riba memiliki 72 pintu. Yang paling rendah seperti menzinahi ibu kandung. Dan sesungguhnya, riba yang paling riba adalah merusak kehormatan saudara. Perhatikanlah ini, wahai saudaraku. Berapa banyak orang yang asik membicarakan aib saudaranya, baik di majelis ataupun di media-media sosial. Ini adalah musibah yang menimpa agama seseorang. Karena perbuatan tersebut bisa merusak amalnya, bahkan mencukur agamanya. Karena perbuatan tersebut merusak hubungannya dengan sesama muslim. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, maukah aku kabarkan kepada kalian yang lebih baik daripada derajat puasa, salat, dan sedekah? Para sahabat berkata, tentu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, baiknya hubungan di antara sesama, karena rusaknya hubungan di antara sesama mengikis habis agama. Rusaknya hubungan di antara sesama adalah mengikis, dan bukanlah yang aku maksudkan mengikis habis rambut, akan tetapi mengikis habis agama. Ingatlah, wahai saudaraku, kehormatan seorang muslim mulia di sisi Allah. Jangan sampai kita bangkrut di hari kiamat kelak akibat lisan yang tidak terjaga. muslim.or.id
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabi man saru ala nahji ila yaumiddin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah SWT, semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua di dalam melakukan berbagai aktivitas kita di dalam kehidupan kita ini, baik yang berhubungan dengan urusan-urusan duniawi kita, apalagi urusan ukhrawi kita. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia. Yang telah Allah Subhanahu wa taala ampuni dosanya yang baik yang belum pernah akan datang. Panutan kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Para pemirsa hormati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang singkat ini, kita akan bicara sedikit bagaimana adab-adab kita menerima dan memberi informasi. Kita hidup di zaman yang penuh dengan berbagai informasi. Kemajuan teknologi informasi yang cukup luar biasa dengan berbagai media-media yang memberikan berbagai yang menyebarkan berbagai informasi yang kadangkala membuat kita menjadi bingung dan salah di dalam mengambil sikap, dan kadang kala kita juga terjerumus ke dalam informasi-informasi yang itu adalah merugikan dunia dan akhirat kita. Dunia informasi telah dijadikan oleh musuh-musuh Islam sebagai salah satu wasilah, salah satu alat untuk melakukan provokasi, untuk melakukan pencemaran terhadap nama-nama Islam, untuk melakukan menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menjauhkan orang dari Islam, dan seterusnya. Banyak sekali di dunia-dunia informasi, jika kita tidak selektif dan tidak memiliki filter, tidak memiliki pedoman ketika menerima dan mendengar, membaca informasi-informasi tersebut, akan membahayakan kehidupan kita, akan membahayakan keimanan kita, dan akan merugikan kita dan membawa kita kepada kerugian dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, agama kita sebagai agama yang sempurna, agama yang mulia, agama yang syumul, agama yang lengkap, ya, telah memberikan berbagai pedoman untuk umatnya di dalam berbagai situasi dan kondisi. Maka oleh sebab itu, sepatutlah kita juga mencoba menelaah, memahami, dan menggali ajaran Islam dari sisi bagaimana Islam menuntun, memberikan pedoman kepada umatnya ketika menerima informasi ataupun memberi informasi. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat menyebutkan bagaimana seorang muslim ketika mendengar berita-berita, baik itu berita yang buruk maupun berita yang baik, berita pujian maupun celaan, dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang-orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka hendaklah kalian adakan cross check, kalian buktikan kebenaran berita tersebut. Jangan tergesa-gesa membenarkan, mempercayai, menerima, ataupun sebaliknya menolak, membenci, menghina, dan seterusnya. Maka perlu kita berhati-hati, perlu kita mawas diri, perlu kita memiliki kehati-hatian ketika menerima, mendengar, membaca informasi-informasi, baik yang itu menguntungkan bagi kita ataupun merugikan kita. Karena banyak sudah korban, ya, di dalam dunia informasi kita lihat, ya, SMS-SMS yang ketika kita tergesa-gesa menerima dan itu membawa keuntungan kepada kita sebagaimana hiburan dan hadiah-hadiah yang memancing orang untuk tertipu. Ya, umpamanya datang SMS bahwa dia mendapat hadiah sebuah mobil Innova, uang 70 juta dan seterusnya. Dan sudah sekian banyak korban. Karena dia apa? Karena dia tergesa-gesa menerima informasi. Dari segi menguntungkan. Jadi bukan berarti kita menerima informasi itu dari hal yang merugikan saja, tapi ada hal-hal yang membuat informasi seakan-akan menguntungkan kita. Sebenarnya informasi salah satu contoh kecil jalan kehidupan kita. Ya, datang informasi, yaitu membawa keberuntungan untuk kita, ya, dalam persangkaan kita. Padahal itu sebetulnya hakikatnya adalah trik cara pelaku kejahatan untuk merugi dan mencuri dan merampok uang kita. Nah, ini kenyataan. Kemudian juga di dalam dunia informasi kadang-kadang ada SMS-SMS yang juga motifnya adalah untuk melakukan kejahatan melalui media sosial ini. Pemanya dengan kata-kata mungkin SMS yang merayu atau SMS yang menawarkan diri kepada seorang laki-laki. Kadang-kadang SMS-SMS itu dibaca oleh pasang suami istri atau oleh suami istrinya. Kadang-kadang tanpa ada cross-check, tanpa ada meminta penjelasan, tanpa ada pembuktian dari berita itu, kadang-kadang malah dalam dunia informasi telah membawa bencana dalam keluarganya, sehingga seorang istri berprasangka buruk kepada suaminya, atau sebaliknya kadang-kadang seorang suami prasangka buruk kepada istrinya karena gara-gara hanyalah sebuah informasi yang tidak diadakan pembuktian dan cross-check ataupun mencari data yang sebenarnya. Kemudian juga, dunia informasi juga telah banyak mengorbankan orang, anaknya, keluarganya, istrinya, dan seterusnya, maupun hartanya, kadang-kadang kehormatannya, dan yang lebih fatal adalah agamanya. Jadi tidak sedikit pula, di dunia informasi telah membuat orang lupa kebenaran, lupa akhlak yang baik, lupa tuntunan agama, lupa terhadap berbagai hal, sehingga kadang-kadang mereka melakukan hubungan-hubungan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala melalui media-media sosial ini, yang pada akhirnya bermuara kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan, yang dibenci, yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya membuat keluarga mereka menjadi berantakan, membuat rumah mereka menjadi broken home, membuat anak-anak mereka terlantar. Bahkan juga ada tidak sedikit pula dunia informasi telah merusak anak-anak dan keluarga generasi muda kita, ya, betapa banyak anak-anak yang terbiasa menggunakan media informasi tanpa kontrol iman, tanpa ada filter iman, sehingga mereka dibawa kepada dunia-dunia yang tidak baik, kepada perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, baik itu pergaulan bebas ataupun dunia obat-obat terlarang ataupun dunia anarkis, ya, baik dari anarkis dari segi pemikiran, ya, mungkin dunia liberal, mungkin dunia plural, mungkin dunia bermacam-macam, ya, atau mungkin juga kepada pemikiran-pemikiran yang lebih ekstrim dengan pemikiran teroris, pemikiran-pemikiran anarkis dan radikalisme dan seterusnya. Dan ini dinara semuanya dunia informasi. Dan tidak dipungkiri lagi betapa dunia informasi juga lah yang menyebabkan berkembangnya macam bentuk aliran sesat. Oleh sebab itu, maka seorang muslim ketika membaca informasi hendaknya selektif. Bagaimana kita akan bisa menyelektif kalau kita tidak mengetahui ajaran agama? Maka hadafilah dengan ilmu, milikilah ilmu agar kita tahu mana berita yang layak untuk konsumsi, layak kita tebarkan, layak kita benarkan, layak kita percayai. Nah, oleh sebab itu, tidak sedikit media massa yang telah sengaja memprogram acara-acara mereka ataupun media sosial yang secara membuat program-program untuk membuat orang lari dari Islam, mencela Islam, mencela Rasulullah SAW, mencela agama Allah, ya, dan tidak sedikit pula program-program yang sengaja ingin memancing orang jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang hina, mengkonsumsi obat-obat yang terlarang dan juga hal-hal yang lainnya. Maka oleh sebab itu, para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perlu kiranya kita membentengi diri kita dengan ilmu yang kuat, dengan akidah yang kuat, dengan banyak menggunakan waktu kita untuk beribadah dan membaca, ya, daripada lebih sibuk dengan mempergunakan media-media sosial yang itu faedahnya sangat minim dibanding dengan mudaratnya yang lebih besar. Nah, ini adab ketika menerima informasi, baik berita tentang kejelekan penguasa, berita tentang kejelekan ulama, berita tentang kejelekan suatu kelompok, berita dan berbagai hal, berita tentang saudara-saudara kita yang dizalimi dan seterusnya, kita perlu melakukan bermacam bentuk cross-check, perlu mendapatkan berita yang jelas. Oleh sebab itu, salah satu kaidah di dalam masa fitnah, fitnah kita sekarang begitu banyak sekali, ya, fitnah dari segi akidah, fitnah dari segi pemikiran, fitnah dari segi akhlak, ya, dan berbagai hal. Maka yang dapat menyelamatkan kita di sini, pertama sekali benteng yang harus kita miliki ada ilmu agama. Ilmu agama lah yang akan memberikan kepada kita bagaimana kita dapat menyelektif, dapat melakukan seleksi kepada berbagai berita-berita yang tersebar di masyarakat, berita-berita yang tersebar di dunia sosial, ya. Kemudian, kadang-kadang kita karena bersemangatnya membela Islam, menyebarkan berita-berita yang pada asalnya adalah bohong, seperti bermacam bentuk kayak keistimewaan suatu peristiwa-peristiwa yang sudah di apa namanya, suatu peristiwa yang aneh ataupun penyiksaan-penyiksaan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bagi kelompok-kelompok terhadap Ahlussunnah, dan sering kita upload dan sering kita sebarkan dan sering kita percaya. Kadang-kadang hal itu adalah hal-hal yang kadang-kadang dilakukan oleh musuh untuk memprovokasi kita, untuk membuat kita semakin frustasi atau membuat kita bersemangat dan melampaui ajaran agama kita sehingga kita bertindak anarkis dan seterusnya. Maka kita perlu ketika merinformasi perlu kita ketahui kebenarannya. Setelah kita tahu kebenarannya, perlu kita mengetahui bagaimana cara pandang Islam terhadap berita seperti ini. Maka kita pertama mencek kebenaran sebuah berita, kedua juga perlu kita mengetahui bagaimana harusnya kita bersikap menghadapi berita itu. Apakah itu berita yang buruk atau berita yang baik? Ya, karena tidak semua berita yang baik perlu juga kita sebaran. Juga kadang-kadang ada hal-hal yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, ada hal yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat luas, ya. Maka oleh sebab itu Rasulullah SAW ketika memberikan kabar kepada Mu'adz bin Jabal, ya, tentang keutamaan la ilaha illallah, yakni Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasul, bertanya kepada Rasul, apa al-ubasyirun nas? Rasul SAW mengatakan fayataqilu la fayataqilu. Rasulullah melarang Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan berita itu, ya, ketika menyebutkan betapa keagungan kalimat la ilaha illallah, wa in saraqa wa in zana wa in saraq, ya. walaupun dia mencuri, mezina dan mencuri susunya, maka dia akan menjadi penghuni surga. Lalu Rasulullah SAW menahan Mu'az bin Jabal untuk mending dan untuk tidak menyebarkan masyarakat luas, karena berita-berita ini, orang yang tidak punya ilmu yang baik, orang yang punya maksud yang buruk, kadang-kadang memanfaatkan berita-berita ini untuk lari dari ajaran agama. Maka oleh sebab itu, kiranya kita perlu berhati-hati ketika menerima dan beri informasi. Dalam beri informasi, Rasul kita SAW telah menyebutkan beberapa sabdanya. Pertama adalah, kafa bil mara'i ayuhaditha bikuli masyami'. Ya, seseorang itu telah jatuh ke dalam dosa apabila dia suka memberitakan suatu hal-hal yang setiap yang dia dengar. Ya, tidak benar salah, tahu penting dia ceritakan kata orang dan kata orang, akhirnya berita ini menyebar, ya, ataupun melalui Facebooknya, melalui Twitternya, melalui berbagai media-media sosial yang dia sebarkan, dan dia tidak tahu apakah benar atau salah berita ini, apakah berita ini akan bermanfaat atau tidak, atau berita ini akan membawa malapetaka bagi orang lain dan seterusnya. Dia tidak pusing, dia tidak ambil peduli. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kafa birman isman ayuhaditha, dalam hadis lain, dalam alfad lain, kafa birman ayjurman, cukuplah seorang telah berbuat dosa. Dan ini sudah dinyatakan, kafa birman isman. Ya, cukuplah seorang telah melakukan dosa ketika dia suka menceritakan setiap hal yang didengar, setiap hal yang dilihat, dia ceritakan kepada orang, tanpa terlebih dahulu memikirkan akibat dan konsekuensi dari sebuah berita yang dia sebarkan. Dalam hadis lain juga Rasulullah SAW, menegaskan bagaimana adab kita ketika menerima informasi, menyebarkan informasi, yaitu Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, man haddatha bihaditsin yura annahu kadhibun fa huwa adul kadhibin. Orang yang memberikan sebuah informasi, berita, menceritakan suatu hal yang dia punya prediksi terhadap berita itu adalah berita-berita yang tidak benar, tapi dia ingin membawa kaum muslimin untuk menghindar daripada tempat yang haram, pemanya dia sembarkan berita-berita yang falsu, hadis-hadis yang falsu, atau cerita-cerita yang falsu, atau sebaliknya dia bawa berita-berita yang falsu, dia bikin bermacam hal untuk memprovokasi kaum muslimin bersemangat untuk berjihad, bersemangat untuk berhal-hal yang lainnya, sehingga dengan cara yang membuat kefalsuan ini, padahal dia tahu itu adalah suatu hal yang tidak benar, maka dia telah termasuk dari orang yang telah berdusta. Dan oleh sebab itu, kalimat-kalimat yang kita ucapkan, ya, apapun yang kita dengar, inna sama wal baswar fuda kulu ilaka kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan kita dan hati kita akan diminta pertanggungjawaban setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Oleh sebab itu, ayat yang agung ini memberikan kepada kita untuk seleksi apa yang kita dengar, menyeleksi apa yang kita ucapkan, menyeleksi apa yang sedang kita renungkan, apa yang sedang kita pikirkan. Ya, oleh sebab itu manfaatkanlah nikmat yang diberikan Allah ini kepada hal-hal yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapat faedah dari nikmat ini dan mendapat berkah dari nikmat ini untuk kehidupan kita dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita adalah orang-orang yang bisa mengontrol diri dengan iman dan ilmu ketika kita menerima maupun memberi berita-berita. Jadi ada berita-berita yang tidak layak untuk disebarkan, ada berita-berita meskipun benar, ada berita-berita yang memang jelas kebohongannya, namun kita demi untuk kadang-kadang memotivasi atau melarang orang dari sebuah tindakan perbuatan, kita tetap saya menyebarkan bahwa kita tahu adalah berita itu bohong, maka ini adalah hal yang sangat berbahaya bagi agama dan akhirat kita. Demikian mudah-mudahan kita dapat mengontrol dan pandangan, penglihatan, pendengaran kita dalam dunia informasi sekarang. Dan lebih khawatirkan lagi ketika ada suatu tindakan perasaan yang selalu ada dalam kita, keingin tahuan. Ya, kadang-kadang kita tahu sudah pikiran-pikiran berat itu adalah salah. Perbuatan sufi dan syiah itu adalah hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW. Kan, tapi kita ingin tahu bagaimana bentuknya. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Sebenarnya Rasulullah SAW telah memperingatkan ketika seandainya kalian dajjal telah keluar nanti, Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian mencoba-coba menguji iman kalian. Yang percaya, mendeteksi imannya. Percaya iman telah kuat, saya insya Allah tidak akan terpengaruh, saya insya tidak akan bisa terpengaruh karena saya sudah punya iman kuat. Kita tidak boleh mentazkiyatun nafs dan juga tidak membuat hal ini karena kita wajib menghindari sebab-sebab yang akan membahayakan iman kita. Meskipun kita dalam prediksi dan sangka kita tidak akan dipengaruhi, tapi ketika kita akan tetap bertahan di situ, tetap melakukan hal-hal ini, akan membawa efek dan akan mempengaruhi pola pikir kita, akan melalui pola tindakan kita, sikap dan kita terhadap suatu perbuatan itu. Karena setiap sesuatu yang biasa-biasa kita biasakan akan terbawa-bawa dan tidak akan bisa kita tinggalkan. Nah, kalau seperti itu, jangan

0: yang bisa untuk menjawab hal-hal yang dilontarkan oleh mereka. Karena hal itu, karena hal seperti ini, bila kita tetap membaca buku-buku al-bid'ah, bantahan-bantahan mereka terhadap al-sunnah, mendengarkan ceramah-ceramah mereka, ataupun baik aliran-aliran pemikiran-pemikiran yang sesat, akan membahayakan iman kita, karena kita memiliki ilmu yang sedikit, dan kita tidak bisa untuk menjawab argumentasi-argumentasi imam, sehingga menimbulkan kebimbangan dalam diri kita, bahkan kadang-kadang kita membuat kita terseret kepada kebatilan dan kesesatan yang mereka sebarkan. Demikian pemirsa, semoga bermanfaat untuk kita semua, agar kita berhati-hati membaca, membeli buku, mengerti dalam beri siaran TV, membaca, mendengar berita-berita, dan demikian pula dalam menyebarkan informasi-informasi melalui Facebook, Twitter, dan media-media sosial lainnya, hendaknya kita tidak mudah gampang menyebarkan berita-berita itu. Karena meskipun berita itu benar adanya, seperti pembunuhan-pembunuhan di negeri-negeri Islam yang lainnya, lalu kita sebarkan, kadang-kadang kaum muslimin yang lemah iman membuat mereka menjadi frustasi, membuat mereka menjadi putus asa melihat kondisi seperti ini. Ini juga tidak boleh kita sebarkan. Oleh sebab itu, para ulama yang memberikan tuntunan, ya pembunuhan-pembunuhan, foto-foto yang penyiksaan-penyiksaan itu tidak layak untuk kita tampilkan, karena akan membawa efek yang buruk untuk sebagian umum ya, secara umum kepada kaum muslimin, karena mereka tidak punya iman yang kuat, tidak punya ilmu yang matang dalam menerima dan mengkonsumsi berita-berita itu. Demikian, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM.
2: للذاكرين والذاكرين.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Ayol ikhwah al-mustami'in wal-mustami'at pendengar Radio Hidayah 103.4 FM di Kota Pekanbaru dan sekitarnya atau yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada. Kembali kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang memberikan kita kesempatan bersua. Sudah tersambung melalui jaringan internet guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala dari Kota Nabi, Kota Madinah Nabawiyah. Kajian di sore hari ini akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Hadis ketiga dari hadis-hadis pilihan seputar keimanan. Baik, kaum muslimin muslimah, bagaimana hadis ketiga ini tentang utusan Abdul Qais yang akan disampaikan oleh beliau dalam lanjutan pembahasan hadis-hadis keimanan pilihan yang disusun dalam kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Di edisi hari ini, lembar kerja hari Rabu sore waktu Indonesia Barat, kita berada di tanggal 11 bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, hari Rabu sore tanggal 16 September 2026. Baik, kaum muslimin muslimah, sebelum kita dengarkan hadis ketiga tentang utusan Abdul Qais dari kumpulan hadis-hadis seputar keimanan, kita buka dulu dengan sapaan hangat sudah bersama Anda melalui jaringan internet guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah. Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bi khairin. Kaifa halukum ya Abu?
2: Wa nahnu bi khair aidan ya Ustazana.
3: Barakallahu fikum.
2: Naam wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Dan dari studio Radio Hidayah FM Pekanbaru, kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i untuk pemirsa dan pendengar Radio Hidayah Pekanbaru dimanapun Anda berada. Dan langsung saja kita persilakan kepada Ustaz. Falatafadhal mashkura.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا إلهنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات على pendengar radio hidayah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah selesai walillahil hamd dari menjelaskan hadis terkait dengan hadis Jibril alaihi salam, di mana dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, memberikan jawaban dari pertanyaan malaikat Jibril tentang keimanan, di mana beliau menjawab pertanyaan tersebut tentang keimanan. Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil iman." Maka beliau mengatakan, "Al-iman an tu'mina billah." Beliau menjawab keimanan tersebut dengan rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, kepada utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada Al-Qadha dan Qadar. Kemudian ketika beliau ditanyakan tentang Islam, beliau menjawabnya dengan 5 perkara yang kita kenal sebagai rukun Islam. Kemudian di akhir dari pertemuan yang telah lalu, saya menyebutkan bahwasanya hadis ini ada sebab di dalam periwayatannya, di mana kita telah sebutkan bahwa kita akan membahasnya pada pertemuan sebelum memulai pembahasan hadis yang baru. Di sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitab sahihnya, bahwasanya hadis ini dari sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian setelah Umar yang meriwayatkan hadis ini, itu juga merupakan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain dan tidak bukan adalah anak daripada Umar, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan di dalam periwayatan hadis ini terdapat sebab. Jika beliau menyebutkan membawakan hadis ini, itu disebabkan karena suatu kejadian. Ini diriwayatkan disebutkan oleh Imam Muslim ketika beliau menyebutkan hadis ini di dalam kitab sahihnya. Bagaimana diriwayatkan oleh Yahya ibn Ya'mur rahimahullah, yang mana beliau merupakan kalangan tabi'in, beliau berkata, "Kana awwala ma man qala fil qadar bil Basrati ma'bad al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari hajjaini aw mu'tamiraini." Beliau mengatakan awal pertama kali terjadinya fitnah al-Qadar, itu munculnya syubhat fitnah orang-orang yang berbicara tentang takdir, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkan sesuatu, atau bahkan sebagian dari mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya perkara tersebut. Ini merupakan perkataan kufur, ini perkataan yang sangat berbahaya. Beliau mengatakan, "Kana awwala man qala fil qadari bil basrati ma'bad al-juhani." Orang yang pertama kali memunculkan, mendeklarasikan perkataan qadar tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Dan dia merupakan dedengkot di dalam mazhab al-Qadariyah. Kemudian beliau mengatakan, "Fantalaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari." Maka kemudian suatu ketika aku pun pergi bersama temanku, yaitu Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, menuju Hijaz, menuju Mekah, dan beliau melalui kota Madinah sebelum melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, kata beliau. Faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Mudah-mudahan, beliau mengatakan, mudah-mudahan kita bisa bertemu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa bertanya kepadanya tentang perkataan yang tersebar di negeri kita tersebut. Beliau mengatakan salah satu tujuannya beliau melaksanakan ibadah haji ataupun umrah tersebut adalah ingin bertemu dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita bertanya kepada ahlinya, maka kita akan mendapatkan pencerahan, jawaban untuk menghadapi fitnah yang tersebar tersebut. Maka kemudian beliau mengatakan, "Fawaffiq lana Abdullah ibn Umar radhiyallahu ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dakhilan al-masjid." Maka kemudian kami pun diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertemu dengan Abdullah ibn Umar Jadi ketika mereka berangkat, Umayd dan Yahya ibn Ya'mur berangkat dari negerinya, dari kota Basrah, itu mereka belum tahu siapa yang hendak mereka temui. Akan tapi di dalam niat mereka, mereka ingin bertemu salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna bertanya tentang permasalahan tersebut, meminta nasihat, meminta fatwa, dan meminta arahan di dalam menyikapi perkataan yang tersebar ataupun fitnah yang tersebar di negeri mereka. Dan ini para ulama menyebutkan ini merupakan pedoman di dalam hidup yang berdasarkan dari arahan ataupun perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahlinya apabila kita tidak tahu tentang suatu perkara. Apabila kita tidak mengerti atau kita ada sesuatu yang mengganjal yang tidak kita pahami, khususnya dalam urusan agama, maka harus dikembalikan kepada ahlinya, dikembalikan kepada pakarnya. Maka lihat bagaimana berdasarkan dari niat yang tulus yang dimiliki oleh Yahya ibn Ya'mur dan Humaid ibn Abdurrahman rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada keduanya untuk bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah yang mana beliau merupakan termasuk daripada fuqaha para sahabat, dan beliau merupakan sahabat yang sangat alim, terkhusus sepeninggalnya sahabat-sahabat senior ketika itu tidak tersisa kecuali sahabat-sahabat yang dahulunya di masa Rasulullah SAW mereka merupakan sahabat yang junior. Akan tapi Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma beliau memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa dibandingkan sahabat-sahabat yang lainnya yang tersisa pada saat itu. Di mana Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma sangat dikenal bahkan di kalangan para sahabat, bahkan Ali radhiyallahu taala anhu sebagai salah seorang dari khulafa ar-rasyidin mengakui akan keilmuan daripada Abdullah ibn Umar dan kehati-hatian beliau di dalam beragama. Beliau merupakan sahabat yang sangat wari', itu sangat berhati-hati di dalam beragama. Sangat mirip dengan orang tuanya itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anis sahabati ajma'in. Beliau mengatakan, "Tawaffiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab dakhilan al-masjid." Dan di sini juga terdapat pelajaran bagi kita ketika kita hendak bertanya tentang perkara yang sangat penting, khususnya yang terkait dalam urusan agama, maka hendaknya kita bertanya kepada ahlinya yang benar-benar orang-orang yang jujur di dalam beragama, agar apa? Agar kita tidak salah, agar kita tidak salah di dalam mencari ilmu, dan juga kita mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena tidak semua orang bisa kita tanya, dan tidak semua orang itu bisa memberikan fatwa. Karena terkadang, terkhususnya di zaman kita sekarang ini, alhamdulillah dengan tersebarnya ilmu, tersebarnya agama, tersebarnya hidayah, banyak orang yang memiliki penampilan yang cukup baik, itu penampilan yang menampakkan keistiqomahan di dalam beragama. Akan tapi belum tentu orang yang seperti itu dia merupakan seorang ustaz. Belum tentu orang yang penampilannya baik dia merupakan ahli ilmu. Karena banyak sekarang sebagian dari kaum muslimin jika tidak tahu dalam urusan agama, dia lihat yang penting orang punya janggut kemudian dia bertanya. Dia lihat seorang misalkan dia belajar Al-Qur'an kemudian dianggap itu sebagai seorang alim, kemudian dia pun berfatwa kepada meminta bertanya kepada orang tersebut. Ini merupakan kesalahan. Ini merupakan kesalahan. Bagaimana mungkin kita menyerahkan urusan agama kita kepada yang bukan ahlinya? Merupakan kesesatan. Kalau seandainya kita bertanya, tersesat di jalan, kemudian kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, yang ada apa? Malah kita semakin tersesat. Dan itu sangat berbahaya. Bagaimana apabila itu merupakan urusan agama? Maka dari itu, di dalam perkataan Yahya ibn Ya'mur radhiyallahu ta'ala anhu dan rahimahullah dan niat beliau untuk bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah SAW ini merupakan pelajaran bagi kita. Ketika kita hendak bertanya, mencari ilmu, maka berusahalah untuk mencari kepada, bertanya kepada ahlinya. Bukan sembarangan orang, bukan semua ustaz. Bisa jadi seorang merupakan guru agama, akan tapi dia tidak ahli di dalam pertanyaan yang kita tanyakan tersebut. Bisa jadi seorang merupakan ahli dalam bahasa Arab, akan tapi belum tentu dia merupakan ahli dalam ilmu syar'i. Makanya ketika kita hendak bertanya tentang suatu perkara, maka harus kita serahkan kepada ahlinya dan benar-benar kita perhatikan terlebih dahulu. Kita timbang, kita pikirkan dengan matang sebelum kita bertanya kepada orang tersebut. Kemudian beliau mengatakan, "Fawfiqa lana Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dakhil al-masjid." Maka kemudian kami pun diberikan taufik oleh Allah untuk bertemu dengan Abdullah ibn Umar ketika itu sedang masuk ke dalam masjid. Jadi keduanya ingin masuk ke dalam masjid. Kemudian tiba-tiba di hadapan mereka ada sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian beliau mengatakan, "Faktanaftuhu ana wa sahibi ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalih." Maka kemudian kami pun berjalan itu mendampingi beliau, satu di kiri dan satu di sebelah kanan. "Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya." Aku pun kemudian mengira bahwasanya temanku ini, itu Humaid al-Himyari, sayakilul kalama ilayya, itu akan menyerahkan kepadaku untuk bertanya kepada Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. "Faqultu," maka kemudian aku berkata, aku mengatakan, "Aba Abdurrahman," Abu Abdurrahman ini merupakan julukan kunyahnya Abdullah ibn Umar. Beliau merupakan Abu Abdurrahman. "Aba Abdurrahman, innahu qad zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-'ilm wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna alla qadar wa anna al-amra unuf." Beliau mengatakan, sungguhnya telah muncul di tengah-tengah kami itu orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, yang mana mereka membaca Al-Qur'an dan mereka sangat haus akan ilmu. Kemudian Yahya ibn Ya'mur pun menjelaskan tentang sifat mereka. "Wa yaz'umun," sebelum menyampaikan syubhatnya atau permasalahan yang mereka sebarkan tersebut, Yahya ibn Ya'mur ingin menjelaskan kondisi mereka. Bahwasanya ada orang-orang muncul di hadapan kami, sekelompok orang yang mana mereka semangat di dalam membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, mempelajari ilmu, kemudian seterusnya, itu perhatian terhadap ilmu, perhatian terhadap Al-Quran, akan tetapi, dan mereka mengatakan, "Wayaz'umuna an la qadar, wa anna al-amra unuf." Tapi mereka mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu tidak ditakdirkan, tidak ada yang namanya takdir. Semua yang terjadi ini secara tiba-tiba, tidak ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bacakan jawaban dari Abdullah ibn Umar, kalau kita perhatikan di sini sifat yang disebutkan oleh Yahya ibn Ya'mur tentang dedengkotnya madhab al-Qadariyah ataupun orang-orang para ahli bid'ah zaman tersebut. Lihat bagaimana beliau mengatakan, mensifati mereka dengan sifat yang mana mungkin banyak menjadikan orang-orang tertipu dengan sifat yang ada di dalam diri mereka. Beliau mengatakan, sungguhnya telah muncul orang-orang yang rajin di dalam membaca Al-Quran, perhatian terhadap ilmu, dan seterusnya. Akan tapi lihat apa syubhat yang dibawa oleh orang tersebut. Di sini kita bisa mengambil pelajaran yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya bisa jadi atau bahkan kebanyakan daripada ahlul bid'ah atau orang-orang yang menyesatkan tersebut, mereka secara zahir merupakan orang yang ahli di dalam ibadah. Oleh karenanya kebanyakan dari kaum muslimin itu tertipu disebabkan karena penampilan dia, karena ilmu yang dia miliki, akan tapi ilmu tersebut tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Bagian dari kaum muslimin ketika melihat seorang ustaz pandai dalam berbicara, atau bahkan seakan-akan dia menghafal Al-Quran beserta surat dan nomor ayatnya, dia pandai berbicara tentang Al-Quran, hafal Al-Quran, sudah seakan-akan menjadi Syekhul Islam, menjadi ulama besar, ulama kibar, jadi seorang alim. Hanya dengan Al-Quran yang dia miliki, belum tentu. Belum tentu seorang menghafal Al-Quran di dalam sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat ini, dan dalam surat ini, di halaman segini, di sebelah sini, dan sebelah situ. Belum tentu dia merupakan ahli di dalam pelajaran dalam urusan agama. Lihat bagaimana di sini Yahya ibn Ya'mur. Siapa beliau? Beliau merupakan seorang tabi'in. Gimana beliau mensifati orang-orang tersebut, di antaranya adalah dedengkot dari Qadariyah ini, yang mana dia merupakan ahli Al-Quran. Dalam artian di sini ahli bukan berarti orang yang mengamalkannya. Dalam artian di sini ahli adalah orang yang sering membaca Al-Quran, perhatian terhadap Al-Quran, mungkin bahkan lisannya fasih di dalam membaca Al-Quran, secara zahir seakan-akan dia perhatian terhadap ilmu. Akan tapi yang terpenting adalah bukan hanya penampilan saja. Yang terpenting adalah bagaimana ilmu yang dipelajari dan Al-Quran yang dibaca mendatangkan keberkahan dan niat yang baik di dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Maka dari itu seorang tidak cukup belajar agama, tidak cukup hanya dengan belajar tahsin, kemudian dikatakan sebagai orang yang sudah mengaji. Tidak. Tidak cukup seorang menjadi guru tahsin, kemudian dikatakan sebagai orang yang sudah istiqamah dalam agama. Tidak. Tidak cukup. Harus belajar ilmu agama, harus menghadiri majelis ilmu, harus benar-benar serius di dalam belajar agama. Sekarang di sebagian kaum muslimin, ketika seorang sudah mulai belajar membaca Al-Quran, sudah dikatakan seakan-akan dia merupakan orang yang sudah mengaji atau orang yang pandai dalam agama. Tidak. Belajar agama ini bukan hanya dengan huruf-huruf, mempelajari huruf-huruf Al-Quran. Iya, itu merupakan salah satu sebabnya. Dia merupakan salah satu dari caranya, metode di dalam belajar, yaitu mempelajari Al-Quran dan sebagainya. Kan, tapi dia bukan menjadi tolak ukur seorang sudah benar-benar di atas jalan yang benar ataupun belum. Bukan dengan melihat dia sudah belajar tahsin di mana, sudah belajar dengan siapa. Bukan hanya sekedar itu. Tidak. Lihat bagaimana di sini beliau mengatakan, "Zahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an." Orang-orang yang membaca Al-Quran, perhatian terhadap Al-Quran. Dan dari sini juga kita dapat mengambil faedah yang sangat penting terkait dalam hal ini, bahwasanya hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur di dalam memohon atau mencari hidayah tersebut. Belum tentu seorang yang dekat dengan ilmu itu dia mendapatkan taufik. Belum tentu seorang yang belajar ilmu agama dia berada di jalan yang benar. Sejadi seorang mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, akan tapi dikarenakan salahnya niat atau salah di dalam belajar, salah berguru, sehingga dia ilmunya tersebut bukannya mendekatkan dia kepada agama atau bahkan menjadi bumerang bagi dia, menjauhkan dia dari agama ini. Karena itu penting bagi kita untuk selalu meluruskan niat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana dia beliau di sini menjelaskan bahwasanya mereka bukan ahli Al-Qur'an. Akan tapi dari perkataannya itu sangat jauh daripada makna-makna dan hakikat daripada apa yang diajarkan oleh Al-Qur'an tersebut. Dia membaca Al-Qur'an, di dalamnya terdapat ayat tentang al-qadar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, akan tapi itu hanyalah huruf yang terucap dengan lisan saja. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati orang-orang Khawarij. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan Rasulullah menyebutkan kepada para sahabat, kalian akan menganggap kecil, menganggap sedikit ibadah kalian terhadap ibadah mereka. Bacaan Al-Qur'an kalian, salat kalian, puasa kalian, itu kalian akan menganggap sedikit dibandingkan orang-orang Khawarij. Mereka bukan ahli Al-Qur'an. Dalam artian mereka merupakan orang yang sangat rajin, banyak membaca Al-Qur'an, banyak dalam melakukan ibadah. Akan tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqra'una Al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Al-Qur'an itu hanya sekedar di makharij huruf saja. Al-Fatihah yang mereka baca itu hanya sekedar di makharij huruf, tidak lebih dari tenggorokan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke dalam hati mereka, tidak masuk ke dalam hati mereka. Hanya sekedar makharij huruf saja. Maka bagaimana yang kita tekankan tadi, bahwasanya kita jangan tertipu dengan penampilan seseorang. Jangan tertipu dengan dia, oh, dia hafal Al-Qur'an, dia hebat bisa menyebutkan ayat dan surat. Jangan tertipu. Yang menjadi tolak ukur kita adalah apa yang dia sebutkan, qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan pemahaman para ulama ataupun para salafus saleh. Kemudian beliau mengatakan, Abdullah bin Umar menjawab perkataan daripada Yahya ibn Ya'mur. Beliau mengatakan, qala فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, wahai Yahya ibn Ya'mur, kalau engkau sudah balik dan ketemu dengan mereka, sampaikan kepada mereka. Yang pertama kali disampaikan apa kata beliau? Sampaikan kepada mereka bahwasanya saya berlepas diri dari mereka. Saya Abdullah ibn Umar berlepas diri dari mereka, dari apa yang mereka pahami, dari mereka terkhususnya, dan bahwasanya mereka berlepas diri dari saya. Wa annahum bura'u minni. Kemudian beliau mengatakan, walladhi yahlifu bihi Abdullah ibn Umar. Kemudian Abdullah ibn Umar bersumpah, law anna li ahadihim mithla Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kalau seandainya salah seorang dari mereka memiliki harta sebanyak sebesar gunung Uhud, emas, kemudian dia infakkan di semua hartanya tersebut, Allah Subhanahu wa taala, Allah ibn Umar bersumpah demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki harta sebesar gunung Uhud semuanya dalam bentuk emas, kemudian dia sedekahkan, dia infakkan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya keyakinan yang mereka miliki tersebut merupakan keyakinan yang sangat berbahaya, yang mengeluarkan mereka dari agama. Kalau tidak diterima artinya apa? Berarti mereka bukan ada yang hilang dari mereka syarat diterimanya amal ibadah mereka, yaitu apa? Keimanan. Keimanan dia kepada takdir. Nah, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwasanya rukun iman ini saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Dan dia merupakan pokok. Pokok utamanya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang akan diterima sedekahnya kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah? Al-Qadar qudratullah. Yaitu takdir itu merupakan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah menampakkan kepada kita kekuasaannya. Dan takdir terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang diterima sedekahnya kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika seorang mengingkari takdir, berarti dia mengingkari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Maha Mampu atas segala sesuatu. Dengan demikian seorang tidak berada di dalam agama Islam. Karena Abdullah ibn Umar di sini bersumpah tidak akan beriman dan tidak akan diterima infak mereka, sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Kemudian setelah itu Yahya bin Ya'mar mengatakan, Abdullah ibn Umar berkata, haddathani Abi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya bapakku menceritakan kepadaku, menyampaikan hadis kepadaku. Bapakku menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Maka kemudian beliau pun membawakan hadis Jibril yang kita kenal ini. Dan syahid daripada hadis tersebut, inti sari daripada beliau membawakan hadis Jibril ini adalah di dalam jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil iman, qala an tu'mina billah, beritahukan kepadaku tentang keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para utusan Allah, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Beliau membawakan hadis secara utuh, tujuannya apa? Untuk menyampaikan yaitu asyahid ataupun inti daripada hadis tersebut, yaitu dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya keimanan itu beriman kepada 6 rukun, di antaranya itu rukun yang keenam adalah beriman kepada takdir. Itu dia yang terkait dengan pembahasan ataupun kisah yang hendak saya sampaikan yang terkait dengan hadis Jibril alaihi salam. Kemudian Syekh Hafizahullah taala membawakan hadis yang selanjutnya, hadis yang ketiga. Hadis beliau menyebutkan hadis wafdi Abdul Qais. Itu hadis delegasi ataupun utusan kaum Abdul Qais. Hadis ini kan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, inna wafda Abdul Qais lamma atau an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, man al-qaum aw man al-wafd? Qalu Rabi'ah. Qala, مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anha bercerita bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya sesungguhnya utusan ataupun delegasi utusan daripada Abdullah ibn Qais itu suatu kaum yang mana mereka ketika mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada mereka, manil qaum, dari mana, siapa kalian, utusan dari mana kalian, dari mana kalian berasal? Maka kemudian mereka pun jawab, qalu Rabi'ah, kami adalah utusan dari kabilah Rabi'ah, suatu kabilah yang mana mereka tinggal cukup jauh dari kota Madinah. Qala, kemudian Rasulullah SAW setelah mengetahui bahwasanya mereka merupakan utusannya Abdul Qais atau anak keturunannya dari Abdul Qais, beliau berkata, marhaban bil qawmi أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة. Beliau pun alaihi salatu wassalam menyambut mereka dengan mengatakan marhaban bil qaum, selamat datang utusan yang mulia. غير خزايا ولا ندامة, yang tidak ada keburukan ataupun kehinaan dari mereka dan tidak ada kesengsaraan atau penyesalan dari mereka. Nanti akan kita jelaskan maksud daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Faqalu, maka kemudian setelah disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya kami tidak bisa untuk datang kepada engkau, datang ke kota Madinah ini, karena tempat mereka cukup jauh, dan ada alasan kenapa mereka tidak bisa datang setiap bulan atau setiap saatnya. Beliau mengatakan, mereka mengatakan, sungguhnya kami tidak bisa untuk sering datang ke tempatmu. La nastati'u an na'tiyaka illa fi syahril haram. Jadi kami tidak bisa datang kecuali di bulan-bulan haram. Sebabnya apa? Wa bainana wa bainaka hadzal hayy min kuffari mudhar. Dikarenakan antara kami denganmu itu terdapat kelompok orang-orang kuffar dari Bani Mudhar, yang mana mereka tidak akan membiarkan kami lewat kecuali di bulan-bulan haram saja. Tamurna bi amrin fasl nukhbiru bihi man wara'ana wa nadkhulu bihi al-jannah. Maka beritahukan kepada kami, perintahkan kepada kami dengan suatu perkara yang memutuskan, dalam artian berikan kepada kami pelajaran ataupun inti daripada agama ini, yang mana kami akan beritahukan kepada orang-orang yang kami tinggalkan dari kaum kami. Wa nadkhulu bihil jannah, dan dengannya kami bisa, dengan mengamalkannya, mengerjakannya, kami akan bisa masuk ke dalam surga. Jadi mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kami tidak bisa datang sebelum ini. Kami tidak bisa datang setiap saat ke kota Madinah. Dikarenakan apa? Karenakan ada penghalang. Jadi mereka menyampaikan uzur mereka. Ada penghalang antara kami dengan engkau. Kami tidak bisa datang ke kota Madinah kecuali melewati perkampungan orang-orang kuffar Bani Mudhar, yang mana mereka tidak akan memberikan kami lewat kecuali di bulan-bulan haram saja. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Maka ajarkan kepada kami, atau berikan kepada kami pelajaran, berikan kepada kami ilmu tentang agama ini sebagai bekal bagi kami untuk kami bawa pulang, dan kami dakwahkan, kami sampaikan kepada kaum kami, dan kemudian kami amalkan, dan dengannya kami dapat masuk ke dalam surga. Wasa'aluhu 'anil asyribah. Kemudian mereka juga bertanya tentang hukum beberapa yang terkait dengan minuman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abdullah bin Abbas berkata, "Fa amarahum bi arba' wa nahahum an arba'." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan mereka tentang empat perkara dan melarang mereka dari empat perkara. Kemudian mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada mereka bil imani billahi wahdah. Memerintahkan kepada mereka agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian beliau berkata, atadruna mal imanu billah? Atadruna mal imanu billahi wahdah? Wahai utusan Abdul Qais, tahukah kalian apa itu makna beriman kepada Allah? Tahukah kalian apa hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata? Apa jawaban mereka? Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang jawaban yang hak, tentang jawaban yang benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qala syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤتوا من المغنم الخمس. Apa hakikat dari beriman kepada Allah semata? Yaitu kalian mengucapkan dua kalimat syahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wassalam merupakan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalian menegakkan salat, kemudian membayar zakat dan berpuasa di bulan Ramadan, dan kalian mengeluarkan 1/5 dari hasil ghanimah yang kalian dapatkan. Wa nahahum an arba. Kemudian Rasulullah melarang mereka dari 4 perkara. Itu terkait dengan bejana ataupun tempat yang digunakan untuk menyimpan minuman. Anil hantam wad-dubba wan-naqir wal-muzaffat, semuanya terkait dengan tempat atau kendi ataupun yang semisalnya, ceret atau yang semisalnya yang terbuat dari bahan-bahan yang dapat menyebabkan minuman itu menjadi memabukkan. Warubbama qala al-muqayyir wa qala. Kemudian di akhirnya Rasulullah SAW bersabda, ihfadhuhunna wa akhbiru bihinna man wara'akum. Hafalilah, hafalkanlah dengan baik yang sudah saya sampaikan ini, dan sampaikanlah kepada orang-orang yang kalian tinggalkan dari kaum kalian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Hadis ini merupakan hadis yang sangat mulia terkait dengan pembahasan tentang keimanan, di mana di dalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat daripada keimanan, di mana hadis ini dibawakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang mana beliau menyampaikan bahwasanya saat itu datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan, yang mana mereka merupakan utusan Abdul Qais, itu kaum dari kabilah Rabi'ah, yang mana mereka merupakan utusan dari Abdul Qais. Utusan ini, wafdu Abdul Qais ini, delegasi yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, mereka merupakan delegasi termasuk dari delegasi yang datang di awal-awal Islam, termasuk delegasi yang datang pertama ke

Quraisy ini mereka datang jauh sebelum itu. Jadi sebenarnya disebutkan sebagian ulama dia mereka datang di tahun kelima dari Hijriah. Itu jauh sebelum tahun yang dikenal sebagai tahun Al-Wufud tersebut, datangnya utusan dari berbagai negeri. Jadi mereka termasuk yang awal daripada utusan suatu kaum yang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan keislaman mereka dan juga menjelaskan maksud dan tujuan dari mereka, kedatangan mereka ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah yang sangat banyak, terkhusus yang terkait dengan permasalahan keimanan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis ini tentang hakikat daripada keimanan. Hadis yang sebelum ini dalam hadis Jibril alaihi salam, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, dan beliau juga bertanya tentang keimanan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tentang Islam dengan rukun Islam yang lima. Jika ditanya tentang rukun iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang enam tersebut. Di dalam hadis ini, ketika mereka meminta nasihat kepada Rasulullah SAW, meminta ilmu dari Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya kepada mereka, memerintahkan kepada mereka dengan berbagai perkara. Kemudian Rasulullah perintahkan kepada mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Atadruna mal imanu billah? Atadruna mal imanu billahi wahda?" Apakah kalian tahu apa itu hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tahu enggak kalian apa hakikat daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan keimanan ketika mereka beliau bertanya, kemudian mereka mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Mereka tidak tahu jawabannya, maka Rasulullah menafsirkannya dengan apa? Rasulullah menafsirkannya, menafsirkan keimanan dengan rukun Islam, dengan amalan yang zahir. Sedangkan di dalam hadis Jibril alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkannya dengan amalan hati terkait dengan keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada takdir, semuanya merupakan amalan hati. Dan ini terkait dengan keimanan yang ada di dalam hati seseorang. Namun di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menafsirkannya dengan amal ibadah, dengan syariat. Beliau mengatakan, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul. Kalian bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa saya Muhammad SAW merupakan utusan Allah. Beliau mengatakan, wa iqamus salah. Sungguhnya di antara bentuk beriman adalah menegakkan salat. Di antara bentuk bagian daripada keimanan itu membayar zakat. Di antara bentuk daripada keimanan itu berpuasa di bulan Ramadan. Semua ini menjelaskan tentang apa? Bahwasanya hakikat daripada keimanan adalah iman itu terdiri dari beriman kepada Allah dengan amalan hati, itu rukun Islam, rukun iman yang enam tersebut, dan bahwasanya dia merupakan rukun, dia merupakan pokok daripada keimanan, dan juga keimanan terdiri dari amal soleh, terdiri daripada syariat. Bahwasanya semua syariat, bahwasanya amalan-amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dia merupakan bagian daripada keimanan. Salat merupakan bagian daripada keimanan, bahkan dia merupakan keimanan yang paling mulia setelah mengucapkan dua kalimat syahadat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mensifatinya dengan keimanan. Dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala daripada keimanan kalian. Maksudnya apa? Ketika
disyariatkan

0: berpindahnya kiblat, yang mana sebelumnya Rasulullah dan para sahabatnya itu salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian turun pensyariatan untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah, sebagian dari sahabat itu bertanya kepada Rasulullah SAW, mereka khawatir dengan bagaimana dengan pahala yang sudah kita lakukan dari salat, ibadah yang telah kita lakukan dari salat menghadap Baitul Maqdis, apakah pahalanya masih tetap terhitung atau dia akan hilang karena apa? Kiblatnya sudah tidak sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Sungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala salat kalian, dan Allah menamakan salat sebagai keimanan. Menunjukkan bahwasanya salat bukan bagian daripada keimanan, bahwasanya amal saleh merupakan bagian daripada keimanan, dan bahkan dia merupakan bukti terbesar yang menunjukkan baik atau buruknya keimanan seseorang. Dan tidak benar seorang yang mengatakan tidak perlu saya sholat, yang penting hati saya baik. Ini merupakan pernyataan yang dusta, merupakan pernyataan yang penuh dengan kebohongan. Karena terkaitan antara amalan hati dengan amalan zahir itu sangat jelas. Bukti baik atau tidaknya seseorang, itu hati atau bukti baik atau tidaknya hati seseorang, baik atau tidaknya keimanan dia, itu dilihat dari amalan zahir dia. Karena hati kita tidak tahu. Hati yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik atau tidaknya hati seseorang itu yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kita bisa melihat dan menilai seseorang dari apa? Dari amalan zahir yang dia lakukan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Sungguhnya di dalam hati terdapat segumpal daging. Kalau baik, maka seluruh amalan dia, seluruh anggota badan dia akan baik. Kalau dia buruk, maka seluruh anggota badan dia akan buruk. Bukankah orang yang meninggalkan sholat itu tandanya amalan dia buruk? Itu tandanya bahwasanya hati dia buruk. Karena seorang yang mengatakan dia tidak masalah tidak sholat, tidak masalah tidak seorang wanita tidak memakai hijab, atau dia melakukan perbuatan maksiat dan sebagainya, tidak masalah, yang penting hati saya baik. Dari mana pernyataan ini? Siapa yang mengajarkan Anda berbicara seperti ini? Ini merupakan pernyataan yang membodohkan umat. Pernyataan yang dusta, penuh dengan kedustaan. Karena kaitan antara amalan hati dengan amalan yang zahir, atau dengan amal ibadah seseorang itu sangat erat. Amal ibadah baik dan buruknya seorang, istiqomahnya dia dengan atau tidaknya dia, itu kita menentukan baik atau tidaknya hati dia, kita lihat dengan sholat dia, kita lihat dengan perhatian dia terhadap ibadah yang dia lakukan, silaturahmi dia bagaimana, lisan dia bagaimana. Kalau menilai seorang, lihat dari amalan zahir dia. Karena untuk menilai hati seorang itu membutuhkan kepada wahyu. Bagaimana yang dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang maknanya sungguhnya wahyu telah terputus. Itu dengan wafatnya Rasulullah SAW, wahyu telah terputus. Maka kami tidak akan menghukumi seseorang kecuali dengan yang nampak dari apa yang dia kerjakan. Karena apa? Kita tidak bisa menghukumi seorang tentang hatinya kecuali dengan perbuatan yang dia lakukan. Maka barang siapa yang menampakkan kebaikan, maka kami akan berbuat baik kepada dia. Dan barang siapa yang menampakkan keburukan, maka kami akan menghukumi dia dengan perbuatannya tersebut. Baik atau tidaknya seorang itu dilihat dari amal ibadah dia. Dan di sini Rasulullah SAW menjelaskan hakikat tentang keimanan, bahwasanya salat, zakat, puasa, yang mana semuanya merupakan amalan zahir, amalan anggota badan, itu semuanya merupakan bagian daripada iman. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya keimanan itu dia dibangun di atas 6 pokok. Dibangun di atas 6 pondasi, yaitu beriman kepada Allah dan seterusnya. Dan dia juga terdiri dari syariat. Bahwasanya amalan merupakan bagian daripada keimanan. Mana buktinya? Dari mana kita menyimpulkan hal ini? Dari menyimpulkan Dua hadis yang sangat mulia ini, hadis Jibril alaihi salam yang menafsirkan keimanan dengan amalan hati, dan di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyimpulkan keimanan itu dengan amalan zahir. Karena di situ kita menyimpulkan bahwasanya keimanan itu terdiri dari amalan hati, dan dia juga terdiri daripada amalan yang zahir, amalan anggota badan. Maksudnya amal merupakan bagian daripada keimanan. Maka sebagaimana yang kita sebutkan terkait dengan keimanan di awal pertemuan kita, di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan iman, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya al-iman qaulun wa amal. Sungguhnya keimanan itu terdiri daripada ucapan dan amalan. Ucapan terdiri daripada ucapan hati dan ucapan lisan. Ucapan hati dengan keyakinan, ucapan lisan itu dengan ikrar dan pengakuan. Dia mengatakan saya beriman kepada Allah. Saya bersaksi bahwa saya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Bahwasanya Rasulullah SAW merupakan utusan Allah. Perkataan. Dan diperlihatkan dengan amalan yang dia kerjakan tersebut. Kemudian di sini ma'asyarul muslimin wal muslimat, para pendengar radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya kepada mereka, atadruna mal imanu billah, tahukah kalian apa itu hakikat beriman kepada Allah, tahukah kalian apa itu iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kalau kita tanyakan kepada diri kita, kalau kita merenungi hadis ini, siapa mereka orang-orang yang datang? Utusan ini siapa? Mereka merupakan orang Arab. Bukankah mereka merupakan orang Arab? Iya, mereka merupakan orang Arab. Rasulullah SAW berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Arab yang sangat jelas. Kalau kita bertanya, bukankah mereka tahu secara bahasa apa itu iman? Bukankah demikian? Bukankah mereka faham secara bahasa apa yang ditanyakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Sekarang kita bertanya tentang bahasa Arab sebagai contoh, apa arti daripada al-iman? Atau apa arti daripada al-kursi? Apa arti daripada Alkitab secara bahasa Arab? Orang yang mengerti bahasa Arab, atau kita bertanya kepada orang Arab, maka dia akan jawab, nah ini kitab ini. Al-kursi maksudnya adalah kursi. Kemudian as-salah artinya secara bahasa ini. Mereka tahu. Secara bahasa mereka paham. Secara bahasa mereka tahu apa itu pengertian daripada keimanan. Akan tapi di sini kenapa mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam? Kenapa mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang keimanan tersebut? Para ulama menyebutkan dari sini kita dapat mengambil faedah bahwasanya terkait dengan permasalahan agama, terkait dengan hakikat daripada syariat, itu tidak bisa diambil hanya semata-mata dari bahasa saja. Terkait dengan hakikat dari dalam urusan agama, khusus yang terkait dengan urusan keimanan, itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipelajari kecuali dari wahyu. Qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuai dengan pemahaman yang diajarkan oleh para salafus saleh. Mereka orang Arab. Mereka tahu. Ditanya tentang salat, mereka tahu. Di antara makna daripada salat adalah doa. Akan tapi apakah ketika seorang mengetahui bahasa Arab, kemudian dia bisa menafsirkan dengan sendirinya? Tidak bisa. Harus belajar. Sekarang kita tahu sholat. Secara bahasa artinya adalah doa. Atau bahkan secara bahasa Indonesia, sholat kita paham sholat. Tahu sholat? Tahu. Apakah boleh seseorang kemudian ketika mengetahui secara bahasa sholat itu seperti apa? Atau bahkan kita tahu gerakan sholat, kemudian seorang sholat ikut-ikut orang lain. Sholat gerakannya tahu tapi dia tidak tahu apa yang dia baca, kemudian dia yang penting sholat. Apakah yang seperti ini bisa diterima? Tidak. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Maka seorang dengan mempelajari ilmu agama, untuk faham di dalam ilmu agama, untuk mengerti, melaksanakan ibadah, itu tidak cukup hanya dengan belajar bahasa Arab saja. Iya, bahasa Arab salah satu wasilahnya, dan dia merupakan pintu utama untuk mempelajari ilmu, mempelajari agama ini, untuk bisa membaca kitab, untuk bisa memahami isi daripada kitab. Akan tapi itu tidak cukup. Tidak cukup seorang belajar bahasa Arab faham kemudian dia baca kitab sendiri. Tidak boleh. Seorang akan tersesat. Karena apa? Pemahamannya tidak ada silsilahnya. Bukankah tadi barusan kita di awal kajian ini kita membawakan cerita tentang orang-orang Al-Qadariyah? Apa sifat mereka? Mereka merupakan orang yang anda yang baca bahasa, yang mereka rajin di dalam baca Al-Quran dan perhatian terhadap ilmu. Kenapa mereka tersesat? Tentunya yang pertama jawabannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan mereka. Dan kemudian karena hidayah tidak sampai kepada mereka. Dan di antara salah satu sebab mereka tersesat adalah apa? Mereka salah di dalam berguru. Apakah mereka bukan orang Arab? Mereka bukan orang Arab. Mereka faham dengan bahasa Arab. Kan, tapi kenapa mereka tersesat? Karena mereka salah di dalam belajar. Karena mereka hanya berdasarkan menggunakan akal mereka, menggunakan kepintaran mereka, menggunakan keahlian mereka hanya di dalam bahasa Arab saja. Maka seorang tidak bisa dia belajar bahasa Arab, kemudian dia membaca hadis, membaca penjelasan dari para ulama, kemudian dia bisa menyampaikan ilmu, kemudian dia bisa menjadi seorang ustaz. Tidak bisa. Orang yang ahli dalam bahasa, dia belum tentu merupakan seorang alim di dalam ilmu agama. Karena Allah membedakan, ada yang ahli lughah, ahli bahasa, dan ahli dalam ilmu agama, ahli dalam bidang hadis, ahli di dalam bidang fikih. Ada yang mengumpulkan seluruh ilmu tersebut, ahli dalam hadis dan ahli dalam fikih, dan juga memiliki pemahaman yang selamat. Untuk menjadi seorang ahli dalam bidang agama, untuk menjadikan seorang benar di dalam ibadah, itu tidak cukup hanya dengan membaca saja. Harus belajar dari ahlinya, harus belajar dari gurunya, harus belajar dari sumbernya. Lihat bagaimana Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, atadruna mal imanu billah, tahukah kalian apa iman kepada Allah? Mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, karena mereka tahu untuk belajar ilmu syariat, untuk mempelajari ilmu agama ini tidak boleh dengan akal, tidak cukup dengan hanya paham bahasa saja, harus dari wahyu, harus dari bersumberkan dari qala Allah, apa yang Allah firmankan, qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang dipahamkan, yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian merupakan sebuah kedustaan dan kelancangan seseorang yang datang setelah mereka ketika membahas tentang permasalahan agama, terkait dengan permasalahan keimanan, permasalahan tauhid, kemudian dengan mudahnya, dengan seenaknya dia mengatakan al-iman adalah at-tasdiq. Dia mencukupkan dengan hanya dengan secara bahasa saja. Iman adalah membenarkan, cukup. Bagian dari mereka mencukupkan iman, penjelasan tentang keimanan hanya dengan secara bahasa. Utusan ini berapa? Sebagian ulama menyebutkan jumlahnya sangat banyak. Sebagian menyebutkan jumlahnya 40 orang. Di antara mereka ada 13 atau 14 orang yang merupakan pembesar dari utusan tersebut. Orang-orang terkemuka dari kaumnya. Sebanyak itu mereka tidak ada satupun yang berani mengatakan iman adalah ini wahai Rasulullah. Semuanya mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Dan itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Ketika ditanyakan tentang hakikat daripada agama, semua dari mereka pertama kali mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Sampai Rasulullah memberikan izin kepada mereka, bahwa Rasulullah tahu, mereka tahu jawabannya, baru mereka berani menjawab. Kalau tidak, mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apakah mereka bukan orang Arab? Mereka merupakan orang Arab, yang orang yang paling fasih dan orang yang paling mengerti dengan bahasa Arab. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala merupakan ahli dalam bahasa Arab. Kabilahnya termasuk kabilah yang terkenal dalam hal tersebut. Orang-orang Quraisy, orang-orang yang fasih. Orang-orang yang fasih di dalam berbicara bahasa Arab. Akan tapi tak ada sedikit pun dari mereka yang berani mengada-ngada di dalam agama. Tidak ada sedikit pun satu orang pun dari sahabat yang berani melaksanakan ibadah, melaksanakan salat atau bahkan berdoa yang mereka bikin sendiri. Bukankah mereka bisa? Bisa. Mereka bisa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Karena mereka tahu bahasa Arab. Dan tapi lihat bagaimana saking besarnya perhatian mereka terhadap agama dan mengajarkan kepada kita bahwasanya beragama itu sebisa mungkin kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allimni wa'an ad'u Allah bihi fi salati." Wahai Rasulullah, ajarkanlah kepada aku tentang suatu doa yang mana dengan doa tersebut aku akan memperbanyak darinya di sholatku. Abu Bakar dengan kedudukan yang tidak diragukan lagi di hadapan para sahabat, dan Rasulullah SAW yang menyebutkan hal tersebut di hadapan para sahabatnya, lihat bagaimana beliau meminta kepada Rasulullah agar diajarkan tentang doa. Dan Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salat kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Bukankah mereka mengetahui salat secara bahasa? Tahu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada mereka dalam agama, dalam hakikat syariat, itu tidak bisa seorang mengada-ngada. Harus sesuai dengan wahyu. Di dalam manasik haji, apa kata Rasulullah SAW? "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku pedoman manasik kalian. Tata cara haji kalian. Tata cara umroh kalian. Supaya apa? Supaya kalian tidak tersesat. Ambil dariku manasik ini. Bukankah mereka merupakan orang Arab? Bukankah mereka tahu apa makna daripada tawaf? Bukankah tawaf itu keliling? Secara bahasa mereka mengetahuinya. Kan, tapi kenapa tidak ada satupun dari para sahabat Rasulullah SAW yang berijtihad mengada-ngada dalam ibadah, membuat ibadah sesuai dengan seleranya ataupun sesuai dengan pemahaman dia sendiri? Karena mereka sangat faham akan hal ini. Mereka sangat tahu bahwasanya di dalam mempelajari, mempraktekkan agama harus sesuai berdasarkan dari wahyu yang difirmankan oleh Allah dan disabdakan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala, yang sudah memaparkan hadis yang ketiga di sore hari ini. Baik, kaum muslimin muslimah, itu dia tadi hadis-hadis pilihan dari kitab karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Demikian, dan insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan membahas hadis-hadis pilihan seputar keimanan di kesempatan berikutnya. Jazakallahu khairan, kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala yang sudah mengisi kajian rutin kita di kesempatan sore hari ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan jeda untuk sholat fardu maghrib. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawah Al-Quran dan Kajian Ilmiah Islam.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَاتِ

Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: dari bilangan kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wassama'idatil buruj.
1: Demi langit yang mempunyai gugusan bintang.
2: Wal yaumil maw'ud.
1: Dan demi hari yang dijanjikan.
2: Wasyahidin wa nasyhud.
1: Demi yang menyaksikan dan yang disaksikan.
2: Qutila ashabul ukhdud.
1: Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman.
2: An-nari dzatil waqud.
1: Yang berapi, yang mempunyai kayu bakar.
2: Idhum alaiha qu'ud.
1: Ketika mereka duduk di sekitarnya.
2: Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud.
1: Sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin.

Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Sungguh, orang-orang yang mendatangkan cobaan, bencana membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertaubat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar.

0: Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung.
1: Inna baghsha rabbika lasyadid.
0: Sungguh, azab Tuhanmu sangat keras.
1: Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
0: Sungguh, Dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali.
1: Wa huwal ghafurur wadud.
0: Dan Dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih.
1: Dzul 'arsyil majid.
0: Yang memiliki ars lagi maha mulia.
1: Fa'alul lima yurid.
0: Maha kuasa berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Hal ataka hadithul junud.
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang?
1: Fir'aun wa Samud.
0: Yaitu Fir'aun dan Samud.
1: Balil ladzina kafaru fi takdzib.
0: Memang orang-orang kafir selalu mendustakan.

0: mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia. Yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah kisah yang luar biasa yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah beliau ini diabadikan atau dituliskan oleh Imam Muslim dalam Sahih beliau, dalam Sahih Muslim, ya, kitab Az-Zuhud War-Raqa'iq di bab kisatu Ashabil Ukhdud. Kita dengar kisahnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada zaman dahulu ada seorang raja yang dia memiliki seorang tukang sihir. Ketika tukang sihir ini semakin tua, dia berkata kepada sang raja, "Sesungguhnya usiaku telah tua dan ajalku sudah dekat. Karena itu, utuslah kepadaku seorang anak muda yang aku akan ajari ilmu sihir. Ya, dia akan menjadi penerusku dan pewaris kemampuanku." Raja itu pun akhirnya mengirimkan utusan untuk mencari seorang anak muda yang menjadi calon murid bagi si tukang sihir. Calon murid yang akan belajar sihir dari tukang sihir tersebut. Singkat cerita, akhirnya sang raja menemukan calon murid untuk si tukang sihir. Dan calon murid ini adalah seorang pemuda. Akhirnya pemuda ini dipanggil dan dia diperintahkan untuk menuju rumah si tukang sihir. Tentu saja tujuan utamanya adalah untuk setiap saat datang belajar ilmu sihir. Disebutkan bahwasanya ketika dalam perjalanan menuju rumah tukang sihir tersebut dari istana raja, anak muda ini mendapati sebuah rumah dan rumah tersebut adalah rumah seorang rahib, seorang pendeta. Karena penasaran, pemuda tersebut akhirnya singgah sejenak di tempat sang rahib. Kemudian dia mendengar ucapan-ucapan dan petuah-petuah dari sang rahib. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Dan ternyata teman-teman, anak muda ini begitu kagum dengan ucapan-ucapan si rahib tersebut, pendeta tersebut. Ucapan sang rahib benar-benar masuk ke dalam hatinya. Ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah dan kebenaran. Demikianlah setiap kali anak muda ini hendak ke rumah si tukang sihir untuk belajar sihir, dia singgah terlebih dahulu ke tempat si rahib atau sang pendeta tersebut untuk berbincang-bincang mendengarkan ucapan-ucapan yang mengagungkan dari sang rahib tersebut. Suatu ketika, ketika anak muda ini sampai di tempat si tukang sihir ini marah karena anak muda ini terlambat. Bahkan diriwayatkan, pemuda ini sampai dipukuli oleh si tukang sihir. Kejadian tersebut akhirnya disampaikan kepada sang rahib. Dan memang rahib ini ingin menyelamatkan anak muda ini. Akhirnya sang rahib mengatakan kepada anak muda ini, "Jika si tukang sihir itu memukuli engkau, ya engkau bisa beralasan. Aku terlambat karena ada urusan di keluargaku. Dan jika engkau datang terlambat untuk kembali pulang ke rumah ke keluargamu, dan engkau khawatir keluargamu merasa resah dan memarahimu, engkau katakan saja, 'Aku terlambat karena aku belajar kepada si tukang sihir.'" Ya. Pada suatu hari, pemuda ini mendapati ada seekor binatang besar yang menghalangi jalan dan menyebabkan para pengguna jalan ketakutan. Orang-orang tidak bisa lewat. Maka di saat itulah, pemuda ini berkata pada dirinya, "Inilah saatnya aku bisa mengetahui mana yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah atau ucapan dari si tukang sihir atau perintah dan ucapan dari sang rahib." Maka dia mengambil sebongkah batu, kemudian dia mengatakan, "Allahumma in kana amru ar-rahibi ahabba ilaika min amri as-sahir, faqtul hadhihi ad-dabba hatta yamdhi an-nasu." Ya Allah, jika ajaran-ajaran dari sang rahib yang lebih engkau cintai daripada ajaran si tukang sihir, maka binasakanlah binatang yang mengganggu manusia ini. Maka dia melempar binatang tersebut, dan dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, seketika hewan besar tersebut yang mengganggu jalannya orang-orang tewas seketika. Nah teman-teman, kejadian tersebut dia ceritakan kepada sang rahib. Maka sang rahib mengatakan, Ay bunayya anta al-yawma afdalu minni. Wahai nak, sekarang engkau sudah lebih hebat daripada aku. Qad balagha min amrika ma ara wa innaka satubtala fa in ibtulita fala tadulla alayya. Wahai nak, engkau sudah mencapai suatu tingkatan yang telah aku lihat sendiri, dan suatu saat engkau akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika engkau diuji, mendapatkan cobaan, maka janganlah engkau bercerita tentang aku, jangan engkau menunjukkan tentang jati diriku dan keberadaanku. Ini ucapan sang rahib, dia berpesan kepada si pemuda tersebut. Dan subhanallah, dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala, pemuda ini mendapatkan karamah, kemampuan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bisa mengobati anak yang lahir dalam keadaan buta, jadi mampu melihat. Dia bisa mengobati orang-orang yang memiliki penyakit sopak atau belang. Dan dia mengobati banyak orang, sehingga dia menjadi sosok yang terkenal di kalangan masyarakat ketika itu. Karena kemampuannya dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengobati orang-orang yang sakit. Sampailah kabar tentang anak muda ini kepada teman duduk sang raja. Dan teman duduk sang raja diriwayatkan bahwasanya dia seorang yang buta. Maka dia pun menemui pemuda tersebut, ya, yang akan dia berikan kepada sang pemuda ini jika pemuda ini bisa menyembuhkan kebutaannya. Teman sang raja ini berkata kepada sang pemuda, wahai anak muda, hadiah yang banyak ini aku kumpulkan untukmu. Namun dengan syarat engkau bisa menyembuhkan kebutaan mataku atau engkau bisa mengobati kebutaan pada mataku. Semua ini untukmu, kata dia. Kemudian dengarkan ungkapan yang luar biasa dari anak muda ini. Inni la ashfi ahadan. Aku ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Innama yashfillahu. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Fa in anta amanta billahi da'autullaha fa syafaka. Kalau engkau mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aku akan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. InsyaAllah engkau akan disembuhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah ungkapan pemuda yang keimanannya penuh dengan tauhid. Akhirnya teman sang raja ini pun mau beriman dan mau mengikuti nasihat si pemuda tersebut. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, setelah pemuda ini berdoa, memohon kesembuhan, Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan teman sang raja tersebut. Teman sang raja ini kemudian kembali ke istana raja dan dia bertemu dengan raja. Raja ini terkejut karena melihat temannya tiba-tiba bisa melihat. Raja ini kemudian bertanya, Man radda basaraka? Siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Teman si raja ini dengan beraninya mengatakan, Rabbi, Allah, Rabbku, dialah yang telah mengembalikan penglihatanku ini. Si raja marah. Walaka rabbun ghairi? Apakah engkau punya Tuhan selain aku? Kata si raja ini dengan penuh amarah dan kemurkaan. Temannya ini dengan penuh keberanian dan ketenangan mengatakan, Qala rabbi wa rabbuka Allah. Sebenarnya, Rabbku, Tuhanku adalah Allah subhanahu wa ta'ala dan dia juga adalah Rabbmu, Tuhanmu. Akhirnya, sang raja yang murka ini menangkap dan menyiksa temannya tadi yang mengatakan, Rabbi wa Rabbuka Allah. Rabbku, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ditangkap, kemudian disiksa, dizalimi. Kemudian dia berusaha untuk mencari pemuda yang disebut-sebut telah mengobati temannya tersebut dan telah mengislamkan temannya. Singkat cerita, pemuda tersebut akhirnya ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Dan sang raja tersebut mengatakan kepadanya, telah sampai kabar kepadaku bahwasanya sihirmu mampu menyembuhkan orang yang buta, orang yang memiliki penyakit belang, sopak, dan engkau melakukan ini dan itu. Pemuda tersebut dengan berani dan penuh keyakinan mengatakan, Inni la ashfi ahadan, innama yashfillah, tabaraka wa ta'ala. Saya ini sebenarnya tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Yang menyembuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya sang raja ini menangkap dan menyiksa terus-menerus si pemuda. Dan akhirnya terpaksa pemuda ini bercerita bahwasanya yang mengajarkan ajaran tauhid kepadanya adalah seorang rahib. Dan raja ini pun mencari rahib tersebut, menangkapnya, dan memaksa rahib tersebut untuk kembali kepada agama nenek moyangnya. Kembalilah engkau, wahai rahib, kepada agamamu yang semula. Sang rahib ini menolak. Dan ini menjadikan sang raja tambah murka dan marah. Maka dia minta untuk didatangkan kepadanya gergaji. Dan dia menyiksa rahib tersebut. Dia membelahnya menjadi dua bagian dengan gergaji tersebut. Digergaji. Sungguh zalim dan sungguh bengis

Setelah itu, raja ini memanggil teman lamanya yang tadinya buta kemudian sembuh bisa melihat. Raja ini mengatakan, kamu harus kembali kepada agamamu yang semula. Temannya tersebut menolak, keimanan sudah masuk kuat ke dalam hatinya. Maka si raja ini pun menggergaji temannya ini, terbelah menjadi dua. Sungguh ujian keimanan yang sangat dahsyat dan sangat berat bagi umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang raja ini memanggil si pemuda. Kemudian dia berkata, kembalilah engkau kepada agamamu yang semula. Pemuda ini menolak. Maka sang raja memanggil para prajuritnya, memerintahkan prajuritnya untuk membawa pemuda ini ke puncak sebuah gunung. Dia memberikan perintah, jika anak muda ini mau kembali kepada agamanya yang semula, maka lepaskan dia. Jika tidak, maka lemparkan dia. Maka para prajurit tersebut menyeret pemuda ini, membawanya ke atas gunung. Pemuda ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan aku dari perbuatan jahat orang-orang ini. Artinya jagalah aku, selamatkan aku ya Allah. Cukup engkau sebagai penolongku. Cukup engkau bagiku. Berbuatlah kepada mereka ya Allah sesuai dengan kehendak-Mu. Maka seketika itu juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung tersebut bergoncang hebat. Maka segenap prajurit tersebut tergelincir jatuh. Yang selamat hanya satu, hanya pemuda ini saja berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini lantas kembali menemui si raja. Raja ini terheran-heran, bagaimana pemuda ini bisa selamat sementara prajuritnya tidak datang kembali? Ma fa'ala ashabuka? Raja ini bertanya kepada si pemuda, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajuritku terhadapmu? Pemuda ini mengatakan, kafanihimullah tabaraka wa ta'ala. Allah telah menolong saya. Allah telah mencukupkan saya dengan penjagaannya. Maka kembali si raja ini menangkap pemuda tersebut, memerintahkan kepada para prajuritnya membawa pemuda ini ke tengah laut. Kemudian dia mengatakan, jika anak muda ini mau kembali kepada agama dia yang sebelumnya, maka lepaskan dia. Jika tidak, tenggelamkan dia di tengah laut. Akhirnya, perintah raja yang zalim dan bengis ini dijalankan oleh para prajuritnya. Pemuda ini dibawa ke tengah laut, dipaksa untuk kembali ke agamanya yang semula. Pemuda ini menolak. Maka ketika para prajurit ini hendak menenggelamkan pemuda ini di tengah laut, pemuda ini kembali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, selamatkan aku dengan cara yang engkau kehendaki dari keburukan mereka ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua prajurit tersebut terjatuh. Perahu yang membawa para prajurit dan pemuda ini karam. Semua prajurit tidak terselamatkan, yang selamat hanya satu, pemuda ini. Akhirnya pemuda ini kembali menemui sang raja dengan tenang dan penuh keyakinan. Sang raja terheran. Ma fa'ala ashabuka? Apa yang telah dilakukan oleh para prajurit kepadamu? Apa yang terjadi? Pemuda ini kemudian mengatakan, kafanihumullahu tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan aku, telah mencukupkan aku dari keburukan mereka. Lantas pemuda ini mengatakan, innaka lasta biqatili hatta taf'alu ma amuruka bihi. Engkau tidak akan pernah mampu bisa membunuhku sampai engkau melakukan perintahku. Wa ma hu? Ini pertanyaan si raja. Apa itu? Apa maumu? Maka sang pemuda itu menjawab, tajma'un nasa fi sa'idin wahidin. Hendaknya engkau mengumpulkan segenap rakyatmu, seluruh manusia, di satu tempat. Wa taslubuni 'ala jidh'in. Kemudian silahkan engkau salib aku, engkau ikat aku di sebuah batang pohon. Thumma khudh sahman min kinanati, thumma dha'is sahma fi kabadil qaus. Kemudian silahkan ambil satu anak panah dari sarung panahku, letakkan dia di busur, arahkan kepadaku. Thumma qul, kemudian ucapkanlah, bismillahi rabbil gulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemuda ini, Rabb dari pemuda ini. Thumma rmini, kemudian lepaskanlah anak panah tersebut mengarah kepadaku. Fa innaka idza fa'alta dzalika qataltani. Kalau engkau mau melakukan itu, engkau bisa membunuhku. Akhirnya si raja melakukan permintaan pemuda tersebut. Dia mengumpulkan segenap rakyatnya, seluruh manusia di satu tempat untuk menyaksikan kejadian tersebut. Si pemuda ini kemudian diikat di sebatang pohon, kemudian diambil satu anak panah, diarahkan kepada pemuda tersebut. Kemudian sebelum melepaskan anak panah tersebut, mereka mengatakan bismillahirrabbilgulam, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya pemuda ini. Anak panah pun dilepaskan tepat mengenai sasaran anak muda tersebut, dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, akhirnya anak muda ini pun menemui syahidnya. Dia wafat di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Apa yang terjadi setelah itu? Semua rakyat, orang-orang yang hadir, yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka mengatakan, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam, amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Kami beriman kepada Allah, Rabbnya pemuda ini. Semua orang yang menyaksikan kejadian tersebut, mereka semua beriman. Lalu ada seseorang yang datang menghadap raja, kemudian dia berkata, Ara'aita ma kunta tahdharu. Lihatlah, ini kejadian yang engkau khawatirkan terjadi. Yang engkau takutkan terjadi, akhirnya terjadi. Qad wallahi nazala bika tahdharuka. Sungguh apa yang engkau khawatirkan dan takutkan ini demi Allah sungguh telah terjadi. Qad amanan nas, semua manusia telah beriman. Ini justru menjadikan kesombongan sang raja ini meluap-luap. Kemurkaannya menjadi-jadi. Lantas apa yang dia lakukan? Dia melakukan tindakan yang sangat bengis. Raja ini memerintahkan untuk digalinya parit, ya ukhdud, parit-parit di persimpangan jalan. Kemudian dia berkata, siapa yang menolak kembali kepada agamanya yang semula, maka lemparkanlah mereka ke dalam parit-parit tersebut, lalu bakar mereka semua. Akhirnya para prajurit melakukan perintah sang raja. Orang-orang yang tidak mau kembali kepada agama sebelumnya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilemparkan ke parit-parit tersebut untuk dibakar. Sampai ada seorang wanita diseret-seret, wanita yang sedang menggendong bayinya. Ketika hendak dilemparkan ke dalam parit yang berapi tersebut, yang berkobar-kobar apinya tersebut, wanita ini sempat ragu, dia mundur. Dia mundur bukan karena ingin murtad kembali, tidak. Dia hanya khawatir akan bayinya, karena kasih sayang seorang ibu. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bayi tersebut bisa bicara. Dan kalimat yang diucapkan bayi tersebut kepada ibunya adalah, Ya ummah, isbiri, wahai ibu, bersabarlah engkau. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Ucapan itulah yang menjadikan sang ibu ini mantap hatinya dan dia berjalan menuju parit yang berkobar-kobar tersebut. Inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surat Al-Buruj.

0: Sesungguhnya dia, Muhammad SAW, tidaklah berbicara atas dasar hawa nafsunya. Apa yang keluar dari lisannya, yang dia bicarakan, itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hidayah FM.
2: Lidzakirina wadzakirat. Wa man

Allah, ini KB Duh, bener, nambah tapi jadwalnya untuk Desember lagi kan. Nah, mungkin Januari cuman kan mau kasih ganti-ganti kan jauh kan ini akhirnya betul pasti kan sama dia kan ya maksudnya kita saja udah sama dia rutin membawa CC insya Allah.

0: dari bumi lancang kuning mengudara, Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Wahai yang mengirimkan وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
2: Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qala Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia.

0: Dialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia. Selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh. Dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun, dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun, kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أخ الإسلام أعزكم الله. Hujan itu turun membasahi bumi, turun memberikan rahmat dan kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan sebagai kasih sayang kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, "Huwallazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih." Dialah Allah yang telah mengirimkan angin sebagai kabar gembira di hadapan rahmatnya. Maksudnya rahmat di sini itu hujan. Allah menyebutkan bahwa hujan adalah rahmatnya. Bagaimana tidak rahmat? Dengan hujan manusia bisa hidup. Dengan hujan pepohonan hidup. Dengan hujan binatang-binatang hidup. Dengan hujan Allah hidupkan segala sesuatu. Bayangkan apabila Allah tahan air hujan ini 1 tahun saja. Tanah akan kering kerontang. Kehidupan pun akan hancur. Mungkin tidak ada lagi kehidupan di atas bumi ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menahan air hujan kepada manusia. Subhanallah. Hujan adalah merupakan rahmat Allah Jalla wa Ala. Dan hujan memberikan kepada kita, akhun Islam, sebuah pelajaran penting tentang pengenalan pencipta hujan. Seakan hujan itu memperkenalkan kepada kita tentang sifat-sifat pencipta hujan. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah hujan ini. Allah turunkan setetes demi setetes. Bayangkan apabila hujan itu Allah turunkan ke muka bumi bagaikan kita menuangkan air dari ember. Saya yakin pasti itu akan hancur kehidupan manusia. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan hujan setetes demi setetes, menunjukkan akan sifat Allah yang sayang kepada manusia, menunjukkan akan sifat Allah yang lembut kepada manusia. Sehingga akhirnya hujan itu betul-betul menjadi rahmat untuk manusia. Namun ketika hujan itu deras, sementara tanah pun juga ikhwatan Islam gundul, barangkali itu akan menyebabkan malapetaka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Karena Allah yang menurunkan air pada kita dan air hujan itu, dia tidak akan bisa hidup. Manusia lemah. Manusia tidak bisa menciptakan hujan. Manusia butuh kepada hujan. Berarti ketika kita melihat hujan yang turun dengan derasnya, apalagi itu sudah berbulan-bulan tak turun air hujan, kita merasa gembira. Maka seharusnya kita hanya beribadah kepada pencipta hujan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pencipta hujan itu adalah Allah. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan. Allah yang memperkenalkan dirinya melalui air hujan yang turun ini. Menunjukkan kekuasaannya. Kekuatan yang luar biasa. Menunjukkan kepada kasih sayangnya, menunjukkan kepada kelembutannya, dan menunjukkan kepada ilmu Allah yang sangat luas sekali. Akal Islam, bagaimana jadinya apabila air hujan ini Allah turunkan asin? Bagaimana kalau ternyata Allah turunkan air hujan ini merah, dengan seperti merah darah? Bagaimana kalau Allah turunkan hujan ini sesuatu yang sangat panas dan menyengat? Ternyata Allah jadikan air hujan itu, subhanallah, lihatlah, air hujan itu bening. Air hujan itu, ya akhal Islam, tawar. Memberikan kepada manusia berbagai macam kebutuhan-kebutuhannya dengan izin Allah. Maka ya akhal Islam, perhatikan.

turunlah hujan itu. Niscaya engkau mengenal siapa Rabbmu. Pikirkan dengan akal pikiran kita tentang air hujan yang Allah turunkan dari awan, dari langit ke bumi itu. Niscaya akan memberikan kepada kalian tentang hakikat kehidupan. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha hidup. Bahwasanya Allah yang telah menciptakan air hujan itu maha lembut. Lembut sekali kepada hambanya. Berbagai macam kelembutan yang kita rasakan dari ciptaan. Allah yang menurunkan air hujan itu maha penyayang. Karena Allah sayang kepada kita, Allah turunkan air hujan itu setetes demi setetes untuk memberikan kepada kita kasih sayangnya. Subhanallah, Ahlul Islam. Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur? Tidakkah kita menjadi hamba-hamba yang berpikir? Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyama wa qu'uda wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah ketika ia berdiri, ketika ia duduk, dan ketika ia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ia pun memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ia berkata, wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua ini sia-sia. Subhanak, maha suci engkau ya Allah, taqina adzabun nar. Maka peliharalah kami di adab dan adab api neraka. Akhwan Islam, lihatlah hujan ini yang disertai dengan kilat dan guntur. Seakan-akan mereka berkata kepada manusia, wahai manusia, apakah kalian bisa menciptakan seperti yang Allah ciptakan ini? La wallah. Coba perlihatkan ciptaan-ciptaan yang kalian sembah selain Allah itu. Apakah mereka bisa menciptakan seperti ciptaan Allah? Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Inilah ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh tuan-tuan yang disembah selain Allah itu. Mereka tidak bisa menciptakan apapun. Mereka tidak bisa menciptakan setetes air. Setetes air pun mereka tidak bisa menciptakan. Lalu mengapa kita menyembah selain Allah? Seharusnya kita menyembah Allah pencipta hujan. Yang menurunkan kepada kita kasih sayangnya berupa hujan. Yang memberikan kepada kita kehidupan dengan air hujan. Sehingga Allah tumbuhkan dengannya berbagai macam tanaman dan buah-buahan. Ikhwatan Islam, a'azzakumullah. Oleh karena itu Allah Ta'ala ketika memperkenalkan dirinya bahwa Allah yang telah menurunkan air hujan, anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum. Allah turun, dia Allah yang menurunkan air dari langit. Lalu dengan air itu Allah pun keluarkan berupa buah-buahan sebagai rizki buat kalian. Lalu Allah Ta'ala berfirman, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Maka jangan kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan sedangkan kamu tahu bahwasanya Allah yang telah menciptakan itu semua. Akhul Islam, tanyakan kepada diri kita, apakah matahari yang menciptakan hujan dan menurunkan hujan? Tanyakan kepada diri kita, apakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah berupa para nabi ataupun benda-benda yang menurunkan air hujan? La wallah. Allah yang menurunkan hujan. Maka dari itulah kewajiban kita adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Allah mengatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan kamu jadikan bagi Allah tangan. Dalam keadaan kamu tahu bahwasanya yang menciptakan semua ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhal Islam, lihatlah guntur itu, keledek. Allah ingin menakut-nakuti hamba-hambanya. Dan Allah ingin mengingatkan akan kekuasaan dan kebesaran ya, penciptaannya. Agar manusia mau takut kepada Allah. Allah mampu untuk menyambarkan geledek itu kepada salah seorang itu bertasbih memuji Rabbnya. Subhanallah, akhal Islam.

apabila geledek itu, yang apabila kita terkena, barangkali kita akan hancur, kita akan mati. Ternyata ia bertasbih memuji Rabb-nya. Maka kewajiban kita pun untuk bertasbih memuji Allah, pencipta geledek, ya, pencipta guruh itu. Semoga akal Islam kita termasuk orang-orang yang senantiasa menggunakan akal pikiran kita memperhatikan ciptaan Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari ciptaan-ciptaannya. Air hujan itu telah memperkenalkan kepada kita tentang hakikat penciptaan, tentang hakikat kehidupan. Subhanallah bin Amri. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat, wa huwa alladhi yursilur riyaha bushra baina yaday rahmati. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qali Rabbul izzati wal jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi manusia.

0: turunkan air dari langit sana, jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh. Dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun, dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun, kita protes. Gak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Hidayah FM. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayo ikhwah almustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah 103.4 FM. Kembali kita mengudara di malam hari ini setelah tadi kita off air berhubung cuaca kurang mendukung, kurang kondusif untuk kita mengudara sehingga kita off air sejenak.

Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali mengudara menemani ruang dengar Anda semuanya di frekuensi 103.4 FM dan juga di streaming kami www.radiohidayah.com atau juga melalui Radio Hidayah Pekanbaru di Google Play Store. Baik kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa yakum jami'an, dimanapun Anda berada malam ini Rabu malam Kamis. Allahumma shoyiban nafi'an. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa semoga Allah menurunkan hujan yang bermanfaat bagi kita khususnya Pekanbaru tercinta. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hujan yang membawa malapetaka atau bencana. Baik kaum muslimin, walaupun Anda berada Rabu malam Kamis 12 Rabiul Akhir 1448 Hijriah bertepatan Rabu malam ke-6. Kita akan dengarkan kajian kita di malam hari ini, kajian yang akan kami putar, kajian dalam format rekaman yang pernah disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Pondasi Akidah Muslimah. Pondasi Akidah Muslimah. Sebelum kita dengarkan kajian kita malam hari ini, dua buah informasi kajian, ya terkhusus saudari-saudariku muslimah. Jangan lewatkan besok kajian untuk Antuna yang rutin diadakan di Masjid Raudatul Jannah Islamic Center atau RJIC. Setiap Kamis pagi mulai pukul 9 pagi sampai dengan selesai, silakan Antuna hadir. Yang ingin hadir silakan, dan yang berhalangan hadir jangan lupa mendengarkannya melalui frekuensi 103.4.

0: Musola Al-Hidayah bersama Ustaz Adi Agustin LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian di Musola Al-Hidayah yang berada di depan kediaman beliau Al-Ustaz Adi Agustin LC Hafizahullah, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93, Arengka Atas, Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah. Baik, ada info lagi untuk kajian seperti biasa ya di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center. Kajian ba'da subuh mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Setiap pagi ba'da subuh mulai dari Senin sampai dengan Jumat. Untuk itu besok pagi insyaallah kajian Kamis ba'da subuh. Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan Kitabul Jihad, kitab yang ke-25 dari Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga ini. Untuk besok pagi ba'da subuh insyaallah akan dilanjutkan pembahasan bab yang ke-30, hadis-hadis tentang berangan-angan agar gugur sebagai syahid dalam perang fi sabilillah. Kemudian bab yang ke-31, hadis-hadis tentang pahala orang yang syahid fi sabilillah. Bab yang ke-32, hadis-hadis tentang orang yang berperang fi sabilillah sementara ia punya hutang. Nah, itu dia pembahasannya, 3 bab, yaitu bab yang ke-30, bab 31, bab yang ke-32 dari pembahasan Kitabul Jihad, kitab yang ke-25, Syarah Kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang ketiga bersama Dr. Asperi Rahmat AZMA Hafizahullah Ta'ala. Setiap Senin sampai dengan Jumat ba'da subuh. Untuk itu besok pagi Kamis ba'da subuh insyaallah kajian ini akan dilanjutkan. Itu dia 3 buah informasi kajian yang masuk ke meja siar kami, dan kini kita dengarkan seperti yang Anda sampaikan kajian dalam format rekaman bersama Al-Ustaz Dr. Musyafa Darini MA Fizallahu Ta'ala yang berjudul Pondasi Akidah Muslimah. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'i. Para jemaah sekalian, para ummahat dan para akhwat yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semuanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Para jemaah sekalian rahiman wa rahmakumullah, belum lama ana terkena musibah jatuh. Akhirnya tulang tumit yang enggak kelihatan itu pecah. Karena pecahnya tulang tumit itu akhirnya tidak bisa berjalan. Dan ternyata ketika pemulihan untuk bisa mengangkat kaki kanan karena yang sakit kaki kiri, 1 detik saja itu ternyata berat. 1 detik saja. Dan itu menunjukkan ya bahwa ternyata selama ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekali. Berapa lama kita bisa menggunakan kaki kita? Kalau 1 detik saja itu merupakan kenikmatan yang

0: sangat besar, apalagi yang sampai berjam-jam, apalagi yang sampai berhari-hari, sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan itu baru nikmat kaki, belum nikmat tangan, belum nikmat mata, belum nikmat pendengaran telinga, belum nikmat akal pikiran, belum nikmat-nikmat yang lainnya. Oleh karena itu para jemaah sekalian rahimakumullah, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat-Nya yang sangat banyak sekali. Dan di antara nikmat tersebut adalah bisa berkumpul, bisa bermajlis untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kebenaran sebagaimana yang sedang kita rasakan saat ini. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini tentang pondasi akidah muslimah. Apa sih yang dimaksud dengan akidah? Apa perbedaan akidah dengan tauhid misalnya? Atau akidah dengan iman misalnya? Ada yang bisa membedakan? Ini dua arah apa satu arah ini kajiannya? Dua arah. Ada yang bisa jawab, apa perbedaan akidah dengan tauhid? Ada hadiah ini.
1: Bismillah, izin Ustaz menjawab. Akidah itu mengesakan Allah, tidak menyekutukannya.
0: Lebih luas mana, akidah dengan tauhid?
1: Lebih luas akidah,
0: Masya Allah, Barakallahu.
1: Masih, Barakallahu.
0: Ya, Insya Allah, dapat hadiah ya. Baik, akidah para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah adalah keyakinan dalam hati kita, dalam benak kita, yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Itulah akidah. Keyakinan dalam diri kita yang tidak ada keraguan sedikit pun. Akidah ini ada yang sahihah, ada yang batilah. Ada akidah yang benar, ada akidah yang salah. Jadi dia keyakinan yang tidak menyisakan keraguan. Dan keyakinan ini bisa benar, bisa salah. Ada orang yang beragama Islam, dia yakin akan kebenaran Islamnya, tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Inna dina indallahil Islam. Akidah yang benar. Ada orang lain di luar Islam, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa agama dialah yang benar. Itu akidah. Tapi akidah yang salah. Akidah yang batilah. Dan akidah ini bisa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkaitan dengan malaikat-malaikatnya. Bisa berkaitan dengan kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, berkaitan dengan takdirnya, berkaitan dengan hari kiamat, berkaitan dengan jin atau makhluk gaib lainnya. Sehingga akidah itu lebih luas daripada tauhid. Karena tauhid adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Dan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disampaikan oleh para ulama ada pada uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada pembagian tauhid menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah

0: esakan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada tauhid rububiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala seperti menciptakan, menguasai, mengatur alam semesta dan perbuatan-perbuatan Allah yang lainnya. Dan ada tauhid asma'us sifat, yaitu menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalilnya yang sahih. Para jemaah sekalian rahimana warahmatullah, tauhid hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akidah bisa berkaitan dengan Allah, bisa berkaitan dengan yang lainnya. Baik. Pertanyaan yang kedua, lalu apa bedanya antara akidah dengan iman? Ada yang bisa menjawab?
1: Silah, assalamualaikum Ustaz, izin menjawab. Perbedaan akidah dengan iman, kalau akidah itu keyakinan, kalau iman itu kepercayaan. Kalau akidah keyakinan, kalau iman itu kepercayaan.
0: Apa bedanya keyakinan dengan kepercayaan?
1: Kalau yakin itu yakin gitu kepada Allah, kalau iman percaya gitu.
0: Iya, saya tanyanya percaya sama yakin itu apa bedanya? Masya Allah, jawaban yang bagus tapi tidak tepat. Ada jawaban lain? Mungkin yang menjawab tadi ya dikasih hadiah juga. Sudah berusaha untuk menjawab. Ada yang mencoba lagi? Yang kedua?
2: Ada Ustaz.
0: Ya silakan. Ini percobaan terakhir ya.
3: Bismillah, akidah itu keyakinan, sedangkan iman itu pembenaran hati.
0: Akidah itu keyakinan, sedangkan iman adalah tasdiqul qalbi gitu ya, pembenaran hati. Iya, sama ini percaya tadi. Percaya dan yakin. Percaya dan yakin ini belum memberikan jawaban yang tepat ya dalam masalah ini. Baik, yang kedua insya Allah juga diberikan hadiah. Saya jelaskan apa perbedaan akidah dengan iman. Akidah para jemaah sekalian rahimahna warahmatullah, sebagaimana tadi disebutkan, keyakinan di dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun, itu akidah. Adapun iman, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah i'tiqadun bil jinan wa bil janan wa amalun bil arkan wa qaulun bil lisan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Anggota badan, iman tersebut bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiat. Kepercayaan, keyakinan yang ada di dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Sedangkan iman tidak hanya berkaitan dengan keyakinan, tidak hanya berkaitan dengan kepercayaan, tapi juga ada ucapan di sana. Di sana juga ada amalan anggota badan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ini sebagai mukaddimah dari penjelasan tentang tema pondasi akidah muslimah. Akidah dalam kehidupan kita sangat penting sekali. Akidah adalah dasar agama kita. Makanya agama kita sangat dipengaruhi oleh akidah. Ketika akidah kita kuat, maka amalan agama kita menjadi sangat kuat. Ketika akidah kita lemah, maka agama kita juga menjadi lemah. Kita lemah, malas melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena akidah itu berkaitan dengan hati. Akidah itu tempatnya di mana? Di hati.

Dan hati itu kalau dia kuat, maka anggota badan juga menjadi kuat. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka semua anggota badannya menjadi baik. Kalau hati tersebut rusak, semua anggota badannya menjadi rusak. Akidah ada di sana. Dan akidah itu bisa menguatkan hati, bisa melemahkan hati. Kalau akidahnya kuat, hatinya menjadi kuat. Kalau akidahnya lemah, hatinya menjadi lemah. Kalau akidahnya benar, maka amalan-amalan seseorang bisa menjadi benar. Akidahnya lurus, amalan-amalannya menjadi lurus. Akidahnya salah, menyimpang, amalan-amalan orang menjadi salah, menjadi menyimpang. Makanya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akidah harus kita perhatikan. Kita harus benar-benar memberikan perhatian yang sangat besar terhadap akidah kita. Makanya belajar akidah itu sangat penting sekali. Oleh karena inilah musuh-musuh Islam itu seringkali menjauhkan kaum muslimin dari akidahnya. Kenapa demikian? Karena kalau kaum muslimin itu benar-benar tahu akidahnya, maka mereka akan menjadi kaum yang sangat kuat sekali. Tidak ada yang bisa mengalahkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan akidah para sahabatnya itu dari pertama kali beliau diutus sebagai seorang nabi, seorang rasul. Di Makkah 13 tahun beliau garap akidah para sahabat sallam, orang-orang yang cerdas. Tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan akidah selama 13 tahun ketika beliau berada di Mesir. Tiga kali lipatnya lebih memenangkan peperangan itu. Peperangan setelahnya Uhud 700, sedangkan 3000. Itu kalau dibandingkan dengan 700, ya. Ini 4 kali lipatnya lebih. Bisa mengalahkan kaum muslimin, benar-benar bisa mengalahkan kaum. Tujuh peralatan mereka lengkap sudah di Makkah. Dan peralatan kaum adanya. Keyakinan dengan akidah yang kuat, mereka menjadi manusia-manusia yang istimewa kekuatannya. Tapi memang ya, di perang Uhud akhirnya kaum muslimin mengalami kekalahan, kesalahan dan yang menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pelajaran berharga bagi kita semuanya. Kaum muslimin, apabila dekat, apabila taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan menjadi kuat, bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi kalau mereka semakin jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak meninggalkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan semakin lemah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebutkan berkaitan dengan hati. Maka akidah benar-benar berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Ini juga sangat penting di zaman kita ya. Di zaman kaum muslimah banyak yang FOMO, ikut-ikutan. Ada tren ini ikut,

Ada tren itu ikut. Seperti tidak punya arah. Seperti tidak punya identitas. Itu biasanya karena sisi akidahnya lemah. Banyak dari kaum muslimah yang kalau tidak disanjung, tidak dipuji, tidak di-likes, menjadi kurang pede. Banyak dari kaum muslim. Di antara perbaikan itu adalah akidah. Akidah kita harus kita kuatkan. Kita belajar akidah yang benar bagaimana kita terapkan dalam kehidupan kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Saya akan menyampaikan poin-poin yang menunjukkan betapa besarnya manfaat akidah bagi kepribadian seorang muslimah dan seorang muslim secara umum. Yang pertama, akidah yang benar menjadikan kita berjiwa mulia dan memiliki harga diri yang tinggi. Seorang muslimah harusnya seperti ini. Seorang muslimah harusnya berjiwa mulia. Harusnya dia punya harga diri yang tinggi. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan hal ini di dalam firman-Nya, "Wala tahinu

Dia harusnya punya harga diri yang tinggi dengan keimanannya. Seorang muslimah harus menjaga kesuciannya. Itulah kemuliaannya. Sebaliknya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semakin lemah akidah seseorang, maka semakin rendah harga dirinya. Semakin menyimpang akidah seseorang, semakin salah, maka harga dirinya akan semakin hilang. Lihatlah orang-orang yang menyimpang akidahnya. Orang-orang musyrikun misalnya. Mereka harga dirinya menjadi sangat rendah. Ada yang sampai merendahkan dirinya di hadapan sapi. Benar tidak? Merendahkan dirinya di hadapan sapi. Sapi itu disuruh baca aja tidak bisa. Sapi itu disuruh mandi enggak bisa dia. Apalagi disuruh sholat, disuruh baca Quran, apalagi disuruh baca kitab yang tidak ada harokatnya, tidak bisa. Tidak bisa cari uang. Manusia punya akal yang sempurna, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca tulisan, bisa berpikir. Menghinakan dirinya di hadapan sapi. Karena akidah yang menyimpang, akhirnya harga dirinya hilang. Ada yang nyembah batu, batu disembah. Ada yang nyembah pohon. Ada yang nyembah kuburan. Ada yang nyembah matahari. Ada yang nyembah bulan. Ada yang nyembah bintang. Merendahkan diri di hadapan makhluk. Seorang muslimah yang sejati, dia hanya merendahkan dirinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha tinggi itu. Seorang muslimah, dia tidak merendahkan atau menghambakan dirinya kepada orang lain. Dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada siapa yang dia diperintahkan untuk tunduk kepadanya. Misalnya kepada suaminya, misalnya kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada gurunya. Dia hanya tunduk kepada orang yang Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia tunduk kepadanya. Tapi kepada selainnya, dia punya harga diri yang tinggi. Ini juga harusnya menjadikan seorang muslimah tidak ikut-ikutan. Karena yang ikut-ikutan itu di bawahnya orang yang diikuti. Ikut-ikut tren ya. Lagi tren ini, lagi tren itu. Harusnya seorang muslimah punya harga diri. Harusnya dia tetap menjaga pakaiannya agar sesuai dengan syariat bagaimana. Kalau tren itu bertentangan dengan syariat, harusnya dia tinggalkan. Karena seorang muslimah punya harga diri. Seorang muslimah jiwanya mulia. Seorang muslimah harga dirinya tinggi. Yang kedua, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akidah menjadikan seorang muslimah berjiwa kaya. Akidah yang lurus menjadikan seorang muslimah berjiwa kaya. Maksudnya tidak terlalu membutuhkan orang lain. Karena akidah menjadikan seorang muslimah tidak bergantung kecuali kepada Allah saja.

Jadi ada masalah apa? Bergantung kepada pujian orang, cari validitas. Kalau tidak didukung, maka tidak akan melakukannya. Kalau didukung walaupun keburukan, dia akan melakukannya. Seorang muslimah sejati tidak demikian. Dia punya akidah yang kuat. Dan akidah yang kuat itu benar-benar menjadikan dia hanya bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak minta-minta kepada orang lain. Dia tidak banyak berharap kepada manusia. Dia menggantungkan harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita punya akidah yang kuat, yang kita lihat adalah apa yang menjadikan Allah ridha, apa yang menjadikan Allah cinta kepada kita, bukan penilaian manusia. Karena kita sangat membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak terlalu membutuhkan manusia. Orang yang akidahnya kuat, maka dia akan kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tanpa memperdulikan perkataan orang. Silahkan orang mengatakan A, B, C. Silahkan orang nuduh A, B, C. Menggunjing dengan gunjingan A, B, C. Silahkan. Yang penting saya di mata Allah baik. Yang penting saya mendapatkan penilaian baik dari Allah. Saya tidak peduli dengan penilaian orang lain. Ini kalau akidahnya kuat. Makanya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, kuatkan akidah kita. Banyak belajar tentang akidah. Ya. Tadi akidah adalah keyakinan yang kuat di dalam hati yang tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Akidah ini harus akidah yang lurus. Dia berkaitan dengan kepercayaan. Pelajari iman kepada Allah. Bagaimana mentauhidkan Allah yang benar. Pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan benar. Sehingga pengaruhnya dalam hati kita itu akan sangat kuat sekali. Pengaruhnya terhadap kepribadian kita menjadi sangat kuat sekali. Yang ketiga para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, akidah menjadikan seorang muslimah kuat dalam menghadapi ujian. Akidah bisa menjadikan seorang muslimah kuat dalam menghadapi ujian. Karena akidah menjadikannya yakin bahwa semua yang terjadi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan zalim kepada hambanya. Semua kejadian yang menimpa dia karena kehendak Allah, dan Allah tidak akan zalim kepada dia. Kalau orang punya keyakinan seperti ini, maka dia akan rela menerima ujian itu. Kenapa rela Ustaz? Karena itu dari Allah. Dia yakin yang dia hadapi, musibah yang dia alami dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kehendak Allah. Kenapa kok kalau tahu itu dari Allah menjadi rela Ustaz? Karena Allah subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan kepada dia nikmat-nikmat.

0: Masa dikasih musibah sedikit protes. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya sudah banyak sekali memberikan kenikmatan-kenikmatan. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala menghadapi terjadi musibah, setelah itu ya wajar. Memang di dunia harus ada kesengsaraannya. Kemudian ketika seorang muslimah yakin bahwa Allah tidak akan zalim kepada dia, wala yadzlimu rabbuka ahada, Rabbmu tidak akan menzalimi seorang pun. Ketika yakin ini, maka seorang muslimah akan tenang ketika menghadapi musibah. Seorang muslimah akan menjadi sabar ketika menjalani musibah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingatkan kita tentang masalah ini. Di surat At-Taghabun ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kasih hidayah kepada hatinya. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan arti dari barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan kasih hidayah kepada hatinya. Huwa alladhi idza asabathu musibah radiya wa 'arafa annaha minallah. Yaitu orang yang apabila musibah menimpanya, dia rela dan dia sadar, dia tahu bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya. Ketika kita kena musibah, ingatlah bahwa musibah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadikan kita kuat. Musibah itu dari Allah, sehingga kita rela. Apapun usaha kita menghindari musibah tersebut, maka kita tidak akan mampu menghindari musibah itu. Musibah itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana kena musibah ya, 2 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal 14 Juli. Musibah. Jatuh dari tangga. Jadi saya itu punya tangga lipat ya. Tangga lipat yang kalau dilipat bentuknya M. Ya saya jarang naik tangga ini. Dan diminta untuk membenarkan korden. Iya. Saya diminta untuk membenarkan korden, masang penutup korden yang di samping. Saya jarang naik tangga itu. Tapi ketika takdirnya datang, Allah mentakdirkan ana naik tangga itu. Padahal ada anak juga, sebenarnya anak ya bisa masang. Tapi tidak ada kepikiran anak yang masang. Dan tangga itu tangga yang kuat ya. Dia ada kunci-kuncinya. Tapi qadarullah wa masya'Allah. Terjadi apa yang terjadi. Sudah sampai di anak tangga yang paling tinggi. Lagi mau membenarkan tiba-tiba tangga itu melipat. Jatuh. Iya. Tidak bisa kita hindari. Musibah itu tidak bisa kita hindari. Musibah itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan musibah ini bisa bermacam-macam bentuknya. Bisa kecelakaan tubuhnya, bisa digunjing manusia, bisa dijelek-jelekkan oleh manusia, direndahkan. Bisa dizalimi, ditampar, dipukul. Dan bisa yang lainnya. Semuanya dari siapa? Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Itu dari Allah. Dan ingat, Allah adalah zat satu-satunya yang memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak sekali dan sangat besar sekali. Maka relalah dengan musibah itu. Dan ingat, Allah yang demikian baiknya itu tidak akan menzalimi kita. Allah tidak akan zalim kepada hambanya sama sekali. Ini akan menjadikan hati seorang muslimah tenang. Dan Allah telah memberikan kepada kita penjelasan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesulitan akan ada kemudahan. Allah juga telah memberikan penjelasan kepada kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu itu lebih baik bagi kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan banyak kebaikan pada sesuatu itu. Allah mendatangkan banyak kebaikan kepadamu dari sesuatu yang kalian benci itu. Ini akan menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar kuat dan tenang dalam menghadapi musibah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika ada musibah menimpa kita untuk mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Baik, ini ada hadiah. Apa arti qadarullah wa ma syaa fa'al? Ini hadiah yang keberapa ini? Yang keempat. Silakan. Ada yang tahu artinya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Apa maksudnya?
1: Semua takdir. Assalamualaikum Ustaz, izin menjawab.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Semua takdir berdasar, semua takdir itu datangnya dari Allah. Dan kembali lagi kepada Allah.
0: Baik, qadarullah artinya apa?
1: Qadarullah, takdir Allah. Takdir dari Allah.
0: Takdir Allah. Wa ma syaa. Wa ma syaa artinya apa? Wa ma artinya apa? Satu-satu. Wa ma syaa artinya apa?
1: Wa itu dan.
0: Iya, ma
1: dari dan.
0: Ma itu sesuatu.
1: Takdir Allah adalah apa yang dia kehendakin dan apa yang dia kehendakin pasti diperbuat. Maksudnya iya. Dari Allah.
0: Baik, maksud dari kata-kata itu apa? Kita lewati saja. Maksud dari kata-kata itu apa?
1: Maksud dari kata-kata qadarullah itu, Ustaz.
0: Qadarullah wa ma syaa fa'al. Maksudnya apa?
1: Maksudnya takdir Allah adalah apa yang Allah kehendaki gitu. Yang Allah kehendaki buat umatnya gitu, yang datang. Yang datang dari Allah gitu, kejadian itu.
0: Baik. Alhamdulillah ya, sudah nyerempet-nyerempet. Baik. Insyaallah dapat hadiah ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Artinya adalah hadza qadarullah. Ini adalah takdir Allah. Ketika musibah datang, kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingatkan diri, ini adalah takdir Allah. Wa ma syaa fa'al, apapun yang Allah kehendaki akan Allah lakukan. Maksudnya ini tidak bisa dihindari. Ini sudah kehendak Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah akan Allah lakukan. Jadi kita gak bisa menghindar. Sekuat apapun kita. Keyakinan ini para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah akan menguatkan kita dalam menghadapi musibah. Ini takdir Allah. Itu mengingatkan kita bahwa Allah sudah banyak memberikan kita kenikmatan-kenikmatan. Sehingga tidak masalah ketika Allah memberikan kepada kita ujian ini. Wa ma syaa fa'al. Apapun yang Allah kehendaki akan Allah lakukan. Ini menjadikan kita tidak menyalahkan orang lain. Iya. Ini menjadikan kita tidak mencari siapa yang salah. Tapi menghadapi ujian tersebut dengan baik. Di dalam hadis qudsi disebutkan, wa'lam anna al-ummah law ijtama'at 'ala ay yanfa'uka bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Ketahuilah, seandainya seluruh umat bersatu, mereka berusaha memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, suatu manfaat walaupun sedikit, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali yang Allah tulis untukmu. Kecuali yang Allah tulis untukmu saja. Itu yang akan terjadi. Walaupun seluruh umat manusia atau bahkan sampai umat selain manusia, mereka bersatu padu untuk memberikan manfaat ini. Yang akan sampai kepadamu hanya yang Allah tulis untukmu saja. Ini takdir. Takdir Allah seperti itu. Walau ijtama'u ala ayyadurruk bisyai' lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sebaliknya, seandainya seluruh umat manusia mereka bersatu padu untuk mendatangkan bahaya kepadamu, tidak ada bahaya yang akan datang kepadamu kecuali yang Allah takdirkan, yang Allah tuliskan untukmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat. Pena takdir. Pena yang menulis takdir kita sudah diangkat. Wa jaffatis suhuf. Dan lembaran-lembaran yang di dalamnya ada tulisan-tulisan takdir kita sudah kering. Artinya takdir kita tidak akan berubah. Takdir kita tidak akan berubah. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Intinya, yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan ujian-ujian yang menimpa kita. Dan yakinlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan berbuat zalim kepada kita. Kemudian, kalau misalnya musibah menimpa kita, kita lakukan sesuatu yang bisa memperbaiki keadaan kita. Semampu kita dengan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, ini yang keempat. Akidah menjadikan seorang muslimah berjiwa pemberani. akidah menjadikan jiwa seorang muslimah menjadi pemberani. Kenapa? Karena akidah mengajarkannya untuk tidak takut kecuali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah mengajarkan kita seperti itu. Makanya jangan sampai takut kepada manusia. Jangan sampai takut kepada jin, ya. Siapa yang takut kepada jin? Subhanallah, ya. Ibu-ibu itu ternyata banyak yang kalau malam-malam gak berani ke bagian rumah belakang. Sudah ibu-ibu, gak berani. Kita harus yakin, ya, bahwa manusia itu lebih kuat daripada jin. Karena manusia di alamnya manusia. Jin kan alamnya bukan ini. Kita di alam kita. Kita di alam kita lebih kuat daripada jin di alam kita. Kalau kita dibawa ke alam jin mungkin kita menjadi lemah, bisa jadi. Tapi kalau kita manusia di alamnya manusia, itu jauh lebih kuat daripada jin. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, sama kecoa saja takut, Ustaz. Ini masalah ini. Kepada cicak saja takut, Ustaz. Ini yang masalah. Kalau kepada hewan yang kecil saja takut, ya apalagi kepada penampakan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, jangan sampai kita takut kepada jin. Ya, saya ulangi, jangan sampai kita takut kepada jin. Jin itu di alam manusia seperti ikan hiu ketika dibawa ke daratan. Ikan hiu kalau di air dia kuat. Dan manusia kalau di air kalah sama hiu. Kalau tanpa alat, ya. Tapi kalau manusia di darat, hiunya dibawa ke darat, siapa yang menang? Manusianya. Hiunya dibiarin mati dia. Manusia enggak usah nyentuh, sudah dilihat saja. Hiunya mati. Kita juga seperti itu sama jinnya. Makanya jangan takut kepada jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dulu ada sekelompok laki-laki meminta perlindungan kepada sekelompok jin. Fazaduhum rahaqa. Akhirnya mereka malah semakin takut karena jinnya semakin semena-mena. Para jemaah, kita itu diberikan syariat yang menjadikan kita itu kuat. Ada syariat menutup pintu dengan tasmiyah, bismillah. Nutup pintu rumah dengan tasmiyah, bismillah. Pintu rumah yang ditutup dengan bismillah, jin bisa masuk tidak? Tidak bisa. Padahal kalau ada orang pengen buka pintu itu, mudah tidak? Mudah. Siapa yang lebih kuat, manusia atau jin di alam manusia? Manusia. Makanya jangan takut. Kalau ada gelas ditutup dengan penutup yang ringan ini, bismillah. Jin bisa buka ini? Tidak bisa. Tahu semuanya, tapi di prakteknya tetap takut. ini ya, ngangkat tutup yang sangat ringan ini, jin tidak mampu. Disebutkan di dalam hadis seperti itu. Ini menunjukkan betapa lemahnya jin di alam manusia. Maka harusnya kita tidak takut. Ada sesuatu yang makanan ya misalnya. Kalau kita baca bismillah, jin gak bisa makan bersama kita. Dia bisa lihat, tapi gak bisa makan. Lemah. Kita dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat kuat sekali. Tapi amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taj'alu buyutakum maqabir. Fa inna asy-syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Karena syaitan akan lari dari rumah-rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Bacakan ayat kursi itu bagian dari surat Al-Baqarah, lari syaitan. Jin akan lari. Makanya jangan takut ya, itu jin ya. Kemudian jangan takut kepada masa depan ya. Jangan takut kepada masa depan kita. Yang penting saat ini kita benar-benar menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik. Kita banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha lahir batin kita, masa depan kita akan baik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan zalim kepada hambanya. Kalau kita berusaha dengan sekuat tenaga di masa muda kita, masa tua kita akan baik. Kalau kita berusaha sebaik mungkin di dunia, akhirat kita akan menjadi baik. Kenapa orang-orang di masa tuanya sengsara, susah? Ya karena masa mudanya gak berusaha. Kenapa di akhirat nanti orang-orang banyak, na'udzubillahi min dzalik, dicerumuskan ke neraka? Karena ketika di dunia gak berusaha dengan baik. Inna ha'ula yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Inna ha'ula, orang-orang ahli neraka itu, yuhibbuna al-ajilah, mereka senang dengan hal-hal yang segera datang, kenikmatan-kenikmatan dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Makanya para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimahullah, berusaha semaksimal mungkin di hari ini, di saat ini. Tugas kita apa dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita lakukan. Masa depan kita akan menjadi baik ya. Jangan sampai kita khawatir. Jangan sampai kita was-was. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ingat-ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada ketakutan sedikit pun atas masa depan mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih atas masa lalu mereka. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita iman kepada Allah, kita takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka masa depan kita akan baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah salah satu dari manfaat besar dari akidah dalam kehidupan kita. Yang kelima, akidah menjadikan seseorang berjiwa optimis. Seorang muslimah apabila ingin jiwanya optimis, maka garap akidah dengan baik. Perhatikan akidah dengan baik. Kenapa? Karena akidah akan menyadarkan dia bahwa Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau misalnya ada seorang muslimah belum punya jodoh, tidak perlu khawatir. Harus optimis. Tentunya dengan usaha. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang seperti itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dzalika 'alallah bi'aziz. Yang seperti itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Allah menginginkan sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun, adalah, jadilah, maka sesuatu itu akan jadi, sesuatu itu akan ada. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang muslimah punya akidah yang seperti ini, dia tidak ragu sedikit pun dengan hal ini, maka dia akan optimis. Target-target yang menjadi tujuan hidup dia akan dia raih dengan baik. Ya tentunya dengan banyak berusaha. Ya, jangan hanya optimis tapi tidak usaha. Ini juga tidak diajarkan oleh Islam. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk berusaha sebaik mungkin. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, berusahalah untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan hanya yakin Allah itu Maha berkuasa tapi tidak berusaha. Usaha tetap harus kita jalankan dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan. Yang berikutnya para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang keenam, akidah akan menjadikan seorang muslimah bahagia. Kebahagiaan bisa datang dari akidah. Akidah kita kuat, akidah kita lurus, maka hati kita akan bahagia. Kenapa? Karena akidah menjadikan seseorang dekat dengan zat yang paling dia cintai. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjadikan hatinya tenang dan bahagia. Kalau kita misalnya cinta kepada suami, kita sebagai seorang istri cinta kepada suami kita. Ketika kita dekat dengan suami, maka kita akan menjadi tenang. Kita akan menjadi bahagia. Kalau kita sebagai seorang ibu cinta kepada anak-anak kita, ketika kita dekat dengan mereka, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Dan seorang mukmin itu sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang mukmin yang benar-benar iman mereka paling cinta kepada Allah. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka paling cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya hatinya akan tenang dan bahagia. Apalagi akidah yang kuat itu akan mendorong seorang muslimah untuk banyak melakukan amal saleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang melakukan amal saleh, baik dari laki-laki maupun dari perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, apa balasannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami benar-benar akan menjadikan kehidupan dia kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tenang, kehidupan yang mulia. Ketika seorang muslimah akidahnya kuat, amalannya akan menjadi kuat. Ketika amal kebaikannya menjadi kuat, kehidupannya akan menjadi baik, kehidupannya akan menjadi mulia, kehidupannya akan menjadi bahagia. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Sesungguhnya di dunia ini ada syurga. Yang barang siapa belum memasuki syurga itu, dia tidak akan memasuki syurga akhirat. Itulah kenikmatan iman. Wa ma hiya? Qal innaha jannatul iman. Ketika Syekhul Islam ditanya, syurga yang seperti apa? Surga apa itu yang ada di dunia? Yang kalau seseorang belum memasukinya, maka dia tidak akan masuk ke surga akhirat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya surga itu adalah surga iman. Surga iman. Ketika iman kita kuat, akidah kita kuat dan lurus, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Akidah yang kuat, yang lurus akan menjadikan seorang muslimah jelas arah hidupnya. Dan ini sangat penting bagi kehidupan seseorang di dunia ini. Orang yang akidahnya lurus, akidahnya kuat, dia akan tahu kemana dia harus melangkah dan mana yang harus dia prioritaskan. Seorang muslimah tentunya tahu apa tujuan hidupnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan kehidupan manusia di dunia ini adalah beribadah kepada Allah. Dan ibadah ini wujudnya banyak. Ya, bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya menuntut ilmu. Berakhlak mulia pun ibadah. Membantu orang lain pun ibadah. Seorang muslimah tahu tujuan hidupnya. Sehingga ketika ada sesuatu yang mengganggu tujuan hidupnya, dia tidak akan mau melakukannya. Walaupun sedang tren-trennya, walaupun sedang booming, kalau itu tidak sesuai dengan tujuan hidupnya, maka dia tidak akan mengikutinya. Ini sangat penting sekali para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Begitu pula ketika ada yang melamar. Yang satu sangat bermanfaat untuk akhiratnya, tapi dunianya pas-pasan misalnya. Yang satu sangat bermanfaat untuk dunia, tapi akhiratnya berbahaya. Seorang muslimah akan memilih yang sangat baik untuk akhiratnya. Karena dia tahu tujuan dia adalah akhirat. Iya, tujuan dia adalah akhirat. Dunia hanya sementara. Dunia hanya 60-70 tahun. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita masih muda ya, mungkin melihat dunia itu lama. Tapi tanya ibu-ibu ya, yang sudah melewati umur 50 tahun. Coba tanya ya, mbah-mbah yang sudah melewati umur 60 tahun, umur 70 tahun. Tanya mereka, di dunia lama apa sebentar? Di dunia sebentar. Enggak ada nenek-nenek sini ya? Ada. Banyak. Ya, alhamdulillah. Berarti sudah paham semuanya bahwa dunia itu sebentar. Dunia hanya sementara. Dan biasanya di dunia ini yang dirasakan, yang diingat itu apa? Sengsaranya. Benar tidak? Apakah yang seperti itu kita pertahankan? Kita perjuangkan, kita dahulukan. Kita harusnya mendahulukan akhirat kita. Kita harusnya mendahulukan kenikmatan yang tidak ada sedikit pun gangguan, yaitu kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi, "A'adattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah dibayangkan oleh hati manusia. Harusnya ini yang menjadi tujuan kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, seorang muslimah harusnya jelas arah hidupnya. Dengan akidah, maka dia akan tahu kemana dia melangkah. Kenapa dia memilih A, bukan B. Kenapa dia dahulukan A, bukan B. Seorang muslimah akan dituntun oleh akidahnya. Dia tahu apa yang harus dia perbuat berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan, akidah akan menuntun seorang muslimah untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi. Kenapa demikian? Karena akidah menuntun dia menjunjung tinggi ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dasarnya adalah keimanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya kaum mukminin itu saudara. Mereka adalah orang-orang yang punya hubungan persaudaraan. Al-muslimu akhul muslim, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang satu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Ini akidah. Ini keyakinan. Kalau kita yakin bahwa teman-teman kita dari kaum muslimin adalah saudara kita, maka kita akan semangat untuk membantu mereka. Makanya jangan heran ya, banyak dari lembaga-lembaga sosial terutama di hari-hari ini, yang mereka sangat semangat untuk membantu saudara-saudaranya sesama muslim. Dan mereka dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sadar betul bahwa yang mereka bantu adalah saudara-saudara mereka sesama muslim. Kemudian yang terakhir, para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah, akidah. Menjadikan seorang muslimah semangat untuk melakukan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah akan menjadikan seorang muslimah benar-benar semangat, dengan semangat yang tinggi untuk menerapkan syariat Allah. Dan ini sangat penting dan sangat besar manfaatnya bagi seorang muslimah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan isyarat akan hal ini di dalam surat Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama. Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan, perumpamaan untuk kalimat tayyibah. Kalimat tayyibah yang dimaksud di sini adalah kalimat tauhid. Ini sangat berkaitan dengan akidah seseorang. Kalimat tayyibah itu seperti pohon yang baik. Asluha thabit, akarnya kuat menancap di bumi. Wa far'uha fis sama, dan ranting-rantingnya, cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha. Pohon tersebut memberikan buah-buahannya. Ya. Pohon tersebut memberikan buah-buahnya. Kulla hinin bi'idzni rabbiha. Setiap waktu dengan izin dari Rabbnya. Ini perumpamaannya. Orang kalau tauhidnya kuat, kalau akidahnya kuat, akidahnya lurus, maka ada dorongan yang besar dari dia untuk menumbuhkan buahnya. Dia akan melakukan banyak ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu buah dari dia hidup di dunia. Amalan-amalan kita itu sebenarnya buah keberadaan kita di dunia. Keuntungan kita di dunia ya amalan itu. Kalau amalan kita sedikit, keuntungan kita sedikit. Buahnya itu keuntungan itu. Kalau amalan kita banyak, buah kita atau amalan kita banyak. Karena amalan itulah yang mendatangkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan akidah. Ini adalah dasar pondasi dalam kehidupan kita. Akidah yang baik, akidah yang lurus akan menjadikan kita sangat cinta melakukan amal-amal kebaikan. Sebaliknya, akidah yang lemah atau akidah yang menyimpang akan menjadikan seseorang malas melakukan kebaikan, bahkan menjauhinya. Padahal amalan kebaikan itu kembalinya juga kepada orang yang melakukan. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kali lipatnya. Dia yang melakukannya. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila saliha falinafsih, wa man asa'a fa'alayha. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka manfaatnya untuknya, untuk dirinya, untuk orang yang melakukannya. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, maka efek buruknya, efek sampingnya, mudaratnya kembali kepada dia juga. Ini menunjukkan betapa pentingnya akidah yang kuat, betapa pentingnya akidah yang lurus, akidah yang benar. Karena itu akan mendorong kita untuk banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada. Yang penting itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan semangat untuk melakukannya, dan itu akan mendatangkan kebaikan untuk dirinya juga. Demikian para jemaah sekalian rahimahna wa rahimahullah yang bisa kita bahas bersama dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
2: Via WhatsApp, pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada seorang muslimah, dia hablum minallahnya bagus, akan tetapi hablum minannasnya kurang, seperti halnya kepada suaminya. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Baik, apabila ada seorang istri yang demikian ya, dia ibadahnya masya Allah kuat ya, tapi kurang baik kepada suaminya, maka kuatnya ibadah dia adalah kebaikan. Dia sudah baik masya Allah dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita apresiasi. Dan kekurangannya adalah tidak baiknya dia kepada suami. Ini yang harus dikoreksi, harus diperbaiki. Dan kita harus benar-benar sadar ya, bahwa tidak baiknya istri kepada suami itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya pernah mengatakan kepada salah seorang wanita, bagaimana keadaanmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya suamimu adalah surga dan nerakamu. Karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Ya, ini sangat mengerikan ya sebenarnya. Kalau seorang istri itu tidak baik kepada suaminya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan kezaliman seseorang ya kepada manusia itu bisa mengecilkan atau menghapuskan pahala amalan dia, walaupun kelihatannya luar biasa. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang wanita. Disebutkan di dalam riwayat tersebut bahwa fulanah ini biasa puasa di siang hari, dan dia biasa sholat malam di malam hari. Tapi dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Dia sering mengganggu tetangganya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah melihat sholatnya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat puasanya? Dan kita tidak ragu lagi betapa mulianya dan betapa besarnya keutamaan amalan salat dan puasa ini. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang fulanah, perempuan ini, hiya finnar. Dia di neraka. Na'udzubillahi min dzalik.

Ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tadi kepada seorang wanita, sahabat wanita, lihatlah hubunganmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga atau neraka. Iya. Dan para jemaah sekalian rahimahullah wa rahimakumullah, sering kali ya terbetik atau kita memahami bahwa kalau kita berbuat baik kepada orang lain, itu berarti orang lain itu yang untung, kita gak untung. Seringkali kita itu berpikirnya seperti itu. Islam tidak demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat untuk alam semesta, untuk semuanya. Walaupun ini adalah secara sekilas ya, secara sederhana yang kelihatan adalah perintah seorang perintah agar seorang istri berbuat baik kepada suaminya, ingatlah ini juga akan kembali kebaikannya kepada istrinya. Ya, ibu-ibu, para akhwat, kalau misalnya kita berbuat baik kepada suami, akhirnya suami kita senang dengan kita, ada manfaatnya enggak untuk kita? Ada. Kita menjadi dicintai oleh suami, akhirnya suami menjadi semakin semangat dalam membahagiakan kita. Karena yakinlah ya, ana sebagai seorang suami, kebahagiaan istri itu kebahagiaan suami. Ana kalau lihat istri ana senang juga. Kalau melihat istri ana cemberut, ana juga gak suka, sedih jadinya. Jadi kalau misalnya seorang suami sudah cinta kepada istrinya, dia akan selalu berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakan istrinya. Itulah gunanya kita berbuat baik kepada suami. Di samping itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga mendatangkan manfaat kebaikan yang besar untuk kita sebagai seorang istri, ya. Wallahu taala a'lam. Baik. Ada pertanyaan? Mohon maaf ya, ini pertanyaannya banyak sekali. Jadi kita enggak tahu ini yang kita baca yang mana. Akhirnya ana putuskan yang tak baca yang paling atas. Iya. Pertanyaan pertama, afwan Ustaz, izin bertanya, apakah benar kalau kita baca surat jin di malam hari akan ditampakkan jin yang menyerupai orang tua tapi yang bersangkutan diam saja? Ya Allah, ini dari mana ya? Enggak ada yang seperti ini ya. Jin itu kalau dia ingin tampak ya tampak. Enggak menunggu kita menunggu surat membaca surat jin. Ya. Ini kalau ada keutamaan surat jin seperti ini, mungkin enggak ada yang berani baca surat jin. Ya, tidak benar ya. Ini tidak benar. Ya, surat jin itu kenapa dinamakan surat jin? Karena di situ menjelaskan tentang kejadian atau peristiwa yang berkaitan dengan jin. Ya, walaupun tidak semuanya ya, sebagian dari surat itu menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada kaum jin ya, yang berhubungan dengan manusia. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kemudian di awal surat juga disebutkan tentang jin. Ya, makanya surat itu dinamakan surat jin. Kalau misalnya ya ada orang mengatakan, kalau kita baca surat jin maka akan ada jin yang menampakkan diri di hadapan kita. Nanti kalau baca surat Al-Baqarah berarti kita akan melihat ya sapi ya di depan kita. Kalau kita membaca surat Al-Fil nanti akan ada gajah yang menampakkan diri di hadapan kita. Tidak benar ya, wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, di luar tema, apakah ada hal yang istimewa untuk hari tanggal kelahiran kita? Terima kasih. Jawabannya? Tidak ada ya. Orang yang berakidah lurus akan mengatakan seperti itu. Tidak ada keistimewaan untuk hari kelahiran kita. Kita manusia. Manusia itu tidak punya hak untuk menentukan bahwa ini hari istimewa, itu bukan hari istimewa. Dia gak punya hak untuk menentukan itu. Yang punya hak untuk menentukan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berhak menentukan tanggal 1 Syawal itu hari istimewa. Padahal sebenarnya gak ada perbedaannya antara 1 Syawal dengan 1 misalnya Safar, tidak ada. Tapi Allah menentukan 1 Syawal itu hari rayanya kaum muslimin. 10 Dzulhijjah itu hari rayanya kaum muslimin. Bulan Ramadan itu bulan yang mulia, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa waktu tertentu lebih mulia daripada waktu yang lain, maka kita tidak boleh mengatakan itu. Ya, kita tidak boleh mengatakan itu. Dari sini ya, dari hari kelahiran ini akhirnya ada hari baik, ada hari buruk ya. Kalau di dalam Islam semua hari itu baik. Dia akan menjadi buruk kalau amalan kita buruk. Iya. Yang berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz, akidah itu keyakinan dalam diri kita yang tidak ada keraguan sedikit pun. Tapi akidah bisa kuat dan bisa lemah. Tanya, kenapa kita sudah tidak ragu dengan keyakinan? Tapi tetap kita lemah melakukan amalan-amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, lemahnya amalan itu sangat banyak ya yang mempengaruhinya. Bisa jadi seseorang benar-benar yakin bahwa dia akan mati. Ada gak yang ragu bahwa dia akan mati? Tidak ada. Tapi dia malas melakukan kebaikan. Bisa jadi seseorang yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah selalu melihat dia. Allah mencatat semua perbuatan dia. Allah selalu mengawasi dia. Allah maha berkuasa untuk mencabut nyawanya saat dia melakukan kemaksiatan. Tapi dia tetap melakukan kemaksiatan. Ada tidak? Ada. Kenapa seperti itu? Karena memang banyak yang mempengaruhi. Bisa jadi yang mempengaruhinya adalah lingkungan. Kemudian pengaruh lingkungan itu menjadi lebih kuat daripada pengaruh akidahnya. Lingkungannya melakukan perzinaan, akhirnya dia terjerumus ke dalam perzinaan. Lingkungannya korupsi, akhirnya dia terjerumus ke dalam korupsi. Pengaruh lingkungan. Bisa jadi karena terpaksa. Jadi paksa. Kalau tidak, maka akan ada mudarat yang lebih besar lagi. Akhirnya dia terpaksa melakukan kemaksiatan itu. Bisa jadi karena lemah iman. Imannya lagi lemah-lemahnya. Dia yakin, akidahnya iya. Tapi imannya lagi tipis. Imannya lagi rendah banget. Akhirnya tidak kuat menahan hawa nafsu. Akhirnya terjatuh ke dalam kemaksiatan. Dan bisa jadi ya karena takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam sudah yakin dengan seyakin-yakinnya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, tentang perintahnya, larangannya. Tapi dikatakan di dalam Al-Quran, wa asa Adamu rabbahu faghawa. Nabi Adam akhirnya bermaksiat. Nabi Adam akhirnya bermaksiat. Ya, karena tergoda oleh godaan syaitan. Syaitan memberikan syubhat-syubhat kepada Nabi Adam. Ya, sampai bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Jadi syaitan atau iblis itu dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan Nabi Adam dan istrinya Hawa bahwa iblis itu benar-benar orang yang memberikan nasihat kebaikan untuk keduanya. Fadallahuma bihurur. Dan akhirnya iblis ya bisa mengelabui keduanya. Ya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kalau kita ingin menjauhkan diri dari semua kemaksiatan, semua dosa, maka itu bukan kemampuan kita. Ya, Islam tidak memerintahkan kita untuk suci dari dosa. Manusia itu banyak salahnya, pasti. Kullu bani adama khata. Pasti banyak salahnya. Oleh karenanya, ya, kalau kita melakukan kesalahan, ya segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah untuk beristighfar, ya, untuk menutup kesalahan-kesalahan itu. Kemudian kuatkan iman kita, ya, kuatkan akidah kita agar Allah Subhanahu wa taala semakin menjauhkan kita dari kemaksiatan. Baik. Hah? Ya, silakan coba pilih pertanyaan.
1: Pertanyaan terakhir mungkin kali Ustaz ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada para asatiz, panitia kajian, seluruh peserta kajian. Amin.
0: Amin.
1: Beriman kepada takdir Allah menghadirkan ketenangan hati. Namun apabila jika kita masih merasa cemas dan gelisah, padahal sudah berusaha untuk mengimani takdir Allah, apakah perasaan khawatir yang berlebihan termasuk dosa besar dan merusak keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal? Bagaimana menyikapi jika rasa cemas, gelisah, dan penyakit was-was itu seringkali datang? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallahu. Ya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Rasa cemas yang berlebihan bisa jadi adalah penyakit ya. Jadi ada penyakit psikis yang wujudnya adalah kekhawatiran yang berlebihan, was-was yang terlalu. Ini kalau misalnya bisa berobat ya kepada orang-orang yang ahli psikologi, ya bisa dilakukan ya. Atau mungkin ada obat-obatan yang bisa mengurangi penyakit tersebut atau meringankan penyakit tersebut, maka bisa diambil obat-obatan itu. Namun para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau seorang itu benar-benar husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harusnya dia tidak punya kekhawatiran yang besar untuk masa depannya selama dia baik. Ya, saya ulangi, ibu-ibu masih dengar ya, kalau kita punya husnudzan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadun nabi ma yasha, aku akan sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku, maka silahkan dia berprasangka kepadaku sesuai dengan yang dia kehendaki. Kalau kita husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dibarengi dengan kebaikan keadaan kita, maka harusnya kita tidak khawatir. Harusnya kita tidak khawatir. Kalau kita yakin dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la yadhlimu rabbuka ahada." Rabbmu tidak akan menzalimi siapapun. "Fala tudzlamu nafsun syai'a." Seseorang itu tidak akan dizalimi sama sekali. Maka kita harusnya benar-benar tenang. Kita harusnya tidak ada kekhawatiran, tidak takut. Tapi itu catatannya, kita harus jadi orang yang baik. Ketika kita jadi orang yang baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita akan menjadi baik. Allah Subhanallah ya. Yang tadi ayat yang saya baca tadi. Ayat di surat An-Nahl. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, wa huwa mu'min, dia beriman. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu. Allah di dalam ayat ini atau di dalam redaksi ini memberikan dua jenis penegasan atau dua jenis penguatan. Yang pertama adalah lam taukid. Fala. Lam di sini itu jenisnya adalah lam taukid. Huruf lam yang memberikan penekanan makna. Kemudian ada nunut taukid. Yiyannahu. Itu nunut taukid. Artinya ada dua penekanan di sini. Jadi bisa kita terjemahkan. Falanuhyiyannahu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami benar-benar akan memberikan kehidupan kepada dia dengan kehidupan yang sangat baik. Benar-benar akan memberikan kepada dia. Atau maka sungguh. Kami benar-benar akan memberikan kepada dia kehidupan yang baik. Ini janji dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Ya tidak seperti politikus ya. Ketika mencalonkan dirinya janjinya seabrek ya bisa ratusan. Tapi setelah sudah jadi, ya, lupa dengan janji-janjinya. Allah Subhanahu wa ta'ala la yukhliful mi'ad. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janjinya. Allah selalu akan menepati janji. Itu janji Allah ya. Kalau kita beriman, beramal saleh, maka kehidupan kita benar-benar akan baik. Dan kehidupan ini bisa mencakup kehidupan dunia, bisa juga mencakup kehidupan akhirat. Jadi hidup dunianya baik, hidup akhiratnya juga baik. Maka untuk apa kita khawatir? Kenapa kita masih harus khawatir? Masih harus takut? Ya. Jangan sampai demikian, ya. Wallahu ta'ala alam. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahimakumullah, ini akhir dari kajian kita pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya, terutama apabila ada kata-kata ya, diksi-diksi yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

0: solat malam itu, hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejatinya. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap sorga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru' kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa salat malam, salat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."
3: Ya

0: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
1: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
4: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat.
4: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat. Menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah. Kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rob yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rob yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi, wabika arfa'uh. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya. Dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Allah.

0: وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal 'arsyil 'azim. ربنا ورب كل شيء فالق

0: الشيطان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu

0: شرعني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Ashhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah anda bagaikan pelajar di tengah gurun yang gersang.

0: فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilah-bilah cangkung udara. Hidayah FFN. Bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu wukufal ma'i yufsiduhu. In thala taba wa illam yajri lam yatibi. Fasyamsu law waqafat fil fulki da'imatan. Lamallaha an-nasu min ajmin wa min arabi. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffatuhumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwanul Fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, marilah kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lancarkan kajian kita dan Allah berikan kita pemahaman yang benar dan Allah berikan taufik agar kita menerima dan kekuatan untuk mengamalkan dan memanfaatkan ilmu kita. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allah, kamu meminta ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan hadirin Allah muliakan, kembali perkuat syahadatain kita, sapi dan tanamkan dan amalkan bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah kita harus mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua. Rahmat dan taufiknya amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita berada di penghujung bab ini, yaitu menambah kebaikan dan amal soleh di fase terakhir kehidupan kita. Dan karena tidak ada satupun dari kita yang tahu kapan garis finishnya, maka semua kita baik tua maupun muda itu sangat berhubungan dengan bab ini. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala salah satu contohnya, beliau wafat sebelum usia 50 tahun. Beliau wafat sebelum usia 50 tahun, 45 atau 46 lah usia beliau. Beliau wafat rahimahullah ta'ala. Ini pelajaran bagi kita bahwa jangan nunggu 63 dengan dalih ingin sama kayak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena keinginan seringkali tidak sesuai dengan realita. Hendaknya kita serius dengan kehidupan kita dan hargai setiap waktu dan hargai setiap hari yang Allah berikan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, kita akan bersama sebuah hadis yang sangat penting, hadis yang sangat menarik. Dan berguna bagi kita. Dan lagi-lagi ini adalah taufik dari Allah, lalu kepiawaian ya. Imam Nawawi, ribet ya ngomongnya. Jadi kehebatan beliau dalam mencantumkan hadis dan semua itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali diberikan contohnya dalam hadis ini. Hadis singkat, sederhana tapi syarat akan makna. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an.
dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, sosok yang melayani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan salah satu orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau salah satu yang paling tahu bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk bersama Imam Nawawi, berkata Imam An-Nawawi semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, seluruh kaum muslimin, seluruh orang-orang yang beliau cintai dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dari Anas radhiyallahu ta'ala anhu, qala inna Allah azza wa jalla tab'a al-wahya 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatih hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyu, muttafaqun 'alaihi. Anas menyatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla itu banyak sekali menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau memperbanyak menurunkan wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Jadi sekali lagi Anas radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita bahwa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di akhir kehidupan beliau, itu wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat banyak. Hatta tufiya aktsara ma kana al-wahyu. Sampai ketika beliau wafat itulah fase terbanyaknya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase terbanyaknya wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, simpel, sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Dan Imam Nawawi menurunkan atau memasukkan hadis ini di bab memperbanyak amal ibadah dan kebaikan di fase akhir. Ya, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama dari hadis ini apa rahasia dan penyebab mengapa Allah menurunkan banyak wahyu di fase terakhir Nabi SAW sebelum beliau wafat, dan beliau wafat di waktu dimana sedang banyak-banyaknya wahyu yang diturunkan. Itu yang terbanyak di saat Allah turunkan wahyu dengan jumlah yang terbanyak. Di antara yang menjelaskan masalah ini adalah Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, salah satu ulama bermadzhab Syafi'i yang kita cintai. Beliau mengatakan wasirru fi dzalik, dan rahasia dari fakta ini adalah anna al-wufuda ba'da fathi Makkah qad kathurat wa kathara su'aluhum 'anil ahkami fa kathara nuzulu bisababi dzalik. Rahasianya adalah karena banyak sekali utusan dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam wilayah, gitu loh, yang datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pembukaan kota Mekah. Jadi banyak sekali utusan, delegasi, orang-orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah pembukaan kota Mekah. Dan ini ada kaitannya dengan surat An-Nasr yang kita bahas kemarin. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dan ketika pertolongan dan kemenangan dari Allah datang. Dan kemenangan salah satu tafsirnya adalah pembukaan kota Mekah. Jadi pembukaan kota Mekah.
Terus setelah kota Mekah dibuka, apa kelanjutan aja? Waro'aitan nas, dan anda atau engkau melihat manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Secara berbondong-bondong. Banyak sekali yang masuk. Banyak sekali yang masuk ke dalam agama Allah, masuk Islam. Nah, karena banyak yang masuk Islam, kan mereka baru nih, gitu loh. Maka mereka datang kepada Nabi SAW atau mereka mengirim utusan untuk datang kepada Nabi SAW. Kathura su'aluhum. Wa kathura su'aluhum. Dan pertanyaan-pertanyaan mereka tuh banyak. Kan baru-baru nih. Jadi banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya, banyak nanya. Dan memang pertanyaan mereka sangat dibutuhkan, bukan hanya untuk mereka, tetapi juga untuk umat setelah mereka, gitu loh. Umat setelah atau setelah mereka. Jadi bukan hanya untuk mereka saja. Mereka bertanya tentang hukum, mereka bertanya tentang bagaimana ini dan bagaimana itu. Fakathara nuzulu bisababi dzalik. Maka banyaknya wahyu turun itu disebabkan oleh hal tersebut. Disebabkan oleh hal tersebut. Hadirin Allah muliakan. Itulah salah satu alasan yang dikemukakan oleh para ulama. Dikemukakan oleh para ulama. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, hadirin Allah muliakan. Ulama menjelaskan bahwa lihat pola. Mari kita lihat pola yang sangat menarik dalam masalah ini. Kembali disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahwa kalau kita lihat perjalanan dakwah atau perjalanan kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa yang atau intensitas wahyu di fase awal kenabian dan kerasulan itu berbeda dengan intensitas wahyu di fase akhir. Innal wahya fi awalil bi'tha fatara fatratan thumma kathur. Wahyu di fase awal itu turun di awal, ikra' bismi rabbika alladhi khalaq misalnya. Surat Al-Alaq yang sangat terkenal itu 1-5. Fatara fatra. Lalu ada jeda, ada break dulu, ada jeda. Maka lalu turun dengan jumlah yang banyak. Jadi ada break, kan makanya jeda dari Iqra bismi rabbika alladhi khalaq dengan awal surat Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, itu kan ada jeda. Dan bagi yang mau mendalami bisa cek dalam Sahih Bukhari dan Fathul Bari. Ada jeda intinya. Lalu setelah itu turun dalam jumlah yang banyak. Wa fi athna'in nuzul,
bimakkata lam yanzil minas suwar at-tiwal illa al-qalil. Dan di tengah-tengah turunnya wahyu, di tengah-tengah perjalanan kenabian Nabi SAW di kota Mekah, berarti di fase awal di kota Mekah, karena Nabi SAW ada di fase Mekah di Madinah, dan di Mekah selama 13 tahun. Itu Allah belum menurunkan surat-surat yang panjang, kecuali sedikit saja. Jadi Allah belum menurunkan surat-surat yang panjang, kecuali sedikit saja. Lam yanzil minas suwarati wal ila qalil. Surat-surat yang panjang itu belum turun, kecuali sedikit saja. Amma ba'dal hijrah. Adapun setelah hijrah di fase Madinah, fanazalat suwarut tiwal. Maka diturunkanlah surat-surat yang panjang. Al-mustamilatu ala ghalibil ahkam. Fanazalat as-suwarut tiwal al-mustamilatu ala ghalibil ahkam. Diturunkanlah surat-surat panjang yang mengandung banyak pembicaraan tentang hukum. Illa annahu kana az-zaman al-akhir min al-hayati an-nubuwah atau an-nabawiyah akthar al-azminati nuzulan bisababil mutaqaddim. Dan sampai di fase akhir min al-hayati an-nabawiyah, di fase akhir kehidupan Nabi SAW, akthar al-azminah nuzulan, itulah waktu di mana wahyu turun dalam jumlah terbanyak ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan wahyu di sini tidak harus selalu Al-Qur'an. Intinya wahyu baik Al-Qur'an dan yang bukan Al-Qur'anul Karim, seperti hadis qudsi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin Allah muliakan, lihat kurvanya gitu loh. Lihat pola kehidupan Nabi SAW. Jadi di awal itu turun, ada break, ada jeda, ada istirahat, terus turun. Lalu surat-surat pendek secara umum. Penanaman iman, penanaman akidah, dan seterusnya. Baru di fase Madinah, Allah turunkan mayoritas surat-surat yang panjang dan berisi tentang hukum. Hukum yang dibutuhkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di akhir hayat beliau itu semakin intens, semakin banyak. Jadi bukan justru berkurang, tapi semakin banyak. Dan beliau wafat di saat turunnya wahyu di fase terbanyak. Dan begitu beliau wafat, selesai. Berada di posisi klimaks. Perfect, sempurna. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu sebelum beliau wafat, turunlah surat Al-Maidah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Jadi sebelum beliau wafat di haji wada, Allah turunkan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian. Atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku sempurna. Agama sempurna di puncak. Jadi Nabi SAW wafat di puncak anugerah dan di puncak kenikmatan. Karena kenikmatan sejati adalah agama, kenikmatan sejati adalah wahyu, kenikmatan sejati adalah ilmu yang bermanfaat. Karena itulah kebahagiaan di dunia.
Makanya sebelum beliau wafat Nabi Haji Wada. Tinggal berapa puluh hari sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku kepada kalian. Sempurnakan nikmat, perfect nikmat sempurna. Nikmat sempurna. Nikmat sempurna. Aku sempurnakan atmam tu'alik. Atmam itmam sempurna. Dan bukan mencukupkan sempurna. Kalau tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada benar jemaah, tapi itmam itu kayak ikmal. Aku sempurnakan nikmat-nikmat. Udah sempurna. Hadirin Allah muliakan. Dan menarik sekali. Sekali lagi ayat ini sebelum lewakan. Ini ayat terakhir yang berkaitan. Jadi setelah ayat ini turun, tidak ada lagi ayat tentang hukum. Tidak ada lagi ayat tentang hukum. Semua sudah sempurna. Semua sudah sempurna. Dan Allah katakan, aku telah sempurnakan nikmat-nikmat untuk kalian. Untuk kalian. Padahal zaman dulu, gak ada gadget. Gak ada internet. Gak ada mobil listrik. Gak ada teknologi gak seperti sekarang. Tapi Allah katakan, wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku telah sempurnakan nikmatku atau nikmat-nikmat kepada kalian. Jadi nikmat-nikmat sejati adalah ilmu yang bermanfaat. Adapun teknologi, fasilitas, ini hanya sarana. Bukan inti kebahagiaan. Betapa banyak orang yang punya seluruh akses teknologi dan seluruh fasilitas dunia, tapi hidupnya gak bahagia. Gak nikmat hidupnya. Gak nikmat. Tapi gak punya apa? Tapi gak punya private jet. Private jet belum ada pada saat itu. Kendaraannya hanya onta sama kuda atau keledai. Hanya 3 opsi. Tapi Allah katakan, aku telah sempurnakan nikmatku untuk kalian. Hadirin Allah muliakan. Ini pelajaran besar. Pelajaran yang berikutnya. Ini menunjukkan sekali lagi bahwa fase akhir dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penuh dengan ilmu dan ibadah. Penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Bahkan itulah banyak atau puncak-puncaknya ilmu. Di fase itulah puncak-puncaknya ilmu dan wahyu. Dan itu anugerah terbesar. Kenikmatan terbesar. Kesempurnaan nikmat itu. Dan inilah korelasi kenapa Imam Nawawi memasukkan hadis ini ke bab menambah kebaikan dan amal soleh di fase akhir. Kan orang hubungannya apa sih, Ustaz? Ini kan Nabi SAW. Kita kan bukan Nabi. Lu lihat siklusnya. Lihat kurvanya. Lihat polanya. Tadi kita bahas. Kita juga sudah jelaskan keterangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari. Bagaimana kurva itu kehidupan beliau itu seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Jadi beliau wafat dengan anugerah yang sangat indah dan sempurna, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu dan amal di titik tertinggi. Di titik tertinggi. Jadi tidak mengalami penurunan. Justru di puncak-puncaknya. Makanya ini berdampak pada ibadah beliau sallallahu alaihi wasallam.
Jadi bukan hanya tentang wahyu saja yang turun dalam dalam dalam in, ya, intensitas terbanyak. Kita ingat hadis Abu Hurairah misalnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an kulla 'amin marrah. Nabi SAW itu diberikan Al-Quran Al-Karim, diajarkan dan dimurojaah itu setiap tahun itu sekali. Tapi di saat tahun beliau wafat, marratain fil 'am alladhi qubida fi, di tahun terakhir dua kali. Dua kali dipaparkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Lalu di tahun terakhir juga, kita ambil contoh, wa kana ya'takifu fi kulli 'am 'ashar. Nabi itu i'tikaf di bulan Ramadan setiap tahun 10 hari. Fa'takafa 20 fil 'am alladhi qubida 'alayh. Tapi di tahun terakhir beliau i'tikaf 20 hari. 20 hari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Dari Al-Qur'an dua kali. Pada saat beliau wafat, i'tikaf biasanya 10 hari. Tapi di tahun terakhir 20 hari. Itu hal yang perlu kita jawab. Memangnya boleh? Boleh. Tapi yang paling afdol sebagaimana Nabi SAW 10 hari terakhir. Dan itu yang beliau lakukan secara umum. Tapi khusus tahun terakhir 20 hari Nabi SAW. Lihat, beliau wafat di puncak. Di puncak. Subhanallah. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh ulama kita. Itu pesan yang ingin disampaikan Imam Nawawi rahimahullah. Kenapa dimasukkan di bab ini? Tolong ditambah kebaikan sehingga kita wafat di puncak. Wahyu itu kenikmatan. Wahyu itu anugerah. Kenikmatan terbesar kan nubuwah. Wahyu. Ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana yang kita sudah bahas keterangan perlu kemarin. Bahwa ilmu adalah kehidupan. Dan kebodohan adalah kematian. Makanya masih ingat, janganlah Anda kagum dengan orang bodoh karena dia memakai atribut baju yang begitu indah. Karena sejatinya orang bodoh itu memakai kain kafan. Kebodohan adalah kematian dan pakaian yang layak dan memang dia pakai adalah kain kafan. Puncak dari anugerah. Jadi hadirin Allah muliakan. Ketika kita semakin bertambah umur, itu kurva harus naik. Betul, regenerasi itu penting. Tapi di samping regenerasi, kita tidak menurunkan. Bukankah Nabi SAW di akhir hayatnya mengutus Usama bin Zaid untuk jadi panglima perang? Regenerasi. Apakah belum berhenti? Enggak. Jadi enggak, saya udah tua ya, udah. Ini saatnya muda-muda maju. Saya tinggal, ya, kasih kesempatan yang muda-muda. Tapi kita harus terus menekan diri kita. Memperjuangkan titik puncak. Sehingga benar-benar husnul khotimahnya itu maksimal, puncak, sempurna, sebagaimana Nabi SAW. Jadi itu semakin berumur, semakin dimaksimalkan ibadahnya, dimaksimalkan zikirnya, semakin semangat menuntut ilmu. Masih ingat ucapan Ibnu Aqil, salah satu ulama Hanabilah, yang punya kitab Al-Funun ya, Ibn Atul mengatakan ketika saya di usia 80-an tahun, semangat saya itu mengalahkan semangat saya di usia 20-an tahun. Jadi semangat saya mengalahkan semangat ketika saya di usia 20-an tahun.
Oh, para ulama tuh semangat-semangat. Walaupun sekali lagi, fisik itu tidak bisa dibohongi. Umur adalah umur. Faktor U itu mempengaruhi. Tapi semangat, spirit, mental, jiwa, enggak hadirin. Ulama mengatakan, laukanatin nufusu kibaran, ta'ibat min muladiha al-ajasamu. Kalau jiwa itu besar, maka fisik akan kesulitan dan keteteran untuk mengimbangi jiwa tersebut. Inilah pola yang diberikan oleh Allah, anugerah yang Allah kasih kepada Nabi SAW. Anugerah yang sangat luar biasa. Ini dibuat grafik tuh naik, naik, naik, naik. Lalu beliau wafat di puncak. Di puncak. Di puncak ilmu, di puncak ibadah. Beliau haji. Masya Allah, beliau meninggal setelah beliau haji pulang. Terus pulang haji mulai kesehatan menurun. Jadi perfect sekali. Misi sudah selesai, kita sudah bahas kemarin dalam misi dakwah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi luar biasa Imam Nawawi rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita dijelaskan atau dibawakan hadis tentang kemenangan lalu pertolongan pembukaan kota Mekah, manusia datang berbondong-bondong. Di hadis ini kita disuguhkan wahyu di fase Nabi atau di fase akhir Nabi diberikan secara maksimal dan beliau wafat di saat wahyu turun dalam intensitas terbanyak. Terbanyak. Lalu ibadah beliau juga luar biasa. Sangat luar biasa. Hadirin Allah muliakan, itulah siklus hidup yang sempurna. Makanya kan salah satu doa Nabi, jangan sampai masa tua kita buruk. Masa tua kita buruk. Di setiap zikir pagi petang, kita diminta baca, kita minta perlindungan dari su'il kibar. Masa tua yang buruk. Di antara doa Nabi SAW juga, minal haram, atau wal haram, wa adzabil qabr. Ya Allah, lindungilah aku dari haram, masa tua yang buruk. Dan adab kubur. Karena kehidupan yang paling indah adalah selesai di puncak. Selesai di saat banyak-banyaknya ilmu. Banyak-banyaknya ilmu di fase itu ilmu kita paling banyak kita dapat. Makanya terus belajar. Jadi idealnya di fase akhir kita, itulah fase di mana ilmu kita paling banyak. Fase di mana kita paling banyak belajar. Jadi bukan, saya ini kan udah tua, jadi yang belajar yang anda-anda aja lah. Loh, ini wahyu turun terus kok. Semakin Nabi berumur, bukannya semakin berkurang, semakin bertambah. Tadi kita lihat keterangan Ibnu Hajar. Turun, lalu ada jeda, lalu mulai turun berangsur-angsur. Di Mekah, tidak ada surat panjang yang turun kecuali sedikit. Di Madinah, surat-surat panjang. Lalu puncak masa fase akhir, itu wahyu terbanyak turun. Jadi kalau belajar itu mudah lah, kalau kita udah tinggal ini, gak ada. Semakin berumur, semakin semangat belajarnya. Semakin semangat mempelajari firman-firman Allah. Semakin semangat mempelajari hadis Nabi SAW. Semakin semangat mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang harus sampai. Jadi semangat kita belajar. Dengan semangat belajar anak kita, harus lebih banyak semangat belajar kita. Harusnya gitu ya. Walaupun misalnya anak kita pondok pesantren. Lulusan pondok gitu. Terus sekarang misalnya lagi ada di rumah. Itu
ketika kita ikut kajian bareng anak-anak, kita harus lebih semangat, lebih semangat dari anak-anak. Harus dapat lebih banyak. Berjuang dulu, jangan. Berjuang. Ilmu kita di usia 40 harus lebih banyak dari ilmu kita di usia 30. Nanti masuk insya Allah 50 harus lebih banyak dari yang kita dapatkan di usia 40. Nanti masuk 60, itu seakan demikian. Berjuangnya harus lebih ini. Kan masih ingat kan teori kuda pacu kan? Kuda pacu itu semakin mau garis finish, semakin semangat. Semakin all out. Bukan semakin lemes. Aduh, udah. Gak usah. Ini mau garis finish. Semangat. Kuda aja ngerti. Masa kita kalah sama kuda? Kuda aja ngerti, hadirin. Gitu. Walaupun kuda ditunggangi oleh penunggang kuda, jokinya. Tapi kan gak ada yang debat antara kuda dengan joki. Ayo semangat. Enggak, bukan begini konsepnya, kata si kuda. Ya kan gak ada begitu. Setelah pada lari. Ngerti. Jadi wahyu itu paling banyak di fase akhir. Harus lebih semangat kita. Jadi terciptalah masyarakat yang cinta ilmu. Dan dimulai dari ilmu agama. Seperti itu. PR kita kan masalah ilmu nih. PR kita masalah ilmu. Makanya kita harus cinta. Ini adalah sumber kebahagiaan di dunia akhirat. Teruslah ilmu agama kita semangat, baru ilmu dunia yang bermanfaat buat dunia dan akhirat kita. Bermanfaat buat kaum muslimin. Bermanfaat untuk orang banyak. Sehingga pahalanya ngalir buat kita. Tapi mental terus semangat, semangat, semangat, semangat. Belajar, diamalkan, belajar, diamalkan, belajar, diamalkan. Semakin berusia ibadah semakin bagus. Gak ngerti, tanya. Itu yang ini luar biasa jamaah sekalian. Hal yang sangat penting. Maka Nabi SAW wafat pada saat sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian dan aku telah sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Itu hal. Jadi sebagian ulama mengatakan Nabi wafat itu ketika takatsaratil barakatul ilahiyyati wa tawjihatur rabbaniyah. Beliau itu wafat di saat keberkahan itu sedang di puncak-puncaknya. Dan ilmu itu sedang banyak-banyaknya. Gitu ya, Pak. Dan ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang hanya teori. Buktinya apa? Ibadah beliau itu luar biasa di fase akhir. Jadi ini bukan tentang teori doang. Ilmu tapi gak diamalin. Enggak. Ibadah beliau. Itu puncak-puncaknya pun di fase akhir beliau. Itu poin. Terakhir hadirin, terakhir. Dan indahnya kehidupan Nabi SAW yang hendaknya kita teladani. Beliau tuh bukan hanya sempurna, kehidupan beliau bukan hanya sempurna untuk pribadi beliau. Bukan hanya sempurna untuk pribadi beliau. Dan klimaks untuk pribadi beliau. Tapi beliau pun meninggalkan warisan berupa ilmu yang bermanfaat.
Makanya kata sebagian para ulama, dengan fase terakhir, ilmu diturunkan oleh Allah dengan sangat banyak, sampai pada titik klimaks dan sempurna, lalu beliau wafat. Beliau wafat, wahyu terputus, yang ada adalah warisan yang beliau tinggalkan berupa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, risalah. Dan itu menjadi sekali lagi peninggalan dan warisan yang paling berharga di dunia. Innal anbiya, innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli warisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Dan para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak. Wa innama warathul ilma. Tapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mendapatkan warisan para nabi itu, dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Jadi barang siapa yang memiliki ilmu, ilmu yang bermanfaat, maka dia mendapatkan warisan yang sangat banyak. Itu hadirin. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Jadi aku tinggalkan untuk kalian itu dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa dua perkara itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah dan sunnati. Al-Quranul Karim, kitabullah dan sunnahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnahku. Hadirin Allah muliakan.

dia telah mendapatkan warisan yang sangat banyak. Jadi pelajarilah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Terus juga renungan buat kita untuk meneladani Nabi SAW, siklus hidupnya, kurva kehidupan beliau. Maka alangkah indahnya ketika kita wafat, kita meninggalkan warisan, meninggalkan legacy, dan bukan sebatas harta, tapi karya yang isinya nilai dan ilmu. Coba kita renungkan. Jadi ini bukan hanya sekedar ibadah. Bukan hanya sekedar untuk diri kita. Kenapa wahyu diturunkan dengan jumlah yang sangat banyak di fase akhir Nabi SAW, agar beliau meninggal dalam kondisi klimaks dan bisa diwariskan ke umat-umat beliau setelah beliau wafat. Kan itu diwariskan, ada legacy, warisan. Nah, pertanyaannya, hidup kita cuma sekali. Kalau kita wafat, apa legacy kita? Apa warisan yang kita tinggalkan? Sehingga itu menjadi jariah kita. Pahala yang mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Bermanfaat buat anak cucu kita. Bermanfaat buat masyarakat. Bermanfaat buat umat. Itu yang harus dipikirkan. Ini hidup saya cuma sekali ini. Kalau saya wafat, apa warisan saya? Apa warisan saya? Cuman uang aja. Apa karya saya? Itu poin. Apa karya yang saya tinggalkan buat anak cucu saya? Apa nilai yang saya tinggalkan untuk mereka? Ini yang harus kita pikirkan. Apa ilmu yang bermanfaat yang saya tinggalkan? Apa karya kita? Coba kita renungkan. Apa karya kita? Karya kehidupan. Dan setiap orang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sesuai dengan bidangnya masing-masing. Apa karya yang bermanfaat? Sehingga menjadi warisan yang bisa membantu kita di alam kubur dan hari kiamat kelak. Ini bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab. Sambil nunggu, ada pertanyaan tentang kajian kemarin tentang doa, apa namanya, doa sujud dan doa ruku. Apakah ada, misalnya, apakah doa ruku kita selama ini subhanallah rabbil azim wa bihamdi, atau subhanallah rabbil azim, dan doa sujud kita subhanallah rabbil a'la wa bihamdi itu harus diganti? Jadi apakah harus diganti dengan misalnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli sebagaimana hadis kemarin? Jawabannya tidak. Ini di dalam ilmu fikih atau dalam ilmu agama dinamakan khilaf tanawu. Khilaf tanawu itu apabila terkesan ada perbedaan, ini kan perbedaan bacaan, tapi ternyata dua-duanya didukung dalil yang sahih dan tidak kontradiksi, karena bisa dibaca di waktu yang berbeda, gitu loh. Bisa diamalkan di waktu yang berbeda. Jadi saat sujud misalnya, contoh misalnya sholat subuh, kita bisa baca pas ruku subhanallah rabbil azim, sujudnya subhanallah rabbil a'la, nanti pas duha atau zuhur kita bisa baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma akfirli.